0: Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi dikit.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa bak sayur ni tawang lembek?

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: kat itu jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke area Pontian lah. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai, hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Pukul 7:25 waktu Indonesia Barat pagi hari ini masih bersama Mbak Opin, Mbak Abang. Terima kasih Mbak Opin ucapkan untuk Mbak Abang semuanya. Tetap semangat di awal pagi jumpa ini ya. Cuaca di saat ini Kota Pontianak Bumi Katulistiwa ini enggak terlalu panas, enggak juga terlalu dingin ya, sedang-sedang ya. Belum kelihatan terlalu cerahnya matahari pagi, tapi enggak apa. Santai, slow ya, kayaknya MMM. Mendung-mendung manja. Jangan juga terlena Mbok Abang dengan cuaca nih kan. Gara-gara tahu masih awal Mbok Pi, masih jam 6. Jam 6 apa? Udah mau jam 8 nih. Mandi emang buruan. Siap-siapkan segala-galanya. Ya kan kalau udah pergi awal tuh Mbok Abang ada aja yang enggak mesti disiapkan, tahu-tahu heeh ya sampah belum buang, sepatu belum disiapkan, kos kaki tadi perasaan udah disiapkan tengah malam ya, apa-apa enggak sih disiapkan. Tapi ada aja yang terlupa gitu Mbok Abang ya. Itulah perintilan-perintilan yang kadang buat kita harus terdaftar gitu ya. Entah Mbok Abang hari ini mau keluar kota kan, obat-obatan lupa dibawa, padahal itu itulah kuncinya. Bukan apa, kok tak bawa obat Mbok Pin? Belum tentu cocok obat di sana dengan obat yang hari-hari Mbok Abang minum, ya kan? Hal-hal seperti itu. Ya, pokoknya yang terbaik ya Mbok Abang. Sama halnya juga nih tadi sudah disampaikan. Apa gak kabar nih untuk teman-teman yang di Pasar Rakyat Tengah? Nah, bisa orang biasa bilangnya Pasar Tengah ya. Memang biasa tuh kan ya tempatnya merakyat lah ya. Tapi di sini ini dibilang supaya rapi, biar tambah rapi. Udah rapi, cuma biar tambah terarah. Memang betul juga sih tadi udah diinfokan ya. Ada toko-toko yang kadang tertutup oleh yang buka-buka lapak di depan itu ya. Ya, tapi dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Diskomda Kota Pontianak bersama teman-teman Satpol PP, anggota TNI Polri menertibkan lapak PKL ini supaya tadi penyediaan tempat usaha yang layak bagi para pedagang, yang lebih layak, tertib gitulah ya. Ya kalau ada pendatang yang mau kunjung, mau berjual apa, mau beli kan, dia pasti enggak lepas dari spot-spot foto. Kesini ya, ke pasar ya, pasar tradisional Kota Pontianak, ambil fotonya sekali nengok background ya belakang, ya Allah mak, semrawut, enggak rapi gitu kan. Jadi supaya tertib. Nah, ini pun udah berulang-ulang diberikan sosialisasi imbauan kepada pedagang ya, supaya cepat diurus, dikasih waktu 1-2 hari jeda nih. Kalau bisa sebelum dengan cara yang enggak baik gitu kan. Nama enggak mau cepat. Maunya apa kawasan pasar tersebut itu terciptalah lingkungan perdagangan yang lebih bersih lah ya, bersih, nyaman bagi semua pihak gitu kan, tertib lah intinya. Yalah, nanti kita tunggulah ya di titik-titik manakah supaya tempat pedagang yang tadi udah perlahan-lahan udah mulai dibongkar nih lapaknya ya secara mandiri. Kalau nggak mau dibongkar sama Satpol PP, bukalah dengan mandiri dengan cara yang rapi ya kan. Yalah, mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik. Yuk kita bergeser ke informasi lain, namun kita dengarkan dulu nih yang satu ini.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, citelah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka ayolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang tak akan pernah terlupakan.

0: Dengan sama di dinding, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aau gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Wabang Gubernur Kalimantan Barat Rian Norson meminta seluruh rumah sakit daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan guna menghapus stigma pelayanan yang masih dianggap lamban oleh masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Norson saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional Rakernas Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia Arsada ke-16 yang berlangsung di Pontianak. Rumah sakit daerah hingga kini masih menjadi pilihan utama masyarakat karena biaya pelayanan yang relatif lebih terjangkau dibanding rumah sakit swasta. Namun demikian, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Bahwa perubahan persepsi masyarakat terhadap rumah sakit daerah harus dibuktikan melalui pelayanan yang cepat, profesional, dan responsif. Norsam berharap Rakernas Arsada ini menjadi momentum bagi rumah sakit daerah untuk memperkuat komitmennya dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
1: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Bu Abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Tapi nak mau urus nak. Yang penting badan sihat buat abang ya. Sihat. Tapi itulah buat abang. Kalau nak kita sistem paksa, ini bisa menyesal kemudian. Karena dalam hidup ni ada dua kesakitan. Kesakitan apa Mbok Pit? Kesakitan dalam arti kesakitan yang buat kita menyesal kemudian, dan kesakitan karena disiplin. Betul tak? Ya kan, disiplin, biarlah sakit-sakit dulu istilahnya. Apa sampai jadi teringat apa pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya kan? Biarlah kita sakit-sakit dulu nih. Sakit disiplin dalam artian bangun pagi harus masak dulu, harus ini, harus ini. Tapi nanti bersenang kemudian dalam artian itu terbayarkan gitu, Mbak Abang ya. Sama halnya daripada kita menyesal, ya kan, tidak banyak bergerak, tahu-tahu penyakit yang numpuk dari diri kita misalnya. Boleh, yuk, boleh peribahasa ini Mbak Abang artikan seperti apa sih dalam kehidupan Mbak Abang lah ya. Berakit-rakit ke hulu, ya kan, iya juga ingat lagu Bang Haji. Aduh, boleh-boleh, santai ya kita Mbak Abang, pendapat awak. Silalah memaknai berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Kata Bang Haji Roma kan, sampai ada dalam lagu dibuatnya. Betapa bermakna berarti kan. Itulah dia, lupa dah Mbok Pita. Perjuangan dan doa, kalau tidak salah judulnya ya. Kalau salah berarti iyalah cari lagi ya. Iya, dalam artian kayak Mbok Abang bangun pagi berjuang udah, enggak ya, enggak lepas tuh bermodalkan dulu lah ya, dengan motor butut, sion, sepatu butut, semuanya serba butut, enggak ya, apalah ya, biar dulu biar sakit-sakit lombok pin, nanti udah dapat yang dapat rezeki, tak ada lagi yang namanya butut-butut, tak ada. Ngomong ke diri sendiri gitu kan, kita pegang pala kita nih, aku harus berubah nih, nggak mau yang butut-butut, mau nggak mau yang second-second, mau yang baru, usaha, doa, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, kerja-kerja dahulu, berjuang dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Betul tak tu? Dapatkan kasetnya hanya di Pak Reweng. Mopi tukang jual ya, yang order kan ada ahlinya. Siapalah dia? Dapat awak. Halo. Assalamualaikum.
1: Pendapat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat awak.
0: Ya Allah makam. Coba gak makam, suara makam. Berakit-rakit ke hulu. Sambung makam.
1: Berakit-rakit ke hulu. Bersenang-senang ke tepian.
0: Asyik.
1: Bersakitlah dahulu. Sakitlah dahulu. Baru kemudian bersenang-senang.
0: Alah mahal cukup tu. Keriting. Belajar dari mana makam ni. Aduh.
1: Memang hidup mahal. Memang sakit dahulu.
0: Betul nak makam.
1: Kita lahir telanjang kan?
0: Tak berbaju.
1: Mana ada pakai baju belum? Ya nak?
0: Jadi
1: awal jalan kaki. Kedua naik sepeda.
0: Benarlah tu.
1: Ketiga naik motor. Empat kaki empat. Roda empat.
0: Roda empat. Roda empat tapi nak berjalan pajangan ya.
1: Tapi nak berjalan. Yang mampu lah yang roda empat tu yang berpit. Kalau kayak Amit tak ada lah kan.
0: Sekarang udah ada yang ada yang disewa-sewa tu. Kita tumpang ni.
1: Sewa-sewa saya ada lah. Ya betul. Sewa-sewa saya ada lah.
0: Penting duit. Pulus.
1: Mulus.
0: Yang penting ada pulus. Apa pun jadi.
1: Yang penting pulus.
0: Betul. Jadi apa cerita?
1: Pagi-pagi dah tak kantai, Bukit. Pagi-pagi dah tak kantai, olahraga di dalam subuh tu. Tak lah jam 8 dah.

0: banyak.
1: Ya ke, apa olahraga makam ni?
0: Macam mana olahraga bangun tidur, ada solat, ada ngaji, berkemaslah, niang udang, masak udang, nak jambal udang, goreng ikan gembung, nak masak kecap daging sikit, ha, ada tak?
1: Ada lah.
0: Pokok lauk ni standby dia masak lah. Kena buat ibu rumah tangga ni pergi lah kerja. Mungkin mana time kain.
1: Ayolah, ya, kak. Tutup, tutup. Nanti takut ada yang ambil kucing pala hitam.
0: Kucing pala hitam? Tak apa, kalau dia mahu sedekah lah sikit. Tak apa. Oh, sedekah tu wajib.
1: Oh, hari Jumat lagi hari ni ya nak?
0: Jumat hari ni sedekah-sedekah wajib. Tak apa. Yang penting rezeki tu dari Allah yang atur mukri dan kawan-kawan kita semua.
1: Alhamdulillah. Jadi cerita
0: ada
1: apa?
0: Ada kawan ada rezeki. Tak ada kawan tak ada rezeki.
1: Dari sejak kapan lah mak kau merasakan berakit-rakit ke hulu berenang ke pulih?
0: Cerita ni kalau diceritakan tak bisa habis-habis mukrit. Kalau mak kau lah. Tapi begini je lah.
1: Kita ambil hikmahnya gitu.
0: Dunia udah Allah udah mengatur kita gitu apa pun beban makan pikul tapi kita tidak boleh menyesal. Jangan tak ada hari kemudian yang tak menyesal kan? Memang udah takdir. Takdir itu memang ada nak ke?
1: Ya.
0: Yeah. Rezeki, jodoh, tanah baris kan, maut kan? Ada semua dah tulisannya. Yeah. Jadi apa pun dia tidak boleh makan sesal kan? Tak janji itu memang dah Allah mengatur kita.
1: Tapi adalah kadang bercucuran air mata. Ya.
0: Makam tu persoalan kehidupan tak ada pula bukit eh. Masalah kehidupan kita makam yang penting makan sudah bisa nyaman. Alhamdulillah badan sihat makam sudah sihat. Sudah kaya rasa hati makam.
1: Sudah kaya rasa hati itu ya.
0: Rasanya tapi yang kuncinya makam tak sihat ya. Tak usah buka penyakit lah. Alhamdulillah sehat. Makam syukur pada Allah.
1: Bersyukur.
0: Kan. Cuma makam ni cuma beban masalah anak ya. Oh yang lain makam tak ada. Perbuatan anak ni malamlah anak-anak sekarang ni bukit.
1: Itulah.
0: Banyaklah hal ni. Ada yang nak dalam COVID ada nak bercerai, ada yang itu, ada yang berjudi, ada yang dalam banyak cerita lah.
1: Banyak cerita.
0: Jadi masalah kita pun cerita pun malu ya bukit. Jadi orang tu semua tahu dah keadaan sekarang ni bukit.
1: Betul.
0: Keadaan sekarang semua tahu ya. Orang kaya, polisi bisa buat jahat. Apa dia kita umum ni?
1: Orang umum ni
0: umum polisi bisa buat jahat. Allah. Apa dia kita? Umum ustaz masih bisa buat jahat. Mana tahu nasib kan?
1: Itu
0: jadi kita ni waktukan dari itulah. Dari kita yang memang udah Allah dah ngatur kita. Makam ni taklah seorang yang penting pingin nak kaya. Makam tak pandai dengki hal orang mungkin. Mau apa. Cuma makam satu dengki. Kegiatan orang makam dengki. Kepandain orang makam dengki. Kena makam bisa pandai. Tapi masalah harta makam tak ada dengki. Mampu tak makam beli sama gak dengan orang sebutik-sebutik. Orang beli yang 3 juta ya awak yang 2 juta jadilah.
1: Alamak itu keras berat gak? Orang 3 juta makam yang 300 ya. Kadang second itu.
0: Ya, makam dulu hidup memang tanya orang sini mupit. Makam tak ada punya harta orang tua tinggalkan. Makam hasil sendiri. Orang berkulkas, makam berkulkas. Awal-awal makam satu pintu bisa jadi dua. Kena makam dekat. Tapi rezeki makam tenaga seorang makam beli. Makam tidak ada laki makam yang beli. Makam seorang-seorang yang beli hasil. Osi jati.
1: Usaha makam tu.
0: Makam jati. Hasil seorang. Tidak ada laki. Memang makam berani ngomong. Kena-kena orang tahu semua. Nak makan emas ni 30 gram makam seorang hasil seorang.
1: Kerja apa makam? Waktu itu kerja apa makam tu? Tekun ni kerjaan
0: makam
1: apa?
0: Makam buka mukbit.
1: Belukar. Subhanallah.
0: Ini belum selesai. Ini dapat ni 2 M lebih ni. Dapatlah makam 25 juta.
1: Pandai pula makam cek duit ni.
0: Dapat 30 lebih makam. Aku dulu ada makam dapat 80 juta tu makam bayar hutang mukbit. Hutang lelaki makam dulu. Makam bayar. Padahal makam dah cerai. Orang bilang apa kau bayar. Tapi kena kita beradu agi awam sama kan. Jadi kita harus bayar. Jadi tak diumumkan orang mukbit. Tak diumumkan orang. Jadi hutang kita bayar.
1: Makan
0: suami makam masuk rumah sakit. Anak anda ada duit. Tengok bapak sakit datang situ. Kenapa bapak kau tujul? Sakit main. Kenapa tak bapak sakit ada duit? Maya tanya cikgu tadi. Makam yang bayar 4 juta 6 makam bayar rumah sakit Yasi. Makam yang bayar mantan tu bukit. Mantan. Apa dia anak kata kita sayang dengan anak. Anak kita tak mampu biarlah kita kan. Jadi kita memikirkan anak. Jadi makam ni apa pun cubaan hidup dah makam jalan bukit. Mati dengan kaya yang belum masa. Tapi hidup macam tak susah benar bukit. Kita ni katakan susah tak mau pula makam ni. Orang ada miskin dalam kita bukit. Kena makam ni banyak berjalan menjajah-jajah kawan-kawan. Ada sakit dalam kita. Makam-makam tidak perlu. Jadi makam.
1: Makam jadi, dari semua yang makam rasakan tu ada penyesalan tak?
0: Jadi nak kita sesalkan pun sudah terjadi. Kalau kaki tarik ke dalam lubang tu apa cari lubang tu kita apa ditarik?
1: Kalau ini?
0: Mana nak narik lagi? Sudah terjadi.
1: Tinggal jadi dijalani lah ya makamnya. Ah,
0: dah jalan ni. Jadi itu tidak boleh kita sesalkan. Tinggal doa ya, Gik. Doa. Kita doa kapan kita ni buat kalau makam ni berpilih, bukan enggak lah ketuang jangan anak ni ni orang makamnya ni makam tu susah berpilih. Anak ni orang berpilih itulah. Kalau lain-lain makam siap tak ada masalah lah. Masalah kehidupan kaya mesin itu dah lah dah. Makam dia bisa cari. Bukan enggak tuang tiap kalau satu hari 2-300 tu tanggal lah makam. Malam dapat 400 satu hari makam roti dapat orang ya. Dapat 400. Jadi makam tu standby ya. Makam makam dah susah.
1: Ancar.
0: Malam belikan. Belikan ya makam belikan malam gembung 46 kilo. Udang 60. Beli makam tu ikan makan masak pagi.
1: Makan dapat berapa
0: ikan? Makan tak mau sakit bupit. Tak mau sakit makan. Makam takut mati sakit nak makan tak mau. Kita nyamu.
1: Lanjut nafsu ada nak?
0: Mau makan ini ke? Tidak, dah tak nyaman, dah liur pahit, dah payah. Jadi itu jadi yang makan dulu lah yang nyaman.
1: Makanya tanda.
0: Jangan nak masingkan duit. Jangan nak di... Tidak makan. Makan memang dari wah mak makan. Makan memang mewah makan. Makan tak mau sakit. Makan-makan itulah. Kunci dah makan nyamannya. Makan dah siap kuih makan bikin. Makan jangan beli kuih buat pelit, bikin. Makan buat bikin kek, bikin bau dulu makan. Habis mesin tepung. Tak mau makan. Kena siap. Kelapa ada, tepung ada.
1: Tinggal diolah.
0: Mesin kelapa ada. Tinggal buat. Malam pun nak bikin kuih siap makan.
1: Alhamdulillah. Rajin.
0: Nak buat dadang gulung. Jersit, kelapa. Kelapa kan dia ada 20 butik lah rumah ni. Makan beli kelapa 20 butik, 15 butik beli kelapa.
1: Kelapa apa tu kelapa muda?
0: Kelapa butik. Jadi bulat air bulat tu. Jadi kita mau makan kuih, tengah malam pun buka kebelah kelapa, pesen dah jadi kuih.
1: Oh, mesin ada makam ni?
0: Ada, lengkap makam.
1: Lengkap rupa. Apa pula jadi ada mesin makam ni? Dulu buka toko ke apa? Buka warung?
0: Tak ada kat dulu-dulu. Macam makam tu pun dulu tak ada jual itu. Makam tu memang pakai peribadi. Kalau mau maulitan, kita mesin kelapa. Mau maulitan kan. Nak makan tu tu apa tu. Mesin tu. Kena begini bang. Kita ni kalau beli tu, kita tu menyuci tu agak kayak macam mana ya. Tak bisa kat tu. Mereka orang tak tiba pula. Kalau kita buat suang nak bikin suang ni, alami buat pelit. Maksudnya tak. Yang ni saya cabik nak pergi-bagi dah motor cabik dah satu sengah nak blender. Masak orang sama takkan tak buat pergi cabik. Rempan tak pernah beli jadi.
1: Tak mau ya. Olah sendiri tak. Semuanya. Masya Allah.
0: Olah sendiri nak kong.
1: Mana tak sukses ya.
0: Tak maulah. Jadi kita ni harusnya bukan ngaku buat kurang pihak hendak. Kita ni kalau buatan orang kita hendak sama dengan kita kan.
1: Lebih percaya.
0: Makan sayur rumah makan. Sayur rumah makan jangan beli. Tak lah makan.
1: Masak sendiri.
0: Dia makan kuai. Tidak makan. Jadi kita ni makan sendiri lah yang partner. Jaga kesihatan badan.
1: Jaga kesihatan badan. Yalah benar-benar makam sehat ya. Sehat, bahagia dunia akhirat.
0: Kunci kaya tu sehat, Bu Pi.
1: Ya, kunci kaya sehat.
0: Kaya dia banyak, mobil mewah, mobil sakit tak time-time. Pening tak kepala?
1: Benar juga.
0: Alhamdulillah benar-benar. Kalau anak orang sakit bawa pakai mobil bawa kereta.
1: Enggak ada gunanya enak.
0: Enggak ada guna. Ini pakai kaki jalan lincah pakai jalan
1: tak. Alhamdulillah biar tak bermotor nak bersepeda. Kaki dua ada enak. Manfaatkan.
0: Manfaatkan ni lagi enak. Ni lagi. Semangat. Punya semangat.
1: Ya. Nanti ya banyak energi ni. Mak kamu sihat ya. Apa nak ke mana hari ni? Ada tujuan ke mana? Ada gak orang undang tu?
0: Ini ada tujuan ni, Bok Pit. Banyak tujuan ni, cina Bok Kemah lo dah ngepel, dah masak, dah makan siap standby berjalan.
1: Cek duit di
0: standby.
1: Cek channel.
0: Muka di mik dah. Muka meleming, bebang di mik, bibir di merahin. Melmenon.
1: Alis dilempengin.
0: Dilempengin.
1: Macam betaku.
0: Rumah dah bersih. Rumah dah bersih. Muka pun bersih.
1: Hati jangan lupa bersihkan enggak?
0: Jati yang lupa. Jangan lupa. Istighfar jangan jauh.
1: Masya Allah. Mantap dah.
0: Baca ayat terus jangan lupa. Turun jalan. Insya Allah jaga.
1: Betul.
0: Pernah tadi Ustaz tadi kan rumah tadi Ustaz Bidaman tadi.
1: Ya.
0: Dia turun baca ayat terkursi. Makam itulah maklum anda kan. Fatihah. Baca. Uanglah tiga kali. Baca Qur'an Uzzah bin Nas, Qur'an Uzzah Palak. Baca ayat terkursi tiga kali.
1: Alhamdulillah.
0: Baru tabakal tu talak akhir. Baru naik motor lain dibaca. InsyaAllah Pak Fit Lintang.
1: Sampai tujuan dengan selamat. Enak?
0: Tujuan. Jadi kita turun. Ya Allah selamatkanlah badanku dan kendaraanku. Kan?
1: Mantap.
0: Alhamdulillah Mak Kam.
1: Ada yang kawal.
0: Jangan lupa ya.
1: Sehat ya. Makasih banyak petuah banyak. Mudah-mudahan dijalankan.
0: Amin. Dia, selamat tugas.
1: Makasih Wak Kam.
0: Selamat beri kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang Mak Kam tu dah siap nak ngegas sikit dia. Mana ndak pipi udah dimenor-menorin. Alis udah dilempeng-lempengin. Ayo kita ke kemana kalau ada abang ke mall, bilanglah abang, abang bawa lah adik ni ke mall. Ayo kita ke mall bang, ke pasar tengah juga adik girang. Betul tak? Dahlah ke mall mahal. Udahlah bang, bawa je lah adik ke pasar tengah tu. Senang hati. Makasihlah Mak Kam, banyak petuah Mak Kam ni. Itulah modal Mak Kam ya. Lahirnya dicantikkan, batinnya pagi dua-duanya cantik. Baiklah, yang berikutnya Bu Abang, bagaimanakah kalau Bu Abang memaknai arti dalam kehidupan Bu Abang, tadi itu pepatah selalu kita dengarkan, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Kalau Bu Abang memaknai pepatah ini dalam kehidupan Bu Abang seperti apa? Dalam enggak sih? Ada mengandung makna enggak yang mendalam? Itu tadi versinya Mak Kam. Mungkin versi Bu Abang ada lagi makna berakit-rakit ke hulu yang seperti apa dalam kehidupan Bu Abang. Mungkin dulu usaha Bu Pi, sekarang alhamdulillah dapat usaha tidak membohongi hasil kata orang. Akhirnya sekarang udah punya ini, punya itu, punya itu, punya ini ya. Karena kerja keras tadi itu. Niat mau jadi orang sukses. Apapun dikerjakan. Yang penting duit ada. Itulah. Ini yang mau chat Mbok Pit juga boleh. Ada isi chat-chat yang ada nih. Boleh nanti Mbok Pit bacakan. Kita siapa lagi yang mau bergabung di via telepon boleh 0561 571 571. Masih di pendapat awak atau di 0811 570 0943. Sila-sila. Dah belum? Dah siap belum? Ciluk Pak.
2: Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih kepada si cantik telah membawakan acara ini untuk berjuang-juang dari perempat
1: terorerorerong
2: terorong terorerorerong
1: mantap. Apa cerita Bu Ajah?
2: Apa cerita tadi ni?
1: Assalamualaikum. Bu Ajah jual akar. Akar disimpan di dalam lemari. Boleh bertanya, kalau Bu Haja kena masalah, bisa ke bersabar? Boleh gak bagi untuk Mbok Fitri? Macam mana boleh gak?
2: Boleh. Kita berbagi.
1: Sedap.
2: Kalaulah banyak yang tersimpan.
1: Mantap.
2: Kalau tak ada apa yang nak dibagikan. Kalau celana kodong boleh.
1: Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, Bu Aja. Biasa dengarkan peribahasa itu.
2: Benar.
1: Bu Aja waktu kapan? Kapan waktu sakit-sakit tu? Tahun-tahun berapa lah?
2: Waktu bersakit-sakit tu. Jadi lepas kahwin.
1: Baru hidup, ya.
2: Baru nak berhidup kita ni kan.
1: Udah punya rumah belum waktu itu?
2: Udah. Rumah jambu-jambu tu kan, jambu-jambu. Kalau di Jo lagi ni lah, tumbang lah dia.
1: Oh siap, istilah adalah adalah gubuk bambu ni nak. Gubuk bambu adalah untuk berteduh.
2: Bukan nama lagi. Jadi setelah itu hamil.
1: Alhamdulillah.
2: Dapat anak. Dapat anak kan. Jadi anak saya ni ambillah empat-empat ni. Tak ada yang susu botol. Semua susu badan.
1: Oh asyik. Alhamdulillah.
2: Jadi mak muda bilang, anak dah mulai besar kan, mak muda beradik anak rumah mak saya.
1: Itu bilang apa?
2: Tak setiap hari dia datang. Anak kau dah mulai besar-besar, bekerjalah kau hati-hati. Nanti kalau anak kau dah masuk sekolah, semua butuh uang.
1: Sempat gak mak buat ajak kerja cepat?
2: Oh, jadi berceritanya begini. Anak dah besar-besar kan, udah mula SD lah kelas, dia kelas 4 lah dah. Jadi subuh bangun.
1: Bangun
2: apa kan buat? Jam 3, jam 2 dah bangun. Jadi mulai dulu ni randau ubi, randau jagung, randau pisang, sakit hidup saya bakit benar bakit. Jadi
1: almarhum tu
2: masuk pagi, dia masuk pagi kerja kan. Jadi musim mulai panas, jam 2 subuh saya dah ngarit. Ngubur kat orang zaman dulu.
1: Bu Aja mohon maaf, almarhum tu kerja kantor.
2: Kerja di perusahaan PT Kalisco Pabrik Sing.
1: Oh, swasta lah ya.
2: Adik Sucipto.
1: Oh, yang pabrik tu. Dulu.
2: Jadi,
1: dah tutup dah sekarang
2: jam
1: kan.
2: Jam 5 udah. Jam 5 subuh dah balik dah Pit, Pak Pit.
1: Jam 5 subuh tu.
2: Jadi sempat solat, sempat dia kerja. Jadi udah itu dia masuk jam 3 sore. Dia kan dapat bantu saya kat ni. Jadi dapat kat. Jadi balik jam 11 malam. Kalau dia masuk malam jam 11 saya ngarit sendirian.
1: Ngarit tore karet.
2: Lurai getah tu.
1: Getah tu. Jadi sekali tore karet tu banyak ke dapatnya?
2: Dapat dua keping sitaran 20 kilo lah getahnya.
1: Sekilo berapa waktu itu?
2: Rupiah.
1: 75 rupiah. Dulu tu tinggi lah istilah zaman dulu.
2: Beras waktu itu 150 harganya. 150 rupiah.
1: Iyalah.
2: Jadi
1: sakit tak tangannya? Buat aja sakit tak tangan tu? Tak pula ya, tak hitam, tak hitam legam tangan tak?
2: Tak.
1: Muka ya putih.
2: Jadi udah itu kalau dia balik jam 8 pagi, dia sempat ngambil saya lo kenakan air getah.
1: Bantu lo.
2: Jam 10:09 sudah balik dah. Dulu lincah saya. Memang betul-betul maaf. Percakapan orang tua ni tak boleh, tak tahu diingatkan lah. Jadi sekarang jalan ni bukan nama enjin bertendang pun tak ada lagi, dah burung tak bunyi. Jalan anak dah terak-terak pedah nak jalan terak dah.
1: Sana tu ya.
2: Tak ada yang pohon getah nak mana lari burung dah payah dah bunyi sekarang. Jadi lepas itu berapalah. Saya kan tamatan senawiyah di perban ke kan. Sekolah.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi sudah lah.
1: Pendek
2: buka cerita. Toko,
1: buka toko.
2: Berdagang. Yang kat Ipe Bumi Indah yang jalan tu. Saya pedagang besar, Mbak Pip.
1: Toko di rumah tu?
2: Jadi saya itu istirahat. Ngeri getah, ngeri.
1: Apa cik ini jual?
2: Mulai mulai kuliah. Sebab apa?
1: Sempat pula.
2: Lekap buat bubur, buat bakso. Nak minta kanan ni tadi ni kan. Ngarapan gaji berapa? Satu hari 1,500 satu hari.
1: Itu hitung per hari.
2: Dapat THR 45,000 dah. Tapi itulah alhamdulillah Pak Pit sekarang. Setelah berhasil anak-anak saya ni almarhum pun belum masa makan lahir je meninggal. Saya pedagang besar Pak Pit. Bukan saya bohong-bohong pernah pedagang besar.
1: Berapa lama bertahan waktu itu dagang?
2: Oh, lama kan.
1: Lama
2: kan. Almarhum meninggal, saya
1: berhenti.
2: Anak sebilang oma, jadi mak, mak jadi tokoh, jadi pedagang mak. Jadi saya berhenti barang yang ada. Ya, saya ngeriting rambut gak, motong rambut gak saya.
1: Pandai
2: tapi,
1: pula, jahit gak.
2: Pandai saya pandai, tapi saya sekarang tak dikembangkan dengan lah tak ada ada. Jadi habis-habis tadi ni cerita nak belajar jahit. Almarhum tu belikan mesin jahit tu Mbak Pi. Itu nak bilang.
1: Oh, surprise.
2: Saya belajar. Saya tak ada praktek-praktek jahit, tak ada. Harga mesin jahit tu Mbak Pi harganya 25,000.
1: Zaman dulu mahal 25,000 tu.
2: Jadi hamilkan anak yang tua tu, hamil 7 bulan sampai sekarang tak pernah rusak mesin jahit tu.
1: Awet lah ya.
2: Bagus, mesin jahit tu bagus. Jadi saya jahit pun sekarang udah mak, jadi mak jahit anak tu. Boleh gotih mak ya. Kalau ada anak saya yang perempuan tu masih, dia kan meninggal lah. Adalah anak saya yang asal satu kan. Anaknya tiga. Jadi saya kan berhenti lah jahit tegah kerana saya ni nak kukus benda nak masak benda nyuci. Kalau mang dia ada, saya nak kukus jahit yang gitu cerita. Jadi saya biasa memak permak apa nak kan. Jadi anak saya bilang Udah lah mak makan sorang. Anak tiga mak. Jadi cucuk nawan saya anak almarhum ni.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tua dengan saya, yang nombor dua mondok di Mega Timur, yang kecil kelas lima dengan abinya di Kuala Dua sana.
1: Tapi apa yang jadi Bu Aja dapat? Pendekan cerita. Ya. Jadi semua yang dialami Bu Aja ni, apalah, ada penyesalan tak?
2: Oh, sekarang jadi penyesalan saya ni. Kadang-kadang ingat, kadang tak. Pertama, anak perempuan ingin berangkat haji. Almarhum tu meninggal.
1: Ingin
2: aku makan haji mak, jualkan tanahku mak, kata dia.
1: Belum sampai
2: lah tu. 2021 dia meninggal. Jadi, yang saya kesalkan ni, anak almarhum suami saya ni, pas anak-anak yang berhasil ini, dia pun meninggal siang ni. Kau tak kenal berangkat haji berdua cerita ni.
1: Masya
2: jadi
1: Allah.
2: Anak saya ni daftarkan diri. Kalau anak saya tu bilang nak buat daftarkan haji, mungkin saya tak ada anak kali, tak ada pergi kali. Mungkin dia tak bilang. Mak ke sini, mak minta antar siapa ke, bawa kakak, bawa kartu nikah, bawa akta kelahiran, bawa KTP yang asli. Itu tak, saya sampai di Bank Seri Amandiri tu ku namakan cucoi mata Mbak B. Dia tak bilang kan mau daftar kan.
1: Rupanya diam-diam dah daftar saya. Alhamdulillah.
2: Anak saya lelaki ni tiga-tiganya terdorang. Sedanglah kat dah. Jadi saya tu apa nak saya makan sebut ya. Tetap dia ngantar duit.
1: Alhamdulillah.
2: Lelaki semua alhamdulillah. Gitulah keadaan.
1: Tapi itulah. Makasih.
2: Siapa yang punya anak masih kecil dan besar, rajin-rajin lah. Anak bekerja untuk masa depan anak.
1: Alhamdulillah.
2: Nanti
1: akan berbalas balik.
2: Bagaimana orang tua pun dengan anak bagaimana? Ayolah Mbak Pi.
1: Mudah-mudahan
2: kita semua diberi kesihatan.
1: Betul, sehat.
2: Dilancang usaha apa pun dilancarkan. Yang penting badan sehat.
1: Betul.
2: Kalau duit banyak, badan tak sihat, apa nak dimakan?
1: Apa nak dimakan? Contoh dari Bu Aja.
2: Tadi anak saya balik kerja, nyamak. Masih mak duit adanya je. Yang bungsu tu kerja Pertamina Mbak Pin.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tua tu manager Mbak Pin bawah nak PT Antam. Yang nombor dua ni tadi udah di PHK kan dari PT Kalisco. PHK semua dah bangkrut dah.
1: Bangkrut
2: jadi
1: dah,
2: kerja ngangkut sampah banyak Mbak Pin, ratusan pintu.
1: Alhamdulillah. Rezeki macam asing lah ya. Tinggal dijemput.
2: Rezeki ni pasti ada.
1: Ada tinggal dijemput.
2: Berusaha. Okey lah Mbak.
1: Terima kasih Bu Aja ya.
2: Jangan masuk panjang.
1: Kita gampang.
2: Ya selalu Mbak Pit ya. Sekeluarga.
1: Ya sehat juga Bu Aja.
2: Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mantap. Contoh tu Bu aja biar ndak ngeluh, ndak berkesah, ndak keluh kesah, ndak jalani saja. Buka toko pun diam-diam. Yalah untuk nyambung hidup. Yang penting apa yang bisa dilakukan, nolong ayang beb, ya kan? Jadi saling ngisi. Apa bapak cek duit. Mak kita, mungkin ada keahlian kan, kelihayan ngeritingkan rambut orang. Entah, tahu ada basic-basic lah sikit mungkin kesehatan, meriksa orang, dikasih berapa pun ya nak. Mungkin pandai buat kuih, saling isi. Nama gaknya baru menikah, ya nak je ya, pengantin baru ya nak. Rakit-rakit ke hulu, nak bersenang-senang kemudian. Baik, alhamdulillah sukses, lama-kelamaan, bahagia. Yang penting tadi kuncinya, kerja keras ya Bu Aja, tekun, berkorban di awal-awal. Amin. Begitulah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, itu ada gitu, patah itu gitu, nanti mau pita gitu. yang ini dulu, sila-sila. Mau pizza apa lagi dong? 561-571-571 nya boleh. Pendapat Tawa. Halo. Iya. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Apa kabar Bang Wardi?
2: Gila sehat.
1: Sehat mental, sehat fisik.
2: Oh sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Biasalah berakit-rakit ke hulu.
2: Berenang-renang ke tepian.
1: Sakit-sakit ya. Dulu barulah senang kemudian.
2: Pernah
1: kan mau dengar pepatah ini?
2: Oh pernah.
1: Dalam kehidupan Mang Wardi itu ada tidak tercermin dari pepatah ini?
2: Ada sih Bu Fi.
1: Ada lah ya. Sikit ke banyak. Seimbang. 50-50 lah ya. 50 untuk Om Bobit, 50 untuk Bang Wardi. Dua-duanya aku suka. Iyalah, ada suka ada duka istilahnya gitulah Bang Wardi ya. Cerita. Banyak sukanya ke, banyak dukanya ke? Yang mana dari tahun-tahun berapa tuh?
2: Apa Mufid?
1: Dari tahun berapa?
2: Oh saya.
1: Mungkin bawa dia nengok kehidupan orang tua lah ya.
2: Orang tua juga Mufid.
1: Dari nol lah. Dari nol lah, betul. Kan?
2: Dari bapaknya kerja tukang.
1: Bapak tukang ya?
2: Tukang.
1: Oh masih sampai sekarang?
2: Sampai sekarang juga.
1: Oh alhamdulillah. Jangan udah ini kali kepala borong.
2: Itu ngecat ya Bopi, ngecat
1: ya. Enggak yang berat-berat enggak?
2: Apa Bopi?
1: Yang berat-berat.
2: Yang berat-berat kadang-kadang dia nyemen juga.
1: Oh nyemen-nyemen sih gak kuat tenaga ya. Mama kerjanya di?
2: Mama dulu kerja di pasar gudang garam, yang garam halus
1: Bopi. Oh bagian apa?
2: Dulu bagian ngangkat juga.
1: Oh berat gak tuh?
2: Tapi sekarang udah operasi mata kemarin tuh.
1: Jadi
2: nggak pakai rambut kan? Resign lah istilahnya.
1: Resignnya. Jadi nggak lanjut lagi?
2: Tak ada lanjut lagi lah.
1: Karena itu tadi ya katarak gak mama? Katarak gak matanya?
2: Katarak.
1: Jadi sekarang udah bisa lihat belum?
2: Udah bisa lihat
1: karena udah operasi ya.
2: Udah operasi kemarin udah tahun. Itu mau kerja lagi saya mau kawannya takut kambuh ke teman mata saya ini. Ya kan ngangkat
1: beratan kali Bang Wardi ya.
2: Berat.
1: Jadi waktu mama bapak kerja tuh Bang Wardi sendiri di rumah?
2: Sendiri.
1: Takut nggak?
2: Alhamdulillahnya bapak tuh.
1: Takut nggak?
2: Ya lumayan sih.
1: Maksudnya ya kan misalnya mau ini mau itu kan gak ada yang nolong.
2: Alhamdulillah waktu bapak kerja tuh istirahat siang.
1: Mantau lah ya. Nengok apa kondisi.
2: Jam 1 baru dia kerja gempi.
1: Nyambung lagi.
2: Bapak balik kerja, berangkat kerja aja mak kami balik kemarin jam 1.
1: Jadi ada yang saling bantu lah ya.
2: Bantu.
1: Masya Allah. Jadi kalau boleh tahu gaji berapa waktu itu Bang Wardi?
3: Pokoknya gaji tukang sekarang berapa? Sekarang saya tak pernah gaji tukang pula.
1: Uh-huh. Tapi tahu. Adalah untuk belikan Bang Wardi apa gitu, ada hasilnya gitu, belikan. Apa? Belikan apa?
3: Kemarin jual apa kebun, belikan keyboard,
1: Bopit. Oh, alhamdulillah. Adalah peduli pula.
3: Peduli pula. Pernah juga buka depot air galon,
1: Bopit, oh, kemarin. Cepat pula.
3: Tapi sekarang alhamdulillah depotnya udah jual dah.
1: Ngapa, Cak? Ndak lancar.
3: Lancar, Mopi.
1: Apa tak teruskan?
3: Karyawannya tak ada untuk yang ngantar itu. Dari jalan ini, jalan ini.
1: Ngantar ya, ngantarnya berat tuh ya.
3: Apa kami di sini sih dekat-dekat bisa lah.
1: Oh, kalau ngantarnya itu pakai tosa? Apa? Berarti tosanya ada?
3: Tosanya tak ada.
1: Oh, dulu ada.
3: Dulu tak ada kan?
1: Oh,
3: kalau yang itu ya kita depot air galon ya nih.
1: Oh, depotnya aja.
3: Depotnya aja, tosanya belum ada.
1: Kalau emang lancar tadi mau beli tosa lain untuk biar enggak cepat ya.
3: Mau nyari karyawan enggak? Nyari karyawan punya susah enggak ya?
1: Ngapa enggak pakai Mopi tadi itu? Siapa? Hari gini mana duli Bang Wardi, nak laki nak perempuan memang. Cuan tuh nomor satu, coy.
3: Memang cuan nomor satu.
1: Iyalah, saling ngisi gitu Bang Wardi.
3: Saling ngisi juga.
1: Iyalah, nama gak dapur ni harus kepol ya tak?
3: Harus kepol lah.
1: Jadi berapa lama lah tahan depot air tu?
3: Kemarin tak salah 3 tahun lah Bopi bertahannya. Dijual juga.
1: Jadi dah tutup lah ni, tutup.
3: Tutup lah ni sekarang ni Bopi.
1: Sayangnya alat-alatnya kan masih ada Bang Wardi. Alat-alatnya masih ada enggak?
3: Alat-alatnya kami jual dengan ini ya.
1: Udah dijual. Sayangnya.
3: Hanya nyari karyawan ada.
1: Apa mau dia tu? Kau lah. Mau gaji besar kali.
3: Mau gaji besar.
1: Iya kah?
3: Karyawan sih ada sih Mopi, tapi tak tahu lah ni. Dia tak mungkin tahu jauh-jauh lah. Kemarin kayak bapak kami kan katanya nyaman, Mopi enak.
1: Nama gak berakit-rakit dulu bang, bilang dia tuh. Sakit-sakitlah dulu.
3: Sakitlah dulu.
1: Tapi itulah, lain-lain pemikiran lah ya Bang Wardi. Itulah, kalau emang enak kerja sendiri sih, enak.
3: Kerja sendiri memang.
1: Tenang, gak banyak omong.
3: Tenang.
1: Tahu-tahu udah ada hasilnya.
3: Udah hasil lah.
1: Usul penyusul pendek cerita.
3: Cerita sampai sekarang nak kerja tukang.
1: Bapak nih, alhamdulillah. Tekun pula bapak tuh ya Bang Wardi.
3: Apa mau kita tekun pula?
1: Tekun gitu, ya. Adalah karyawan bapak tuh ada?
3: Tak ada.
1: Kerja sendiri lah ya.
3: Kerja sendiri dulu, mama pun tak kerja, bapak yang kerja seorang-seorang Bok Pit.
1: Jadi mama sekarang fokusnya di mana?
3: Fokusnya ngurus kami lah ni.
1: Oh iya, alhamdulillah sabar.
3: Sabar. Udah mah, boleh saya beli HP Android mak? Sebenarnya saya pengen nggak kayak orang-orang.
1: Iyalah. Duit yang bapak dapat tuh, mama megangnya gitu ya?
3: Mama megangnya.
1: Diolah lah ya untuk kebutuhan
3: bapak. Diolah lah Bok Pit.
1: Alhamdulillah. Iyalah. Banyak bersyukur nak Bang Wardi, nak.
3: Banyak bersyukur.
1: Jadi sekarang Bang Wardi apa yang belum tercapai nih?
3: Itulah kata tadi Bapak yang tadi kami bilang.
1: Oh, tadi ya.
3: Beli HP Android Bopi.
1: Tapi dari sekian yang Bang Wardi pahami tentang kehidupan mamak bapak nih, ada penyesalan enggak?
3: Alhamdulillah sih tak ada sih penyesalan. Soalnya kita kan
1: belajar hidup, diuji mantap. Iyalah.
3: Nyesal pun tak ada guna juga kata orang kan. Macam lah saya ni apa.
1: Iyalah, betul juga. Kan masing-masing kehidupan diujinya beda-beda kan.
3: Beda-beda.
1: Bang Wardi beda.
3: Bang Wardi beda.
1: Tinggal ya masing-masing orang
3: nanti
1: ya.
3: Nanti hasilnya tercapai nanti ke. Apa mau pilih?
1: Ya masing-masing orang lah nyikapinya.
3: Masing-masing orang nyikapinya. Wah, kami kayak Pak Mario Teguh.
1: Iya. Kalau yang tak kuat kan seteres dia, ha? Kalau yang kuat dijalani saja.
3: Jalani saja kayak saya. Alhamdulillah dikuatkan sama Tuhan, sama Allah juga.
1: Sabar, ya enggak. Sabar. Nanti ada masanya gitu kan?
3: Ada masanya.
1: Sabar. Ayolah, makasih lah ceritanya Bang Wardi. Benar-benar jadi inspirasi ya buat yang dengar. Semua mau bagus kan, kita semua mau sukses.
3: Kita semua
1: tapi
3: mau sukses.
1: Kan ada prosesnya.
3: Ada proses, ada tahap dan tahapannya.
1: Enggak mungkin jadi orang kaya langsung kan?
3: Enggak mungkin jadi OKB orang kaya baru
1: gitu. Mantap banget. Nah, semangat ya, sehat selalu Bang Wardi. Salam buat Mama Bapak.
3: Makasih Bopi ya.
1: Kompak selalu, iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Iya, ada suka ada duka, ya enggak? Banyak pesan-pesan yang terkandung dalam kehidupan. Sebenarnya mau senang-senang tapi harus ditunda dulu karena belum mencapai tujuan yang dicapai ya. Mungkin kadang budak-budak itu main bokpi, kami nak main tapi karena nengok kondisi kehidupan nih kan, mau tak mau mungkin zaman dulu jualan es bantu mak, enggak ya, kondisi lah buat kita jadi dewasa, enggak ya, jadi namanya usia nih, tak bisa dipandang oh kau masih muda tapi pikir macam dewasa, ada juga umur dah tua tapi pikir anak, tapi mungkin kayak itu tadi makna kehidupan, kondisi kehidupan, jadi buat apa ya, melewati masa-masa sulit itu udah biasa gitu Mbak Wang ya. Banyak pasrahnya, berserah. Baik, Mbak Pit bacakan ini. Assalamualaikum Mbak Pit. Waalaikumsalam. Pendapat awak. Awak. Iya, mau berbagi sedikit ya Mbak Pit. Iya, boleh. Saya setuju sama semua penelpon tadi Mbak Fit, itulah kehidupan saya Mbak Fit. Dulu saya karyawan, terus saya enggak jadi lagi karena itu dan ini dan itu. Enggak bisa saya ceritakan Mbak Fit. Pernah sakit dan lain sebagainya, pernah dipromokan juga jadi jabatan ini jabatan itu. Dulu saya memang menggebu-gebu, maklumlah masih jiwa muda Mbak Fit, darah muda lah ya. Jadi karena saya ini mengejar dunia, akhirnya saya tidak mau dengar kata orang tua. Orang tua bilang biarlah sikit, yang penting rutin. Sikit dalam artian pemasukan. Tapi tidak mau dengar, hanya mengejar jabatan. Usul punya usul, pendek cerita Mbok Pit, akhirnya itu rupanya hanya hayalan. Diiming-imingi Mbok Pit, akhirnya saya terjerembab dengan hal-hal buruk. Oh, yang nawarkan saya promosi jabatan tuh mau menjerembabkan saya Mbok Pit. Akhirnya ya sekarang saya enggak ada kerjaan. Hanya banyak waktu itu saya menyesal karena enggak mengikuti apa pesan orang tua dan bantah apa yang dianggap benar oleh orang tua, enggak saya ikuti. Akhirnya karir saya udah kandas Mbok Pit. Itu saja, semoga cerita saya bisa bawa keberkahan ya, amin. Ya. Itulah ya, orang tua tuh banyak betulnya kan, karena udah ngalami dulu. Kita sebagai anak nih, itu zaman dulu Pak, ini zaman kekinian, dulu kekunuan gitu ya. Lanjut pendapat awak. Nyanyi lalu, nyanyi penyumbang haji itu berakit-rakit
4: berjuang, ke hulu. Berjuang sekuat tenaga, tetapi berjuang pun harus juga disertai doa.
1: Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua. Dengan apa? Dengan tabah. Juga dengan kebesaran jiwa. Nah, cocok Mak Anjang jadi. Tengah berjuang
4: lah nih, milih cambahnya.
1: Oh iya ke, berjuang enggak tuh milih cambah, ekornya dibuang ya Mak Anjang.
4: Berjuang dan doa nih.
1: Aduh.
4: Tengah ambil pengajian ya.
1: Oh iya ke, kapan?
4: Dengar lah suara yang ntar nih.
1: Oh iya ke Masya Allah. Rajin manjang.
4: Dia sendiri ya.
1: Iyalah. Kilas balik boleh nak. Kalau mau cerita sila. Waktu zaman-zaman susah yang tak manjang. Tahun-tahun berapa tu?
4: Anak kecil kali ya lah Opit.
1: Oh iya kan. Agak storing ya.
4: Gedean.
1: Coba-coba.
4: Tadi kita anak ngomong apa? Ngomongnya tidak jelas gitu.
1: Berbalik dong suara manjang. Coba-coba. Tapi suara manjang jernih sini Mbak Opit terima.
4: Ya. Yeah.
1: Suara manjang jernih Mbak Opit terima sini.
4: Iya ke? Hanya lah.
1: Ayo.
4: Hati-hati ya sesak jernih enggak nih?
1: Iya kah? Asli lah manjang.
4: Mudah-mudahan. Hati manjang jernih.
1: Amin.
4: Suaranya jernih.
1: Iya, pikiran jernih.
4: Pikiran pun juga jernih.
1: Benar.
4: Juga hasilnya juga jernih.
1: Jernih.
4: Karena menitis peluh di bumi untuk cari nafkah hidup sendiri.
1: Alhamdulillah. Pernah sakit, pernah gagal, pernah lah Mak Anjang ya. Waktu zaman-zaman baru hidup tuh.
4: Manusianya itulah cobaan ujian Allah kita. Kita menjalankan hidup kita nih dengan tabah semuanya. Qada dan qadar itu datangnya dari Allah semua. Tinggal kita yang mengendali ya. Minum jati jamu jati kendi. Jaga mulut, jaga hati terkendali.
1: Wah, mantap.
4: Itulah kehidupan kita sehari-hari itu itulah yang kita penting dan jaga.
1: Tak ada nyesal, Mak Anjang.
4: Tak ada nyesal.
1: Kita kuncinya nyesal apa,
4: yang meninggalkan kita ya, kita kesal yang kita biasa kelahi gitu kan.
1: Itu baru kadang-kadang kita kesal. Ya.
4: Apa udah terkenang, barulah kita nangis. Tapi mak dia apa kan lah. Yang kita hidup manusia yang suka berbuat salah dan dosa.
1: Iyalah. Saat-saat kesenangan, hidup. Saat kapan Mak Anjang mendapatkan kesenangan, kemudahan tuh saat apa?
4: Kalau kesusahan Mak Anjang nih dulu nih muda-muda tuh pergi ke ladang. Jam 2 subuh udah bangun masak.
1: Itu tuh ya.
4: Selesai sholat ke sayuh pergi ke ladang.
1: Jam 2 tuh.
4: Sampai musim kabut tuh sampai nyasar kemana-mana berkayuh tak pernah sampai.
1: Berdua almarhum tuh. Berdua ke?
4: Berdua lah. Ada yang berbalik aja ke kampung, ada gitu ya. Berputar-putar.
1: Saking kabut tuh.
4: Anak sama sungai pun tenak berpit besar. Jadi mau nemukan tepi sungai, tepi kepuasan tidak pandai itu, tidak pandai sampai menunjukkan jalan itu.
1: Kabur
4: putar-putar itu lah dia. Semua di alam semua lah. Kadang-kadang ada kapal melanau tu gelombang besar masuk lu dalam sebuah baru mulai berkayu lagi. Ada hilang gelombang itu. Siapa yang kan ngelam kan buat pisuan kami kalau bangunan keladang itu pakai sampan kecil ya.
1: Tapi Mak Anjang pandai berenang ya tak? Bisa?
4: Bisa tenggelam apa gitu kan. Bantung, berkayu. Anak 3, semanjang 4. Tenak gelombang, tak dapat nak nyebrang sungai itu diam ke tepi. Anak hujan ribut apa.
1: Anjang, waktu ke ladang tu anak-anak masih kecil kan?
4: Masih kecil, Mbak Pi.
1: Apa buat dia tu? Mau dia ditinggal?
4: Mulai, Anjang ni dah mulai agak nyaman tu umur 5 tahun. Anjang berdagang. Itulah berdagang lauk-lauk tu.
1: Berdagang lauk tu, jadi tinggalkanlah ladang, tak dikerjakan lagi ladang.
4: Kerja kan, kita bertukar kerja ya, dapat duit ke upah gitu. Pak Mel tu ngerjakan tanah, sebuah tanah lapang tu. Tapi tu rambut pit, kalau dulu ni pakai tangan semua. Sekarang ni semua pakai mesin, ngebas pakai mesin.
1: Sekarang udah pakai semprot, teknologi.
4: Tanam, pakai rumput, pakai racun. Nebakin panen, pakai arit, pakai padi itu pakai masuk di building rontok ya gitu. Kalau manjam pun pakai ketam, pakai pijak padi ya.
1: Masih alat-alat jadul lah ya.
4: Betul, masih jadul lah.
1: Masih tradisional ya enggak?
4: Iya betul.
1: Terus ngomong-ngomong udah ada
4: grup apa dalam dokit? Jangan perut, itu kan kita yang ngalam ya. Semuanya.
1: Semuanya.
4: Nah, jadi kesenangan manjang tuh 11 tahun mil. Diam ke Jakarta su 11 kali manjang ke terbang
1: Jakarta, naik pesawat. Masya
4: Allah. PP itu 22 kali. Nah itulah di situ lah kita mensyukuri nikmat. Mungkin dapat kemahnya.
1: Ya betul. Nah,
4: tapi nak lebih nak rumah mewah, rumah megah, rumah permanen tu tak ada lah bukit.
1: Tapi adalah gubuk bambu. Enak. Di dalam gubuk bambu tempat tinggal manjang. Tapi banyak kenangan di situ kan?
4: Ya, jadi kita sekarang ini manjang dah dapat kenalan dengan monitor radio, penyiar radio. Itu dah menyenangkan hati manjang. Lebih-lebih manjang sedih, pergi ngagak mel, rindu dengan anak yang meninggal.
1: Iya, alhamdulillah.
4: Kita semua kita alami lah. Kita hidup dalam dunia.
1: Kuncinya apa? Kuncinya prinsip hidup manjang apa?
4: Iman kita.
1: Kuat ya. Pasrahkan semuanya ya, nak. Tidak putus asa ya, manjang ya. Manjang.
4: Sudah kita dalam lindung Allah.
1: Baik. Yalah suatu saat nasib berubah, tidak menegak tahu. Oke, manjang, putus-putus suaranya. Berarti tandanya kita harus berakhir, manjang. Tutup.
4: Iya, tambah akhirnya yang ke depannya.
1: Kita ambil hikmah aja, ya.
4: Makasih Mbak Pit. Saya dekat sama Atap juga mau saya Mbak Pit. Kamu kenyaman terus.
1: Kenyaman terus. Dia ada tak ada duit tetap masa.
4: 18 jam sambal pecah ubi kan. Sambal tuh. Pecah ubi sambal belacan ya enggak panjang
1: tahu. Banyak ada jak can dia tu pandai.
4: Ada kan nak kan juga mau panjang lah timbangan.
1: Modal dia tadi itu
4: ya Mbak Pit ya.
1: Makasih panjang ya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang. Lupa. I love you. Yalah, baik. Semua-semuanya udah nyampaikan. Satu lagi isi chatnya. Assalamualaikum Bu Pin. Waalaikumsalam. Sedih kami dengar Mbok Pit. Tapi itulah kehidupan. Pasti setiap kehidupan tuh Mbok Pit ada hikmahnya. Tapi pesan moralnya lah, kalau menurut saya Mbok Pit, ngajarkan kita supaya berani, gak takut ngadapi tantangan kesulitan hidup. Selalu berusaha bekerja keras dan mencapai tujuan. Gak usah ngarepkan orang, gak usah ongkang-ongkang kaki, tapi usaha. Menghargai proses dan hasilnya dari setiap usaha kita. Hikmahnya saya jadi sabar, menikmati hasil dari kerja keras saya. Udah bisa beli ini dan itu yang saya impi-impikan Mbok Pit. Dan sekarang alhamdulillah udah sukses bahagia dunia akhirat. Ya amin. Ini yang isi chat nih, yang chat-chat Mbok Pit nih. Makasih banyak. 096 apa kabar? Terus Bang Udin, kelapa ya yang turun Mbok Pit ya gak? Kelapa apa tuh? Kelapa muda ke kelapa tua? Tapi kelapa minum tuh gak Bang Udin? Itu jadi pakai plastik kan? Hitung-hitungan gak tuh? Naik udah plastik udah berapa? Mak Unggal apa kabar? Sehat? Mak Unggal Asnawati, terima kasih ucapannya. Ya buat semuanya lah ya, nggak bisa Mbok Pit sebutkan satu persatu ini. Mbak Ririn, apa di kabar? Mbak Hamzah, Sungai Adong, Mbak Non, Mbok Elni, Abang Rosi, siapa lagi yang terbenak pikiran Mbok Pit, teringat dan terngiang-ngiang? Bang Bosran, apa kabar Bang Mael? Mana yang Mbok Pit ingat nih ya? Jangan nggak yang nggak Mbok Pit sebut itu mau oh, kami tak disebut. Ah, itulah pas mana yang mulut Bok Pit nyaman nyebutnya. Nyebutnya Pak Busri. Awak be Pak Busri, berakit-rakit ke hulu Pak Busri, berenang-renang kemudian. Sakit-sakit dulu insyaallah nanti dapat yang kemudian. Yang dapat yang diimpikan. Weh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Yang lain udah ke penghulu. Ah, kenapa? Monitor kita masih ada yang sendiri, ya. Bila lagi oh Bu Nur Halimah Segedong, Kak Emma, siapa lagi ya, yang di Jambi tuh Pak Odo kalau nggak salah ya, Kak Ayu, Greva, Bang Imran, ayo semua mau nyala ya, sehat, salam kompak tuh kita semua. Nggak boleh disenggol, dia nyenggol balik, siapa lah tuh. Nyamannya makan nasi dicampur abon. Nah, inilah dia Bang Rosi dari Ibon. Assalamualaikum, hadir ya Mbok Fit. Iya, tahu. Tunjuk tangannya. Semua jarinya angkat. Kasih emotikon ya. Sehat ya Mbak Abang ya. Enggak ada yang sempurna. Dinikmatilah ya. Tadi makna dari peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yuk, mudah-mudahan nanti akan ada hikmah di balik semua yang Bu Abang harapkan ya. Udahan dulu ya. Makasih tadi mewakili Mak Kam, Bu Ajar Bia, Mawardi, Manjang Siti, semuanya yang juga udah chat Bu Fit di WA. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap di sini.

0: tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kena dengan awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok lah. Alamak, tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah, heran tak aku. Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokan tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tu tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik.

0: sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar agak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar ajaklah tagihan listrik kau tu besar.
1: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
0: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sober naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.

0: tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Lumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Melissa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini, Jen. Misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup. Ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Oh, Mil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh baru cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh? Kalau kita ke kulu kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

tahu Mbak Abang, pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan! Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Saya terpaksa buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Halnya dengan suku Dayak Kanayan. Adat perkawinan orang Dayak Kanayan terjadi bisa karena pasangan yang dijodohkan atau karena pasangan yang suka sama suka. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Kanayan digelar dalam beberapa tahap, antara lain tunang, belawang karamigi, bisik gumi, pasamean, dan prabut palaminan. Menurut Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kuburaya, Nasution, dalam tahap tunang, orang tua mempelai laki-laki meminta kepada orang tua perempuan untuk meminang anaknya. Proses meminang ini pun juga membawa sebentuk cincin sebagai penandai atau tanda, dan cincin yang dibawa dibungkus dengan sapu tangan.
1: Di dalam masyarakat adat Dayak Kanayan, ketika urang ngomong panganten, biasanya pihak nang laki dulu, nang minta nang bini. Kadek zaman ampetnya namanya batandai, nyabarek tanda. Tandanin biasanya nang kabanyakan ka Dayak Kanayan nian dalam berupa cincin panganten dibungkus pakai sapu tangan, ada lipatan 8, 16 dan lain sebagainya. Bisa juga tandanya nian nyabareat langsung ka pihak nang bini, atau ada juga melalui urang lain. Tapi ada juga kadek urang tua juga namanya ku kadek zaman ampetnya ngalamar keluarga nang laki dengan ngincak segala paribuh-paribuh adatnya, termasuk cincin tanda tadi, kemudian ia mengunjungi pihak nang bini.
0: Tahap selanjutnya adalah bisik gumi. Tahap ini adalah tahap di mana orang tua laki-laki memanggil segala warisnya yang terdiri dari dua masing-masing saudara dari pihak bapak dan ibu untuk melakukan perundingan. Adapun hal yang dirundingkan adalah menyelidiki apakah calon menantu perempuan yang dipilih masih terikat keluarga atau tidak. Dan untuk mengetahui apakah calon menantu perempuan itu cocok dijadikan istri. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan. Pihak perempuan harus mengadakan penelusuran dengan tiga hal, yaitu apakah laki-laki masih terikat keluarga sehingga harus mengeluarkan adat pengaras. Jika ada ikatan keluarga tapi jauh, maka laki-laki itu harus membayar adat paribasa. Dan jika terdapat ikatan keluarga dekat, ia harus membayar adat pangarumpang. Setelah calon mempelai laki-laki atau perempuan yang dimaksud telah disetujui, maka empat waris kemudian memilih seorang patone atau juru bicara.
1: Kemudian setelah nang bini nerima tanda dari nang laki, biasanya keluarga nang bini siapalah nang paling samak, apa adik beradik, wek adik beradik, senapek buka tandanin namanya ya bisik gumi. Ya batanyai dulu oleh keluarga nang paling dekat, baik sabalah apa wek nang bini nian apa, ataupun sabalah wek nang bini nang narima tandanin. Ditanya tentang nang laki kua, saya nang lakinya, ahe karajanya, lemai uraknya, kak nang bini nen tadi, nang calon mau menerima tanda nen tadi. Kemudian setelah mereka bisik gumi, kadek memang mereka kua narima tanda nen tadi, dilanjutkanlah kak proses selanjutnya.
0: Setelah ditemui persetujuan kedua belah pihak akan menentukan hari perkawinan dengan menetapkan pula matamuan asap bontong, yaitu kedua pihak telah mempersatukan asap dapurnya. Pihak mempelai laki-laki biasanya akan mengirim benda-benda kuno sebagai pertanda ikatan. Prabut palaminan, setelah kedua mempelai setuju, patone akan mendatangi keluarga kedua mempelai untuk menanyakan kelengkapan segala persyaratan. Jika persyaratan sudah lengkap, Patone akan bertanya kapan perkawinan akan digelar dan dengan cara apa. Apakah dengan begawe jambu Jawa atau kedua belah pihak orang kaya dengan pesta besar atau begawe mokongi di mana kedua keluarga adalah sederhana atau begawe ngalalak copak di mana kedua keluarga amat sederhana. Jika sudah memilih salah satu, perkawinan akan segera digelar. Mengantar pengantin laki-laki, rombongan pengantin laki-laki dipimpin oleh Patone pergi ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh para pemuda yang dipilih. Kedatangan mereka membawa makanan dan atong atau kotak yang berisi uang logam, ayam yang telah direbus, dan pakaian laki-laki sehari-hari. Barang yang ada di dalam atong menjadi alamat atau pertanda bagi calon mempelai perempuan. Jika berisi kain belacu, berarti calon suami meminta calon istri untuk membantunya menjadi tani. Namun jika berisi kain merah seperti batik, maka itu pertanda kalau sang istri tidak usah susah payah membantu mengerjakan sawah.
1: Kan gawe ku ada dua, mokok nih dan gawe jadi. Kadek mokoknya ini anak-anak berpiring waris. Hanya dibarek ya, pamatak waris. Kadek gawe jadi ko lengkap. Dikolah di pamat piring waris. Kemudian juga disediakan namanya tingkalak panganten, tingkalak parimatan. Kemudian dibarek juga suba bicara, suba bidan.
0: Dalam prosesi menyambut rombongan pengantin laki-laki, rombongan pengantin perempuan akan menyambut dengan menebarkan beras kuning. Setelah itu, seseorang dari pihak perempuan menyerahkan beras banyu sepinggan ke Patone. Lalu Patone menerimanya dan mencelupkan tangannya ke dalam beras tersebut serta mengusapkan tangannya ke dahi pengantin laki-laki sebagai tanda ia telah membersihkan segala kotoran selama perjalanan. Setelah itu, seorang gadis datang membawa setekoh air putih dan menuangkannya ke kaki pengantin laki-laki. Kedua pengantin lalu masuk ke rumah dan duduk di serambi diikuti oleh rombongan. Saat mereka duduk, datanglah seorang gadis membawa sepiring beras pulut, beras biasa, seperangkat sirih, beras banyu, dan seekor ayam yang lalu dikipas-kipaskan sebagai simbol membuang sial selama perjalanan pengantin laki-laki. Pengantin tama atau nyanggahan nabare rasi sesudah acara makan malam. Pengantin perempuan duduk di bilik kelambu di dalam kamar. Kemudian Patone mendekati kamar diikuti pengantin laki-laki. Di dalam kamar Patone berdiri sambil memikul tikar dan membungkus sebilah tombak. Sedangkan pengantin laki-laki memikul atong. Patone lalu mengetuk pintu sambil berucap mantong katinggek. Mendengar suara ketukan, pengantin perempuan harus membuka pintu, lalu Patone dan pengantin laki-laki masuk. Setelah itu, kedua pengantin duduk bersanding dan Patone memberikan nasi pulut kepada kedua pengantin dengan posisi tangan bersilang. Seusai acara ini, kedua pengantin dipersilahkan tidur. Keesokan harinya pengantin dipersilakan untuk pergi ke sungai sambil membawa bara api dari dapur. Sesampai di sungai mereka akan duduk di tepi sungai lalu berdoa sambil memegang bara api dan kemudian dicelupkan ke sungai. Tindakan ini merupakan simbol agar jubata memadamkan bencana yang akan mengancam mereka seperti padamnya bara api tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan prosesi ngama tingkalang, yakni membongkar tingkalang oleh ahli waris. Setelah itu, semua rombongan akan pulang dan pengantin perempuan pulang ke rumah pengantin laki-laki. Setelah semua pulang, upacara adat ini dianggap selesai.

Baik, Mbak Abang, Kementerian Kesehatan menegaskan rumah sakit daerah punya peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Dr. Okti Palupi Rahyuningtyas MPH MHkes, ya. Saya membacakan sambutan Menteri Kesehatan RI pada pembuka Rakernas Arsada ke-16 di Pontianak. Ia mengatakan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan ini mengharuskan rumah sakit daerah itu terus melakukan pembenahan dan penguatan kapasitas pelayanan. Karena itu, Kemenkes mendorong penguatan tata kelola, peningkatan mutu layanan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pelayanan rumah sakit. Nah, jadi Rakernas tersebut diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi pelayanan kesehatan yang lebih modern, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi, Rakernas Arsada itu dilaksanakan mulai 11 sampai dengan 13 Juni 2026 di berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, pameran produk alat kesehatan.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baiklah Bu Abang di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Selamat siang semuanya yang agak simak siaran kita di Perempat FM, baik itu di 94.3 MHz, bisa gak di RRI Digital dan juga stream kami di rri.co.id serta platform RRI lainnya. Bu Abang bisa ditengok-tengok ya di Instagram, kemudian juga di platform lainnya ya Bu Abang ya. Nah ini juga buat Bu Abang yang sudah simak sedari tadi ya, baik itu di rumah dimanapun lah ya, nah, siaran kami bisa Bu Abang simak. Dan ini juga kami rangkaian acaranya udah di dari subuh tadi sama Bu Pit ya. Nah ini saya pula lanjutkan sampailah sore nanti Bu Abang. Nah habis ini nanti ada informasi mengenai usaha ya, kemudian nanti lanjut lagi Bu Abang musik dan informasi dari jam 12 sampailah jam 13. Nah habis itu jangan lewatkan Bu Abang siaran budaya Nusantara bersama rekan-rekan kami dari Perompak Jakarta dari jam 13 sampai jam 14, dilanjutkan dengan Bergaya dari jam 14 sampai jam 15. Habis tu ada Pro Dangdut. Nah, dari jam 15 sampai lah jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah, itu rangkaian acara kita Bu Abang untuk hari ini Jumaat 12 Juni 2026.

Untuk informasi mana kumandang ajan Zuhur hari ini, ya, kumandang pukul 11:46 waktu Indonesia Barat, dan kumandang azan Asara jam 15:11 waktu Indonesia Barat.

0: Seruling Paret adalah alat musik tradisional yang berasal dari Desa Sungai Putat, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Tidak seperti seruling pada umumnya, seruling paret dinilai unik karena tidak memiliki 7 lubang. Seruling ini terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 20 sampai dengan 30 cm. Berdiameter 3 cm, berbentuk pipa cangklong pada ujungnya. Terdapat satu buah lubang dengan panjang 2 kali 1 cm di dekat lubang peniup seruling. Keras tidaknya bunyi yang dihasilkan seruling paret ini tergantung dari lebar pipa cangklong pada ujungnya. Semakin besar diameternya, maka semakin keras bunyi yang ditimbulkannya, sehingga dapat didengar dengan jarak 200 sampai dengan 500 meter. Seruling paret ini dahulunya digunakan para pedagang yang membawa hasil bumi yang berasal dari kampung di sekitar Sungai Putat yang dibawa dengan menggunakan sampan yang menyusuri jalur sungai di sepanjang Sungai Putat. Agar hasil bumi yang dibawa pedagang laku terjual, maka mereka biasanya membunyikan seruling paret dengan cara meniup beberapa waktu untuk memberitahukan kepada masyarakat di sekitar sungai bahwa mereka sudah datang. Seketika itu juga, masyarakat langsung berdatangan ke arah seruling tersebut untuk berbelanja. Pemberitahuan dengan seruling paret ini dikarenakan dahulunya jarak rumah penduduk berjauhan tidak sepadat sekarang.
1: Seruling paret merupakan alat tiup masyarakat petian paret sebenarnya di Kota Pontianak dan sekitar khusus yang dimanfaatkan atau digunakan ketika mereka berdagang. Jadi dulunya paret itu kan sebagai salah satu transportasi utama. Kenapa seruling paret hadir? Seruling paret itu untuk sebagai penanda kalau mereka itu sudah ada di depan-depan rumah mereka. Karena waktu itu jarak rumah dengan paret kurang lebih 15 sampai 10 meter. Sehingga kalau tidak ada penanda, itu mereka nggak tahu. Maka kemudian seruling paret ini ditiupkan untuk menarik minat atau pelanggan untuk membeli bawa barang bawaan mereka.
0: Tradisi seruling paret ini dikenal masyarakat sekitar Sungai Putat sudah ratusan tahun silam. Namun kini, tradisi seni memanggil pembeli dengan cara meniup seruling tidak pernah lagi terdengar, khususnya di sepanjang jalur Sungai Putat. Ini dikarenakan para pedagang sudah berjualan di darat, tidak lagi di jalur paret.

0: para pegiat seruling parit saat ini mengenalkan kepada anak-anak muda di Sungai Putat dan di sekitarnya bagaimana membuat seruling dan meniup seruling sehingga dapat mengeluarkan bunyi atau suara yang khas.
1: Itu kan bahannya bambu. Jadi kami kemarin ada workshop pembuatan seruling parit. Workshop pembuatan seruling parit itu yang datang banyak itu anak-anak dan sebagainya. Bahannya bambu. Bahan utamanya itu bambu. Kemudian ada lubang tiup. Di lubang tiup satu, di depan, di belakang itu ada lubang juga untuk pengendali suaranya. Kita harus juga memilih dan meminta kualitas bambu yang bagus dengan kekeringan yang tinggi supaya hasil suaranya juga ada.

Anak-anak muda ini mampu memproduksi seruling paret sendiri secara manual dengan alat yang sederhana. Saat ini, keanggotaan komunitas pecinta seruling paret yang bernama Kreasi Sungai Futat semakin bertambah. Jika kita ingin membeli seruling ini, kita dapat membeli di tempat Kreasi Sungai Futat dengan harga yang terjangkau sebagai oleh-oleh yang memiliki nilai seni budaya. Kesenian seruling paret ini tidak akan kita jumpai di daerah manapun di wilayah Indonesia. Hanya bisa kita jumpai di Desa Sungai Putat, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat.

0: Untuk melestarikan tradisi yang sudah punah ini, pegiat kreasi Sungai Putat menghidupkan kembali dengan cara menampilkan kembali seruling paret pada setiap kegiatan atau event budaya yang ada di Kalimantan Barat.
1: Yang pasti kami hadirkan seruling paret ini momentum tahunan kami di Festival Paret. Itu kami hadirkan. Selebihnya kita selalu kerjasama atau manggung bersama dengan musisi-musisi lokal atau kawan-kawan pegiat seni yang lain. Seperti kemarin terakhir di OI, bersama OI, itu membawakan lagu Mohon Untuk Kehidupan, itu menarik. Itu harapannya sih.
0: Baru-baru ini, seruling paret tampil memukau pada festival titik kulminasi di Tugu Katulistiwa dan akan kembali menggelar Pesta Rakyat Festival Seruling Paret yang digelar setiap tanggal 21 Februari yang sudah dimulai dari tahun 2016 lalu.

Baik Bu Abang, bagi pemilik usaha yang udah berjalan ya, terutama di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya nih Bu Abang. Nah, jadi ada beberapa ya ide-ide yang biasanya dikembangkan Bu Abang. Mereka ini berinovasi ya supaya senantiasa dilirik lah oleh pelanggan yang tadinya mungkin kurang rasa ya, atau kurang inovasi, kurang ditambah model-modelnya lagi ya, atau ditambahan ide-ide lagi, nama bisa jadi ya. Kalau misalnya ada orang usaha tuh, kalau hanya mie goreng ya, atau nasi goreng ya. Nah sekarang kan ada kayak ayam-ayamnya segala macam ya, ayam geprek, ayam kemek ya, kemudian ayam jerit ya, ayam kesleo, nggak tahu lah apa-apa gitu nama ya Mbak Abang ya. Nah itu kan membuat orang tuh jadi bertanya-tanya, pengen nak tahu apa sih kok jadi dinamakan macam gitu. Nah itulah ya ciri khas pedagang yang kreatif Mbak Abang. Jadi dari nama itu orang-orang penasaran untuk membeli gitu, gimana rasanya apa. Oh tahu-tahu, oh iya ya sama gak rasanya, kayaknya saya kenal lah bumbunya nih, oh bisa buat di rumah lah nih. Ah kan biasanya kan kayak gitu kalau udah merasa. Nah itu namanya marketing ya, marketing tingkat dewa. Dan juga ada menawarkan selain inovasi, nama tadi ya. Nah selalu upgrade terus. Misalnya ada pelanggan yang bilang, oh ini misalnya bakso lah ya, baksonya terlalu keras nih, atau dimsumnya terlalu keras nih gitu. Tapi ada juga ya, dimsum tuh memang agak-agak kenyal-kenyal gitu Mbak Abang ya, enggak terlalu lembut benar. Dan itu pun kalau dingin, tapi kalau dia panas, dalam kondisi panas, dia senantiasa lembut. Nah jadi biasanya orang yang take away, nah bawa balik ke rumah, makan di rumah tuh biasanya kalau udah sejuk, nah keras. Tapi kalau kita makan di tempat penjualnya, nah itu biasanya masih hangat, lembut, karena baru diolah, baru dibuat. Nah itulah Mbak Abang, harus adanya inovasi saat kita berjualan. Nah kemudian upgrade tadi itu Mbak Abang, di upgrade ya, dengan buat lebih menyesuaikan lah dengan lidah orang atau pelanggan. Misalnya tadi keras, dibuat lebih lembut gitu. Kemudian juga kalau bikin pastel ya, ada pastel yang jenisnya apa sih nama, gelembung, belendung-belendung gitu Mbak Abang ya. Sama gak kayak nugget ya, nugget tuh juga ada yang belendung-belendung apa, bulirnya tuh besar-besar, ada juga yang halus-halus seperti itu, roti kan ada dijual tuh Mbak Abang. Nah, kemudian juga kayak tadi pastel. Nah pastel tuh kan ada yang kulitnya mulus, ada juga yang bertekstur gitu, bergelembung-gelembung gitu, kecil-kecil gitu ya Mbak Abang ya. Nah itu kan selera masyarakat ya, karena resepnya juga beda gitu, komposisi bahannya pun beda gitu, resepnya lah ya beda. Nanti itu juga menjadi riset lah buat pelaku usaha, apakah yang laku tuh model yang pastel yang mulus kulit pastelnya, atau ke yang bergelembung-gelembung tuh Mbak Abang. Jadi ada resep-resep atau cara pembuatannya ya. Ada juga orang yang kalau yang mulus itu kan biasanya lebih tahan lama, kalau udah dingin dia tuh dalam kondisi tetap garing, karena ada komposisi bahan-bahan yang digunakannya untuk membuat itu lebih garing. Nah kalau misalnya bikin sendiri di rumah, misalnya dengan isian atau bahan-bahan yang lebih sesuaikan lah dengan lidah orang rumah, misalnya selera anak-anak, pasangan dan keluarga kita lah, habis itu kita buat seorang Bu Abang. Tapi kalau kita beli kan kita harus nanya itu, ini isinya apa, misalnya pastel lah ya, kroket ya, kroket. Nah itu isinya apa, ada yang macam-macam varian rasa nih Bu Abang. Nah ada juga orang yang bikin jual pastel ya, usaha kroket lah ya, bahasa orang kita sini ya, kroket. Nah itu ada isinya, satu kroket tuh isi, satu jualan satu macam ya, satu jenis gitu, tapi variannya banyak. Ada yang isinya kentang, kentang wortel, daging cincang. Kemudian ada juga isi bengkuang, sayur-sayuran dengan ebi. Ada juga mihun ya. Kemudian juga ada ubi. Ada isinya ubi rambat campur dengan ubi kayu kan? Ubi talas apa sih namanya? Ada yang isi keladi ya. Nah
Jadi dalam korket itu dengan varian rasa yang itu tinggal jadi pilihan dan survei nih yang mana yang paling laku di antara semuanya. Isian pastel kan banyak varian, bisa tuh Mbak Abang jadikan ide jualan. Karena dengan memang ya kalau dilihat pastel itu ada dengan tergantung dari modalnya masing-masing Mbak Abang. Kalau tadi yang pakai daging cincang tuh lebih mahal, ada juga yang ayam suwir dan sebagainya, tergantung dari isinya nih Mbak Abang. Kita lihat juga lidah orang-orang Pontianak nih. Nah, apa selera mereka? Kalau mereka lebih dominan misalnya makanan yang gurih-gurih, yang pedas, yang asin, nah itu bisa kita coba, kenapa enggak?

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Baba, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Mbak Abang, satu lagu religi Tola Al-Badru ya, Mbak Abang ya. Nah, ini kisah menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bersama tadi MH Ainun Najib, barusan kolaborasi dengan penyanyi religi lainnya. Baiklah Mbak Abang, kita hadirkan ya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Maaf, Bu. Ada bawa tas belanjaannya ke?
3: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
2: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya, Bu. Himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
3: Ya Allah, Mak. Jadi solusinya macam mana, Bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
2: Kalau macam yang sem gitu, Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang, Bu.
3: Oh gitu.
2: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
3: Alhamdulillah. Iyalah, harus lah, Bang. Terima kasih lah, Bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke, Bang?
2: Betul, Bu.
4: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Prom 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih.

tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Di buku bulu seiring salam dengan sembah sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami buat menghibur tuan dan puan.
1: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka joget pucuk pisang, dirangkaikan terus Cik Minah sayang. Hose

Baik, Pak Abang, menindaklanjuti tingginya kebutuhan LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Kepos Hulu Kalimantan Barat. Sepekan terakhir ini, Pak Abang, Pertamina bersama pemerintah daerah melaksanakan operasi pasar LPG 3 kg di Kecamatan Putus Ibau Utara dan Putus Ibau Selatan sebagai upaya menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Jadi dengan operasi pasar di ini, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan ini memastikan pasokan LPG 3 kg untuk masyarakat Kabupaten Kepos Hulu dalam kondisi aman. Jadi area manager communication relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan ini mengatakan Pertamina ini terus melakukan pemantauan terhadap kondisi penyaluran LPG 3 kg di lapangan. Nah, khususnya menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode perayaan gawai daya. Nah, jadi menyikapi meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang perayaan tersebut, Pertamina Patra Niaga ini sudah melakukan langkah antisipatif melalui penguatan pasokan LPG 3 kg di wilayah Kepos Hulu. Nah, selain itu, Mbak Abang, Pertamina pun mendukung pelaksanaan operasi pasar bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait memastikan kebutuhan energi masyarakat ini tetap terpenuhi. Nah, operasi pasar LPG 3 kg ini akan dilaksanakan pada 11 dan 13 Juni 2026 di beberapa titik, yaitu Waterfront Silo, kemudian Gedung Satap, kemudian MM Pelangi dan Kantor Camat Putus Ibau Selatan. Jadi melalui kegiatan ini masyarakat bisa memperoleh LPG 3 kg dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, jadi selain memastikan ketersediaan pasokan, Pertamina pun melakukan pengawasan terhadap rantai distribusi LPG 3 kg. Jadi bersama pemerintah daerah dan aparat terkait, Pertamina ini akan melakukan inspeksi dan investigasi terhadap pangkalan yang diduga menjadi LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi. Nah, jadi apabila ditemukan pelanggaran, sanksi ini akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, jadi sekarang ini, Mbak Abang, penyaluran LPG 3 kg di Kabupaten Kepos Hulu didukung oleh 8 agen dan 406 pangkalan resmi yang tersebar di berbagai wilayah. Jadi Pertamina mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi biar bisa dapat harga sesuai harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah daerah.

0: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
1: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Baiklah Bapak, kita masih lanjut lagi sebelum nanti kita hadirkan siaran Budaya Nusantara, Bu Abang, bersama rekan-rekan kami dari Perompak Jakarta. Informasi kami hadirkan terlebih dahulu nih Bu Abang. Jadi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan ini meminta seluruh rumah sakit daerah ini terus meningkatkan kualitas pelayanan untuk menghapus stigma pelayanan yang masih dianggap lamban oleh masyarakat. Jadi pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri pembukaan rapat kerja nasional Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia atau Arsada ke-16, Bu Abang. Dan dia menegaskan bahwa perubahan persepsi masyarakat terhadap rumah sakit daerah ini harus dibuktikan melalui pelayanan yang cepat, profesional, dan responsif. Jadi ia berharap Karnas Arsada ini menjadi momentum bagi rumah sakit daerah untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Bu Abang, kami juga mengajak Bu Abang nanti untuk menyimak siaran Budaya Nusantara nanti bersama RRI Jakarta dan juga RRI Padang nih Bu Abang, mengenai tema eksistensi baju Kuruang Basiba bersama narasumber Insinyur Ramayati SH yang merupakan Ketua Umum Komunitas Basiba Sumatera Barat atau KBS, nanti akan dipandu oleh Riri Antikasari dan juga Noel.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, penataan kawasan sepanjang Jalan Masjid Fatailah RT 13 RW 2 Kelurahan Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat ditargetkan rampung akhir Juni ini. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Sumur Batu, Adi Prastia, menjelaskan jalan sepanjang 150 meter ini ditata dengan membuat mural bertema ketahanan pangan, budaya Betawi, dan kedua sisi jalan dihiasi tanaman hias dan pohon produktif, sehingga terlihat hijau dan asri. Ia mengungkapkan penataan jalan ini merupakan bagian usulan warga RW 1 yang disuarakan melalui rembuk RW hingga Musrenbang. Beralih ke berita lainnya, Balai Taman Nasional Kutai di Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan fungsinya sebagai kawasan pelestarian alam untuk menjaga kelangsungan hidup 324 spesies fauna termasuk jumlah satwa yang masuk kategori terancam punah. Kepala Balai Taman Nasional Kutai Syaifullah Bahri menyampaikan kawasan perlindungan ini memberikan prioritas khusus bagi penyelamatan 3 satwa endemik berstatus terancam punah, yakni orangutan Kalimantan Timur Laut, bekantan, serta banteng liar Kalimantan. Untuk memastikan pengawasan satwa berjalan maksimal di tengah potensi gangguan habitat, pihak pengelola telah beradaptasi menggunakan teknologi berupa drone thermal dan kamera jebak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini, cerah Bang. Sekali, ya. Kalau orang Minang bilang angin badangkang.
1: Angin badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas banget ya. Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih,
1: Uni.
2: Bang Noel.
1: Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia?
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar
2: ya?
1: Boleh, iya. Atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Abang Empo,
1: iya.
2: Baik. Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau dunusana padanga di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Dan tentunya darah sumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba, Baju Kurung Basiba Sumatera Barat. Ada Bundo Insinyur Ramayati Esa. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang Noel.
1: Bundo Titi ya.
2: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Okay.
2: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
2: ke Bundo
1: banget.
2: Titi di teleponnya Pro4 Padang itu di 0751 812414 gitu Bang Noel, atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928, atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
2: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
2: Kita sapa dulu ya, Bang Noel, boleh?
1: Boleh, boleh,
2: narasumber
1: silakan.
2: Kita boleh.
1: Iya.
2: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Pro4 Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo Titi.
3: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
3: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel, silahkan membedah-bedah bersama Bundo Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bundo Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dun Sana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini, kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung basiba. Jadi baju kurung basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan, dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk boleh pembacaan dari baju ini, kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang basiba.
2: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
2: Nah, gimana nih Bundo?
1: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
2: Oke, silakan
3: baik, Bundo gimana? Siang. Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
3: Kuruang.
1: Oke.
2: Baju kurung basiba.
3: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
3: Ya baju kurung kalau bahasa Indonesia. Tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
3: Kurung jadinya.
1: Oke.
2: Jadi memang baju kurung basiba. Iya benar ya Bundo ya.
3: Iya benar.
2: Oke, kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya, silakan.
2: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke, nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung basiba. Itu pengucapannya baju kurung
3: basiba.
2: Kalau bahasa Minangnya. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kurung basiba Sumatera Barat. Nah, pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung basiba itu Bundo.
3: Ya, baju kurung basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya di Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, maksudnya perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail dia. Karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana, tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian muslim, kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu. Nah, kenapa disebut baju kurung basiba? Nah, basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung basiba. Jadi basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tidak terlihat.
2: Terbentuk ya, Bunda. Ya.
3: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu sholat datang,

0: beraktivitas ya Bunda ya.
1: Iya, keseharian.
0: Ya, keseharian ya Bunda ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah, Bunda ini kalau boleh tahu nih Bunda, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda? Ya, silakan, Bunda.
1: Jadi ibarat rumah gadang itu kan, jadi bangun dulu dari batang-batang kayu yang

0: Kurang basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang agak riboh-teboh.
1: Itu apa itu kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda? Bahasa
0: sedikit tidak rapih ya.
2: Oh, tidak rapih.
0: Iya, gariboh teboh. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada sehingga kelihatan bajunya tidak
1: rapi.
0: Jadi ada perubahan, jadi bahu sekarang dipotong kemudian jadikan betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, mau modifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan karena merubahnya merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama. Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar. Sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi, adik Basandi Sara, Sara Basandi kita pula. Begitu
1: Bang Noel. Ya, pendengar ya. Bunda harus tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung Basiba di Sumatera Barat ya. Nah, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
2: Kebetulan belum ini kayaknya ya.
1: Belum.
2: Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih, Uni Riri atau Bunda Latifi.
0: Dua juga boleh.
2: Dua boleh. Satu aja deh dulu.
1: Satu aja.
2: Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang, apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
0: Jadi
1: nih Bundo.
0: Jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju Basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung Basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya, dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat misalnya badatuk gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat Celingkah Nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian.

0: Jadi sebenarnya pakaian basiba ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, yang di foto-foto yang Jam Gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang Jam Gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jawa. Nah sarung jawa ini namanya sarung dari Jawa gitu.
1: Jadi kalau di bahasa Minangkan jauh.
0: Ya, tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel, sekarang baju basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia ya. Okay. Jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu. Yeah. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, "Oh, ini dari Jepang." Nah, basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung basiba, nah orang tahu, "Oh, ini dari Padang ya." Nah, sekali waktu saya pernah memakai basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta di foto Mas Noya. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, di foto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
2: Tidak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
1: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya.
2: Benar.
1: Ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
0: Dulu setiap orang datang ke Sumbar, mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung basiba. Tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat penuh. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah, itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
1: Boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada yang mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung basiba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya. Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel.
2: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
1: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
2: Mati lagi.
1: Silakan saja ya. Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang mungkin sedikit
0: pemahamannya
1: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
2: Oke, siap, silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
3: Oh, kecil banget ini.
1: Oke, kecil sekali.
3: Di Padang, teleponnya.
1: Oke.
3: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Ini Uni siapa ya?
1: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
3: Uni Riri ya.
1: Iya, dengan siapa?
3: Ini. Temanya apa nih Uni?
1: Temanya ini kita eksistensi baju kurung basiba Bang di Sumatera Barat.
3: Halo?
1: Halo?
3: Ya, apa Uni?
1: Tema kita siang hari ini Bang mengenai eksistensi baju kurung basiba.
3: Oh, yang ada di Padang ya?
1: Iya, di Padang dan Sumatera
3: Barat.
1: Iya,
3: saya Leman di Kota Agung Tanggamus, Lampung.
1: Iya.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Selamat siang Bang. Iya.
1: dengan
3: ya, langsung aja dengan ibu siapa nih ininya langsungnya.
1: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo, Bundo Titi. Kalau di Minangkabau ya, ini.
3: Ya, oke, ini aja lah.
1: Okay.
3: Di Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu apa namanya itu asal pakai kalau di Padang unik itu. Yang dipakai okay. Hajat-hajatan uni-uni yang ada di sini gitu.
1: Oke, okay, pakai
3: yang ada di pantauan gitu uni.
1: Baik.
3: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Ini, tadi ada dari Lampung, itu siapa sih, Bang Noel? Kita kurang jelas.
2: Kurang jelas ya.
1: Terima.
2: Oke. Okay. Iya. Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Niri-niri ya.
1: Sudah
2: ya. Kalau gitu sudah. Mungkin sebelum dijawab sama Bundo Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya? Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Pok dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: Rodolfo untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
11: Dari Lampung tadi ya.
10: Iya.
11: Silakan Bundo.
12: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikulua ya, kalau yang pakai tikulua. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memboleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikulok boleh, tapi suntiang tentu tidak daru ya.
11: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama Sabar Budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya, Bundo ya, seperti biasa.
12: Tetap ada suntiang daro ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya, tapi tergantung yang senang memakai lah.
11: Oke. Ya. Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang mengiringannya itu, Bundo. Ada budo kecil.
12: Pasumandan. Yang mengiring anak daro ya.
11: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu, Bang Noel.
12: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu, yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada 3 anak daro atau 4 anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
11: Ada pembedanya gitu, ya, Bu ya.
12: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang tuh enggak terlalu tinggi, jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
10: Oke. Uniriri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
11: Silakan.
10: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
10: Iya, dengan siapa ini?
13: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
10: Kak Ayu.
13: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perempat RRI Padang.
11: Waalaikumsalam.
10: Iya, ada Bundo Titi juga ini, Kak Ayu.
13: Ya, assalamualaikum Bundo.
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
11: Iya, Maluku Tengah.
13: Ya, kalau di Paris itu yang ada juga baju kurung, maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, seperti itu. Saya ingin bertanya ya Bundo, tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kandung gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bundo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mayer.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
11: Kak
10: tadi.
11: Kak Ayu di Maluku Tengah.
10: Iya. Oke. Baik, silakan.
11: Ini kita masih boleh kita terima telepon satu lagi nih.
10: Siap.
11: Bang Noel di Kota Padang.
10: Iya.
11: Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
2: Suaranya dengan... kecil sekali Bunda. Yang Uni. Uni.
11: Kecil Bunda.
2: Riri Rancabana.
11: Terima kasih.
2: Uni Riri Atika Sari.
11: Waduh. Benar ya? Lengkap nih. Ada cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
11: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
10: Halo cikgu.
2: Bang Noel saya dilewati, nanti saya nggak tahu udah
10: jadi
2: di Padang saya nanti
10: makan itu kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo cikgu.
2: Dengar suara cikgu ya.
10: Iya, dengar dong.
2: Ah, puji Tuhan, alhamdulillah.
10: Iya.
2: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
11: Benar.
2: Apa cikgu? Kalau buat Bunda Titi ya dari Cikgu Ria ini.
11: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai terlalu orang semata pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang kuruang. Mbak Ria Dikta bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, ada daerah suka Kartini gitu ya. Ini kalau orang-orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Sibah begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenal. Dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan ya.
11: Salam pokoknya, kenal ya,
2: Ibu Titi. Memang eksistensi baju kurung Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi.
11: Iya benar.
2: Bu Titi.
11: Iya.
2: Uyuran Cabana. Jadi pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu, mengenal eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu.
11: Okay.
2: Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo.
11: Iya.
2: Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
11: Iya, saya
2: jelas ya. Boleh saya kasih pantun?
11: Boleh,
10: silakan cikgu.
2: Kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya tidak pas itu loh Bundo.
11: Iya,
2: Uniriri.
11: Oke, nggak apa-apa cikgu.
2: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kurang si baju bak sibah.
10: Cakep,
2: kita bilang cakep. Dipakai bundel dalam nagari. Ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri. Itu pantun
11: cikgu.
2: Semangat. Selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya,
10: pertanyaan
11: sama
10: pertama
11: Kak Ayu
10: tadi
11: Maluku.
10: Benar sama, ya sama
11: gambarannya. Ya, nah ini Bundo Titi jawab dulu nih Bundo. Apa sih ada nggak, kalau dari Kak Ayu tadi ada nggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
12: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah, mungkin ya setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum ya belum mensosialisasikan karena berbagai ragam di sana. Nah jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya enggak pakai ornamen yang mencolok ya.
10: Okay.
12: Nah, kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah, itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah, itu ketentuan umum. Nah, untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pandai berbaju sampai ke usia lanjut tadi boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti bergaya keluar pula lagunya ya. Nah, kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa? Baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Oh, bagaimana kreasi orang Minang? Ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sekarang sudah ada mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
11: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah. Ya,
12: semuanya dasarnya sama.
11: Oke.
12: Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta ibu-ibu enggak sepenuh ornamen anak daro ya. Mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningka Nagari. Jadi kalau enggak tahu batasan perempuan Minang tentu katanya data saya sawah jauh pematang ya. Tak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah.
11: Ya,
12: kalau pakaian sehari-hari bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah, begitu.
11: Jadi jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
12: Nah, tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
11: secara modern. Bagaimana,
12: nah,
11: Bunda?
12: Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan di ornamen baju perempuan Minang. Ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam Getogadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Jadi seperti tiga lebarnya, tiga senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah sekarang banyak teknologi baru, ada mote yang bisa masuk ke semua baju. Jadi di rangka dijahit menjadi indah. Nah itu juga perubahan modern yang terjadi. Tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basiba itu.
11: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basiba.
12: Pakemnya tidak dirubah. Ornamennya bisa berubah.
11: Nah tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basiba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
12: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basiba itu adalah adalah pakaian perempuan Minang tidak terbatas usia,
11: okay.
12: Sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya, karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi, apapun masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung Basiba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh itu baju Bundo Kandoang. Betul itu baju Bundo Kandoang. Karena yang disebut Bundo Kandoang itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bundo Kandoang ya. Perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bundo Kandoang. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung Basiba? Istri orang Minang.
11: Oke.
12: Ya, ya. Walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Okay. Nah, itu berarti ya, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Tidak ada salahnya, tidak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa boleh memakainya ya?
11: Itu salah satu melestarikan.
12: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basiba Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa, milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang, boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan.
3: Okay.
12: Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO.
11: UNESCO.
12: Jadi sudah milik dunia juga ya.
3: Iya.
12: Alhamdulillah.
11: Oke. Seperti itu. Ini udah lengkap ya Bang Noel.
10: Oh, udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
12: Tinggal sedikit.
10: Oh, masih ada. Oke.
12: Kami menghimbau. Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung Basiba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju Basiba, karena setelah memakai baju Basiba coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa, nah lebih cantik, lebih anggun ya,
3: insyaallah
12: ya.
11: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
10: Iya, ini kita angkat dulu. Waduh, baru mati.
11: Oke.
10: Iya,
11: baik. Baru banget. Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih Bang.
10: Oke, siap.
11: Boleh kita ya, ada yang bertanya. Nah ini Bundo, ini ada dari Asman Avandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung Basiba. Bagaimana cara Bundo kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bundo?
12: Ya,
11: silakan.
12: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bundo masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju Basiba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju Basiba hadir di
11: parade ya Bundo.
12: Ya, parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju Basiba dulu di dalam lemarinya. Sehingga satu saja, gak usah banyak-banyak. Nah kemudian dia ketika berbicara baju Basiba dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari, ini baju apa mama gitu kan. Iko baju Basiba, Iko tuh ini loh Mang Noel.
10: Ini.
12: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah kalau ibunya gak pernah punya ya, salah satu aja lah gak usah banyak-banyak.
11: Contoh ya Bunda.
12: Nah ketika ada acara-acara arisan dia pakai, semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja, bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung Basiba juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat ada dari Tanda Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar, kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita, walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto. Kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita, oh rancak gitu kan. Nah itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk peti bungsu, tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepsi sama mama pakai baju Masiba. Nah saya sudah berhasil insyaallah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju Masiba. Wisuda sarjana Masiba. Ambil S2 sidangnya Masiba. Wisudanya Masiba lagi. Jadi alhamdulillah. Timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah, membantu sekali
10: iya, benar.
12: Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Dan kita sendiri di keluarga kita, tetangga, gitu ya, grup kita, kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup. Ada 10 aja, ada 1000
10: banyak dia, biasanya tuh.
12: Iya. Bang Noel dibantu juga ya.
10: Siap.
11: Oke. Bantu ikut
10: jalannya
11: ke grupnya ya.
10: Oke, mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
11: Basiba, Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basiba nih. Silakan Bunda.
12: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju, baju Basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju Basiba, baju kurung Basiba.
11: Baik, simpel nih Bang.
10: Tapi pesannya kena gitu ya.
11: Karena kalau enggak kita, kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang Noel, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih wah bagus nih tradisi dari luar. Benar. Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
10: Betul. Ya,
12: motonya Basiba rancak bana.
10: Basiba rancak bana. Siap. Oke, kalau begitu Uniriri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
11: Baik, terima kasih Bang Noel.
10: Terima kasih banyak.
12: Semoga ketemu lagi ya.
10: Iya, siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya. Tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan membahas dengan eksistensi baju kurung Basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, timbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk! Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, kalau misalnya orang-orang yang memiliki style, Bu Abang ya, kan setiap orang tuh punya style berbeda-beda. Ada yang suka penampilan yang santai. Setiap keluar tuh bawaannya tuh maunya relax gitu ya, pakaian yang santai.

Nah, meski demikian, Mbak Abang, anak-anak sekarang ini udah banyak yang paham ya, Mbak Abang, penggunaan dari bahan untuk menjahit style baju yang diinginkan. Nah, ada yang bahan yang dari bahan tradisional ya, ataupun kain atau tenun atau songket ya, atau bahkan batik ya. Nah, ini bisa digunakan, dipadupadankan dengan baju ataupun pakaian atau outfit yang biasa kita gunakan. Baik itu kita ke tempat kerja, kemudian kita pergi ke undangan ya, atau kita seminar-seminar. Nah, ini bisa dipadupadankan dengan pakaian atau baju adat berbahan kain tenun. Nah, jadi bahan kain tenun ini ya, saat kita membeli atau songket atau batik, ada yang mengatakan kalau dibuat baju sayang katanya. Bahan itu nanti banyak yang terpotong-potong katanya, banyak yang terbuang. Sementara pakaian ini kan biasanya kita gunakan pakai sarung ataupun kain gitu yang dililit-lilit persegi panjang. Jadi kalau dibuat baju sayang, banyak bahan yang terbuang katanya. Nah, tapi itu sebetulnya kalau penjahit yang mengerti ya, Mbak Abang, bahan-bahan itu dikumpulkan, kemudian bisa dikembalikan lagi kepada pemiliknya, kemudian nanti dibuat lagi. Misalnya kalau perempuan ya, kalau tadi buat rok, kebetulan ada bahan lebih, nah itu bisa dipadupadankan dengan kerudung, bisa dijahit di list-list pada jilbab ya, pada kerudung, kemudian juga bisa dipadupadankan dengan bahan ataupun bahan yang polos. Nah, nanti dibuat saku atau apa gitu, Mbak Abang ya, pok atau di list di pinggang gitu. Jadi bahan-bahan sisa itu dijahit lagi dan bisa dipadupadankan, terkesan cantik, Mbak Abang. Sayang kan sebetulnya kalau kain songket tuh biasanya mahal ya. Ada yang bilang kain songket dan tenun tuh mahal, Mbak Win katanya. Sayang kalau dipotong-potong. Ya, tapi biasanya penjahit tuh lebih mengerti ya, Mbak Abang. Jadi bahan-bahan itu dikembalikan lagi, kemudian dibuat apa gitu, ditambah dengan les apa sih, kaki gitu ya, atau ban pinggang gitu. Jadi tak terbuang sia-sia, jadi bahan-bahan tuh bisa dipakai lagi. Nah, kemudian juga baju-baju yang biasa dibuat itu ada outer ya, atau bisa blazer yang etnik. Nah, kita bisa gunakan kain adat Tumbuh Abang untuk outer yang panjang, atau blazer yang untuk dalaman ataupun untuk luar baju itu kan biasa kita pakai dalaman yang lengan panjang, kemudian blazernya tanpa lengan, itu kan sangat cantik tuh, jadi kesannya tuh modis tuh, Mbak Bang.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambati rata hayo, rambati rata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambati rata hayo. Edi Sud, jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja, abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang ni, ya. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak, ya. Aku lah. Abang minum kopi lo, ya.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik, Bapak, kita masih di style ya. Tadi bahas masalah style dengan baju adat, bahan kain tenun, songket dan juga batik. Ini Bu Abang, ini tentunya bahan yang atau pilihan yang luar biasa biar kita bisa tampil elegan, kemudian tampil menarik ya, dan percaya diri terutama baik itu di acara formal, undangan maupun gaya casual kita sehari-hari. Nah, ini outer atau blazer etnik ini biasanya di menggunakan kain adat ya, biasanya outer yang panjang atau blazer yang tanpa lengan ini dipadukan dengan dalaman polos dan celana lebahan ya, biar motif kain itu tetap jadi yang menonjol gitu Mbak Abang, ada poin ya yang namanya bahan-bahan tradisional tadi, baju adat tadi ya. Kemudian juga dress modern, nah ini biasanya kita bisa membuat kain tenun atau songket jadi dress yang potongannya Nah, atau wrap dress dengan ikat pinggang kain. Jadi menarik Mbak Abang, cantik kalau pergi undangan nih. Kemudian ada rok lilit dan blus polos. Jadi kita padukan kain tenun batik yang dililit sebagai bawahan atau rok dengan atasan polos berwarna senada. Misalnya hitam, putih atau warna dari salah satu motif kain tersebut. Misalnya kain tersebut tuh motifnya ada coklat, ada krem ya. Kemudian juga ada putih, ada hitam. Nah, jadi bahan-bahan yang biasa kita pakaikan senada tuh bisa atasannya hitam atau atasannya putih, bawahnya hitam. Kemudian style untuk yang laki-laki nih Mbak Abang. Laki-laki ini kan bisa pakai kemeja full motif. Jadi kemeja lengan panjang ataupun pendek yang ada motif kain adat. Nah, ini bagus untuk acara-acara formal ya. Juga bisa berkesan kalau ada undangan, kemudian ada seminar-seminar untuk kerja. Ini bagus nih Mbak Abang, full ya, full motif dari kain tradisional. Kemudian bisa juga kombinasi polos dan etnik. Biasa kalau kemeja polos dan kemudian untuk kain adatnya tuh biasa pakai rompi atau selendang yang di apa sampirkan di satu bahu itu Mbak Abang. Kalau ada acara-acara penting gitu ya. Kemudian ada kain lilit. Jadi padukan atasan polos dengan kain batik atau tenun yang dililitkan sebagai bawahan sepanjang lutut. Nah, ini gaya khas Nusantara kita nih Mbak Abang. Nah, biasanya kan kalau orang yang ada undangan pakai baju tulok belanga kan, nah biasanya tuh ada kain yang dililitkan tuh Mbak Abang yang di atas lutut. Nah, itu kan biasa dililitkan kain tradisional kita, baik itu kain corak insang ke, kain sambas ke dan sebagainya.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Baiklah Mbok Abang, saat lagi pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu, ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal, setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak mengetahui. Tapi sedekah yang dilakukan oleh hati yang telah selesai dengan egonya, yang menyadari bahwa ia tidak sedang memberi, melainkan sedang mengembalikan amanah kepada sang pemilik semesta. Di penghujung hari, harta yang kita simpan akan lenyap. Sedangkan harta yang kita lepaskan dengan ikhlas, itulah yang akan kekal menemani saat kita mempertanggungjawabkan setiap detik di hadapan Allah.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya baiklah Mbak Abang, kita di kesempatan sore hari ini ya asah pun udah ya kan, buat emak-emak nih yang atau bapak-bapak nih yang udah menjalankan ibadah sholat asar, ada plong rasanya ya. Nah tinggal nunggukan maghrib pagi buat umat Islam ya. Nah ini Mbak Abang di kesempatan sore hari ini di Pro Dangdut, kita akan hadirkan untuk temani Mbak Abang. Dangdut adalah kita. Nah silakanlah Mbak Abang yang nak bergabung di Pro Dangdut, silakan nanti request lagunya ya. Dan Dangdut hari ini Mbak Abang bisa di line telepon juga di WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan kita jaga suara.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
1: Sehat Mbak Win.
0: Alhamdulillah.
1: Amin. Tentunya kita sehat semua tentunya. Bagaimana Mbak Win kalau saya minta lagu Roma Irama Adu Domba?
0: Adu Domba, ntar ya, cari ya. Roma Irama, judul lagunya Adu Domba. Oke, okay. Adu Domba ya. Tidak ada nih?
1: Ada.
0: Tada. Ntar. Adu Domba. Mana pula nih tadi ini? Aduh.
1: Atau Badai Fitnah.
0: Badai Fitnah, ngapa pula nih?
1: Ini ada fitnah saya ini.
0: Sorry. Kalau ngomong di itu ke itu selisih pendapat jangan di sini ya. Tolong jangan di sini. Kami tidak mau bahas itu ya. Tolong. Oke, stop dulu ya. Oke, sebentar saya putuskan. Oke, tuh bahasan kita tidak ada seperti itu ya. Kita di sini untuk mutarkan lagu. Oke, silakan Bu Abang yang ingin bergabung kembali. Tadi kita cancel ya. Oke, tidak ada pembahasan lagi ya. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut ada kita Mbak Win. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sila makam langsung makam.
2: Minta lagu Merama ya lah, lagu pedih ya lah makam ni.
0: Oke, ya. Judulnya pedih.
2: Salam-salam lo buat Mbak Win, berhasil selalu sekeluarga. Buat salam lah buat Manjang Siti di Ulang-Ulang Kubur, Mbak Lasia, Amir Syantan, Anista di Uka, Cik Nur di Bakau, Mak Long Ana di Tangrai, Kak Juleha di Panjar Bakti dengan Hamdan Hananya, Aura dengan Pak Muaknya, Ismail Luar Singgit, Ayin Nican, Wardi, Bang Dino Lipa Sembilan, Amir Sanjaya dengan Ayah, Bang Awi di Kobar, Mama Ririn, Pak Subus di Sambas, Bang Deddy, Bang Bahtiar, Bang Ndiropan, Sapa Rosi di Imbu dengan Nurjana, Putra Tanghul dengan Seri, Pak Lung Jafar kita dengan Nila, Bang Su Fortina di Silpa, Bang Juna Ima di Silpa, Wak Sangka di Kakap, Manis Manila, Bang Imran Ahmad, Wak Melik, Wak Jenah, Bang Jack di Sungai Renah dengan Kak Biniknya, Bang Badu di Katara, Kanda Yahya di Wajok, Wak Ladung kita di Segedung, Daru di Mandaluk, Koko Wali, Koko Wandi, Koko Budi, Pak Herman Mak Yeknya, Ayu Grepa dengan Bang ini, Wadalah semua-semualah lupa deh. Okay. Ada semua lah ya Mbak okay. Muin. Makasih Mbak Muin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Makasih, silakan Bu Abang, kita request khusus request dangdut ya. Tidak ada curhat-curhat di sini ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo

0: Yang kita adalah kita, Mbok Win.
1: Iya. Kak Emma nih.
0: Bukan. Eh.
1: Sorry, siapa nih?
0: Yunita yang ada di Randa.
1: Oh, Kak Yunita. Sorry, maaf Kak Yunita.
0: Iya.
1: Sil. Maklumlah, ada tua dah.
0: Enggak pula Mbok Win, masih muda.
1: Oke, lagu apa nih Kak Yunita? Sejuk dengan suara Kak Yunita nih. Damai. Ada.
0: Ini aja Mbok Win, lagu Oma dari pisah belum Mbok Win?
1: Udah, ini udah ada yang pilih.
0: Oh, itu dari pilihan Mbok Win ya?
1: Hah? Eh, jangan lah. Kak Yunita lah milih, suka-sukanya lagu apa gitu.
0: Lagu Ika aja Mbok Win, Ika Nurjana, judulnya itu apa ya? Apa tuh Mbok Win, kalau lagu Ika Nurjana tuh Mbok Win ya?
1: Bentar, penyanyinya ya. Oh, Ika Nurjana. Ika Nurjana tuh ada banyak nih. Satu dalam asmara, hati ini selalu milikmu, tersenyum kembali. Apalagi nih cinta dan dilema, tak mungkin kembali, air mata pengantin. Banyak nih.
0: Hah? Dilema tuh ini.
1: Dilema? Dilema, yang mana tuh? Ada ke? Hati ini selalu milikmu. Oh, cinta dan dilema, oh iya. Kirim buat siapa nih?
0: Kirimnya tadi buat Pak Jaka, buat makan, senang-senang, buat Wardi, Pak Amok dengan Mak Amok. Buat Kujalha, terus buat Bang Jack, itu Putra Antos kata Mbak Win kan?
1: Itulah, dia ngaku sendiri sih.
0: Kujalha Mbak Win ya. Yang lain yang kuat Mbok Win, buat Bang Yahya lupa tadi.
1: Ketinggalan Pak Yahya ya.
0: Buat Abang Kapal. Yang lain kita kan kuat aja Mbok Win ya dari SMPZ.
1: Iya, sip.
0: Selamat bertugas sampai tuntas ya Mbok Win.
1: Iya. Kak Inita. Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Abang, silakan Nenek bergabung kembali. Iya, oke, silakan. Halo Pro Dangdut. Ya oke. Okay. Iya lo, Pro Dangdut. Bisa dikecilkan
2: volume lo.
1: Tolonglah kecilkan.
2: Halo.
1: Ya halo, Pro Dangdut. Feedback nih, Kong.
2: Dengan Dangdut adalah putera ganteng.
1: Mantap. Lagu apa kita
2: ini
1: nih?
2: Ini cucu saya kan nih, cucu Win ya.
1: Oh iyalah, cucu siapa, Gi?
2: Oh, cucu saya yang paling cantik kan.
1: Sian
2: kami. Sama minta lagu Pisah Kanjang ya lah. Ada enggak, Cuk?
1: Dari siapa?
2: Penyanyi saya enggak tahu.
1: Pisah Ranjang, Ricky Likur ada Pisah Ranjang.
2: Yang laki ke?
1: Iya, laki-laki.
2: Terutama untuk cucu saya, Cuk Win yang paling cantik. Mudah-mudahan disayang bangsa kita terus.
1: Amin, makasih doanya.
2: Juga untuk adik saya ya, Mak Kam. Jaga suara juga. Untuk Bang Batian. Untuk Hendra Gunawan yang di membawa. Untuk Bang Dedi di Sungai Duri. Juga untuk guru kita tu Bang Jack Sungai Kupa.
1: Guru.
2: Majang Siti emailnya. Juga untuk Cik No. Juga untuk pembalap tu Bang Rosi. Bang Syukur. Juga siapa tadi tu yang di
1: siapa tu?
2: Yang di mana, di Bengkayang, Bengkayang ke?
1: Yunita, di Landa.
2: Yunita juga. Juga untuk Anita di Pak Bulu Ase, akhir kabar Yunita. Kadek, kalau ada monitor lah. Untuk siapa ke ni? Pak Long Japar. Tadi siapa tu yang di? Desa Kapur tu?
1: Siapa tu?
2: Ada adik-beradik itu. Lupa dah. Untuk dia lah. Siapa ke ni? Kau dah masuk memang lupa terus. Pak Nurul. Ayu Greva di Adis. Diona di Kupang, Bang Deden di Pekanbaru, di Rasau Jaya tu siapa dah tu? Dah enak cuy ni dia single terus tu.
1: Oh, yalah.
2: Siapa ya? Yang perempuan tu.
1: Pokoknya semua-semuanya lah ya, Kong ya. Durasi waktu kita ya, bagi-bagi waktu dengan pendengar yang lain gitu ya.
2: Untuk semua-semua okay ya. Lah. Untuk itu kayak Wak Meli di Kekap.
1: Iya.
2: Untuk Bang Yahya juga. Putra Dewa tu. Desa Wajo. Juga untuk yang di Gua kita biasa pantun tu. Wak Ladong. Sisa dibungkus semula kata Cik No ya.
1: Iya.
2: Okey ya, Cuk. Selamat sore, Cuk.
1: Sore, Kong.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Oke, okay, baik Bu Abang, itu masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang bergabung Bu Abang. Oke, okay. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bu Elni.
1: Assalamualaikum Bu Wit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elni Chan ya. Lagu apa nih Bu Elni?
1: Lagu Selfie Ama Bu Win.
0: Selfie Ama ya. Mm-mm. Apa tuh judulnya tuh?
1: Apa judulnya tuh?
0: Selfie ya.
1: Berkali-kali ya.
0: Selfie Ama ada berkali-kali. Kirim buat siapa?
1: Ada.
0: Nih? Ada.
1: Kirimnya buat Bang Jek, Kak Kartininya, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mbak Kam, Bang Boyke, Mbak Aura, Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Andi, Koko Ali, buat Mak Jang Siti emailnya, Kak Musyantan, Mama Ririn, buat Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul, Bang Deden, Bang Febri, Kak Pak Usada, Bang Putra Tanghul, Kak Sri, Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Japer, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padilla, Kak Nur Halimah, buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Meli, Wak Jena, buat apa? Pak Longdol, Mak Unggal, Mak Lasiem, Cek Mina, Bunda Rama, Wak Sangka, buat semua-semua lah Mbok Win.
0: Oh sip, maaf.
1: Dari A sampai Z ya Mbok Win ya, yang belum disapa mohon maaf. Buat Mbok Win sehat selalu sekeluarga ya Mbok Win. Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Semoga apa yang diinginkan tercapai.
0: Amin. Makasih Mbok Elni.
1: Makasih Mbok Win. Ya, assalamualaikum.
0: Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lengkap dah ya Bu Elni tadi tuh ya. Iya dari ujung ke ujung ya pendengar kita dah. Mungkin ada yang belum tersebut. Tapi nanti bisa dilanjutkan nih Mbak Abang. Silakan yang nak bergabung lagi di Prodangdut. Oke tadi ini Kak Emma bersampuk dengan siapa nih? Ada Wak Sangka gak bersampuk semua nih dalam satu waktu ya. Gabung ya. Silakan di line telepon di 0561-571-571. Baik. Halo Prodangdut. Halo. Oke, tak ada suara ya. Oke, silakan. Oh, ada Mama Ririn. Halo, Prodangdut.
2: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos catering nih.
2: Amin.
0: Amin.
2: Tapi tak tahulah apa yang ada di catering tuh.
0: Kok tengok-tengok sih masak sih kemarin sih nyaman sedap.
2: Sedap. Tak akan tanda. Banyak bumbu tuh Mbak Win.
0: Iya ke? Pas dilihat tuh video tuh enak nampakan nih masakan orang nih.
2: Enak lah Mbak Win. Dari Kuala tuh Mbak Win.
0: Itulah bayangkan jauh-jauh dari Kuala ke datang ke sini ke Pontianak nih. Kok tak nyaman
2: Mbak Win merasa bumbu kami Mbak Win tak tidur lah pokok.
0: Tak tidur ngapa? Saking nyaman tu ya ndak?
2: Saking nyaman tu. Bumbu tu kan ada baca-bacanya Mbak Win.
0: Alamak. Ngeri ni ada baca-baca ni baiklah. Saya langsung tunduk bawa bungkusan ni saga.
2: Bawa bungkusan.
0: Hati-hati kalau Mama Ririn. Sila. Lagu apa tu?
2: Cuma tak ingat ni siapa yang nyanyi. Tak salah lagu setengah juta tu Mbak Win.
0: Setengah juta siapa ya?
2: Setengah juta. Siapa yang bawa tu lupa kami Mbak Win.
0: Masih cari judulnya ya. Setengah juta. Setengah juta 400 ribu.
2: 400 ribu.
0: Setang. Ala pula tu tak ada pula tu. Ada ke di sini nih?
2: Pernah diputar tu Mbak Win. Cuman kami lupa yang nyanyinya tuh.
0: Gimana ya tulis setengah tuh ya.
2: Setengah. Betul kan? Judul. Ah, judul. Tahu tuh setengah juta saja. Aku melamar dia. Itu lah bawain lagu. Kalau tak ada lagu lainnya,
0: lagu apa tuh?
2: Lagu Cinta Membawa Derita ya Lambok Win, Mbok Win.
0: Iyalah. Yang tak jadilah.
2: Sadis lagu nih.
0: Sadis lagu. Sadis. Vita ke? Vita Alfia ke?
2: Apa Mbok Win?
0: Dari Vita Alfia ke?
2: Ah, betul betul betul.
0: Kirim buat siapa lagu nih?
2: Salamnya buat Mbok Win, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bu buat Pak El, buat Kak Elni, buat Emma Selpa, terselit.
0: Jangan Kak Emma.
2: Besar besar gitu badan masih bisa nyelit, Mbak Win.
0: Iya benar, tak bisa.
2: Lanjut buat Mama Nurul, Mama Etinya, buat Bang Sukor, Kak Tinanya, buat Bang Wardi, Bang Yayahnya, buat Bang Deden, buat Bang Hendra, buat Bang Han, buat Bang Awi, buat Koko Ali, buat Aura Pak Moknya. Bedengong pula radio nih.
0: Mak Ririn, apalah kata Kak Emma. Ah, suruh Mama Ririn jak yang nyanyikan tuh Mbok Win, cantik suaranya tuh katanya.
2: Jangan anak mancing.
0: Cantik kan Kak Emma suaranya?
2: Jangan nak gitu lah Mbok Win.
0: Iya.
2: Lambung lompat kami nih Mbok Win.
0: Benar.
2: Mbok Win.
0: Iya. Yeah.
2: Suara sih tak ada cantik tapi orang cantik.
0: Iya. Suara sih biasa ya, tapi orang menarik lebih lama.
2: Ah, betul lah tuh.
0: Hati-hati nih kau nak jampi Mak Ririn nih.
2: Jangan sampai kena jampi ya.
0: Dan banyak korban ada nih.
2: tak pokok tak balik-balik lah. Lanjut ya Mbak Win ya.
0: Sila.
2: Kamu orang belakang nih. Lanjut buat Mama Nurulnya, Mama Etinya. Buat siapa gitu ya? Buat Ibu Ana, Bang Andrenya, buat Makam, buat email Mak Jang Sitinya, buat Kak Jul, buat siapa dia? buat Bang Jack, tuh guru besar tuh tak boleh tak disenggol.
0: Kualat nanti.
2: Kualat kalau tak disenggol dia tuh. Buat Bang Rosi, Kak Nurjananya. Oh, Bang Rosi, Kak Nur. Masih ada gak tuh?
0: Masih ada gak tuh sisa dapur tuh? Boleh gak bungkus?
2: Ah, boleh gak bungkus? Lanjut buat siapa gak ya? Buat Mbak Lasia, buat Bang Deddy, buat siapa ya? Yang suka nyapa nih? Lupa dah saya nih. Buat buat semua lah Mbok Win.
0: Iyalah.
2: Ngamuk yang di belakang Mbok Win, Mbok Win.
0: Putus asa rasa. Tak ingat. Putus asa tak ingat.
2: Mbok Win.
0: Ya. Yeah.
2: Mbok Win.
0: Uh-uh.
2: Apalah kata Emma?
0: Apa?
2: Cepatlah Mak Irin, cepatlah Mak Irin kata tu Mbok Win.
0: Iya.
2: Ayo buat Mbok Win, makasih ya boleh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ririn ya. Oke, halo Bro Dangdut. Ya halo.
3: Halo.
0: Ini kayaknya menghubungkan ya. Oke. Okay. Oke okay, ya. Oke, okay, silakan yang ingin bergabung kembali. Tadi ada yang nelpon gabung ya tadi ya, bersampuk tadi itu. Sekarang udah bisa dah nih kalau mau gabung nih ya, mumpung kosong nih. Oke, okay, silakan. Halo Bro Dangdut.
4: Halo Bro Dangdut Mbok Win.
0: Oke, okay, akhirnya halo, masuk. Kita. Masuk gak Wardi ujung-ujung kan? Dangdut halo, adalah kita. biasanya kan ada nembak telepon tuh ya.
4: Ada nembak. Siapa bukan kita tadi itu Mbok Win.
0: Itulah soalnya jauh mungkin kan.
4: Jauh.
0: Gimana nih Abang Wardi nih? Udah mandi belum?
4: Belum sebenarnya nih, maknanya Bro Dangdut lo.
0: Oh iya ke? Oh yang sorean?
4: Tak ada, nanti 4:30 lah mandi rasanya nih.
0: Oh,
4: Tapi benar sih.
0: Itulah, mandi di mana nih? Di kolam renang ke di rumah?
4: Di rumah aja.
0: Oh di rumah, kira di kolam renang.
4: Kolam renang jauh benar dari rumah.
0: Situ kan dekat kolam renang ada ya?
4: Ada lah sih. Ada.
0: Ah, tak jauh kan?
4: Oh, tak jauh.
0: Lagu apa nih Abang Wardi?
4: Pengen dengar lagu dari Sekar Langit kalau ada.
0: Sekar Langit, apa judulnya tuh? Nah,
4: judulnya tuh kalau enggak salah tentang cinta.
0: Sekar Langit tentang cinta deh. Kirim buat siapa nih lagunya?
4: Pertama Mbak Mokwin keluarga saya selalu.
0: Amin.
4: Lagu Cece itu sebenarnya bukan setengah juta judulnya tuh.
0: Apa tuh?
4: Gadis Bukan Perawan.
0: Ingat tuh. Ya, Mama Ririn. Gadis Bukan Perawan. Boleh ke kita kan ganti jalannya tadi ya? Mau enggak? Mama Ririn.
4: Mau enggak? Nanti saya Mokwinnya kalau mau.
0: Saya carikan. Lanjut Bang Wardi.
4: Saya kan cuma nolong nih. Gadis Bukan Perawan judulnya tuh bukan setengah juta. Kita enggak pula.
0: Ale Waldi ada iyalah saya itu kan ganti ya tadi ya iyalah
4: ganti kalau mau lah boleh lah ya
0: mau dia yakin mau, kita mau cobalah luntur ilmu saya buatkan
4: luntur ilmu udah lanjut buat Kak Elmi juga tadi itu ya Aura Pak Mo buat Bu Tina Pak Syukur atau Kak Emma juga Bang Junai buat Bang Yahya ya, Bang Hendra, Bang Japar, Kak Nila juga. Buat Pak Herman ya, serta Mak Ye, saya selalu.
0: Amin.
4: Amin. Terus buat Wak Meli, Bang Min Sanjaya, Mak Rosi Kat Ujana, Kak Amo, Ibu Ana, Makam, dan email. Dan semua terkecuali lah ya.
0: Iya. Wardi, apalah kata Mama Ririn, makasih Wardi katanya.
4: Oh, kasih sama-sama. Alhamdulillah. Itu ya tadi mobilnya makasih.
0: Sama-sama.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, silakan. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Pak Yahya di Wajo. Hujan tak sana Pak Yahya?
1: Tidak.
0: Kok di sini tadi hujan gerimis ya? Tapi udah selesai sih, udah berhenti.
1: Tidak ada, panas mendengkang ya di tadi.
0: Iyalah, untuk biar tambah dingin kasih lagu nih. Mau lagu apa nih Pak Yahya?
1: Minta lagu apa ya? Semua lagu udah dipinta. Lagu Bukan Jodoh ya?
0: Bukan Jodoh ya? Bukan Jodoh.
1: Artikan.
0: Bukan Jodoh. Bukan Jodoh, Latifkan. Ada, kirim buat siapa?
1: Pertama buat Mbok Win sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Wardi, Aura, Pak Mo, Kak Juleha, Bang Karin dan Kana. Terus buat Manjang Siti, Imel, Makam, Bu Ana, Bang Androvan. Terus buat Bang Jaka Suara, Bang Sendra, Bang Deddy, Bang Dino, Bang Bahtiar, Bang Jack, Bang Awi. Aduh, Bang Jack udah masuk?
0: Ah, belum tuh. Biasa kena psikol tuh.
1: buat Bang Jack, semoga sehat selalu. Semoga makin antos.
0: Antos? Aduh.
1: Terus buat siapa lagi ya? Buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, buat Kak Nol di Bakau, Bang Ismail di Jongkat, Bang Ismail, siapa lagi ya? Kak Nol di Segedong, Bang Fadila, Kak Manis Manila, Kak Wati. Terus buat Rina juga, semoga sehat selalu. Semua-semua lah Mbok Win, tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
1: Buat Mbok Win yang bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Abang, silakan anak bergabung kembali. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selalu semangat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya Mak Anjang nih.
2: Kapan ya, ya, Kak.
0: Semangat. Mak Anjang mau lagu apa nih sore ini? Saya hadiahkan untuk Mak Anjang nih lagu nih spesial. Suara Mak Anjang tak jelas, putus-putus.
2: Dalam nih.
0: Iya, sila. Bisa.
2: Bawalah aku kasih.
0: Bawalah aku kasih.
2: Imam S. Arifin.
0: Bawalah. Bawa ada. Ada. Kirim buat siapa nih Mak Anjang?
2: Salam-salamnya untuk Bang Yahya tadi. Sehat selalu Bang Yahya.
0: Amin.
2: Terus juga sehat selalu. Selamat aktivitas, lancar, tambah umur rezekinya, tambah harusnya, urusannya.
0: Amin.
2: Lembutkanlah lidah. Terus mudah-mudahan Mak Anjang dapat numpang mobil nanti.
0: Kemana? Ini awak melik awak melik sampai ketawa ni ya. Tak tahulah awak melik ni ketawa kenapa, tak tahulah, heran gak awak melik ni tiba-tiba ketawa.
2: Nama anak ayam, ayam tu asyik terbang lagi apa.
0: Sesama peternak ayam. Sesama peternak ayam tak boleh saling ngolok ya Mak Anjang.
2: Dia sabung.
0: Oh sabung. Mana ayam ayam.
2: Pakai ayam putih kok ayam kampung nak di suka nyabung dia tu.
0: Itulah. Sian nak beli. Dia mau cari duit tak tu, cari duit tak tu.
2: Iyalah. Jaga suara. Terus ayah anda, ayah anda pula.
0: Udah.
2: Ada terlanjur dah.
0: Tak apa.
2: Ayah anda, Hendra pula. Hendra Gunawan.
0: Bunda.
2: Terus,
0: Bunda siapa nih? Bunda.

0: Hah?
1: Kalau Manjang panggilannya siapa?
0: Bunda Siti Sadina.
1: Ah, keren.
0: Tadi malam ano itu Bu Peter tidak nyambung dan dia itu semalam.
1: Oh, kan?
0: Siapa Manjang Siti Sadina? Apa itu? Datang si Ancil untuk menjelaskan lah. Bergurau lah dengan Bu Peter.
1: Oh, sedap. Panjangan nama lengkap pula tuh.
0: Sudah. Terus mudahan sehat selalu lancar aktivitasnya. Ayanda. Oh, Ayanda. Terus untuk siapa gitu ya? Elni cantik banget. Sama Pak Sadi. Terus Haji Habia sama Koko Ali. Makan sama Bahtia. Awi, terus Wardi, terus sama Ririn, email juga, sedang beristirahat, keluarga sehat selalu, terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Nurjana, terus Master, Master Jafar Kanila. Bang Andri Yopan, terus Bang Bang Amin Sanjayan, Kak Yang, Bang Dino, tu tidak boleh tinggal tu, nak angkat yang tu nanti marah dia. Itulah, nanti saya tidak dipakai duit. Itulah. Terus siapa lagi ya? Dan lah semua-semua mbak tu Mak Jang ni habis ngambil mengaji yang belum beres-beres ni.
1: Oh iyalah, beres-beres salut Mak Jang ya. Nyambung nanti ya.
0: Tidak satu-satu tidak mengurang cinta kasih sayang Mak Jang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
1: Oke, baik Mak Jang. Makasih Mak Jang. Iya, sama-sama. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil Mak Jang. Sore.
2: Udah janjian nih,
1: janjian ke? Oh.
2: Janjian ke Bowin nih.
1: Manggil apa nih?
2: Manggil Ayahanda gitu.
1: Oh, manggil Ayahanda.
2: Dia minta serah. Panggil anu itu apa? Bunda Siti Satina.
1: Alamak.
2: Makin anu ya, makin seru ya kayak ani hubungan saya dengan Anjang nih.
1: Bukan nama, jangan PHP ya. Tak boleh.
2: Tidak pula PHP mak anu Mbok Win. Rencana saya nak pergi kolak-olak ni.
1: Oh, nak bawa orang ketua ke?
2: Tak ada. Untuk saya dah tak ada dah. Untuk saya dah tinggal semua dah.
1: Oh, abang-abang ke nak dibawa atau wali ni atau siapa? Wakil.
2: Eh, Allah, bukan kita langsung nak pergi nikah ni.
1: Oh, belum.
2: Jalannya berancur eh.
1: Oh, alamak. Belum pernah pergi ke sana memang olok-olok kubur.
2: Pernah sih daerah sana. Waktu itu saya pernah ke daerah apa? Padang Tikar, pernah ke Batu Ampar dulu. Waktu bujang-bujang kan. Kerja di PT Batasan saya pernah lama dok tu.
1: Oh, waktu itu belum kenal Manjang City tu belum.
2: Belum lah, saya masih bujang mungkin waktu itu.
1: Oh,
2: kita kenal kan baru sekarang.
1: Oh iya ke? Oh,
2: waktu bulan puasa tu. Waktu bulan puasa tu kenal sama Mak Anjang, sama Wardi yang kemarin tu.
1: Oh iya, ketemu tu ya, yang kumpul-kumpul. Oh, situ. Jadilah tadi tu.
2: Nah, itulah ada. Awal itu.
1: Oh, awal pertemuan tadi ni rasa suka.
2: Pandangan pertama.
1: Allah Akbar. Coba. Alah. Tidak, saya ikut bahagia soalnya.
2: Ah, iyalah, mudah-mudahlah.
1: Amin.
2: Kita cuma dapat rencana Tuhan yang tentu kan.
1: Iyalah.
2: Kalau ada jodoh, ada apa lagi lah kan.
1: Iya, betul. Nah, setuju.
2: Benar tu. Kita salam untuk semua-semua lah yang buat ini.
1: Lagu apa lah ni?
2: Lagu saya minta lagu Ona Seterai lah.
1: Apa tu judulnya?
2: Terbayang-bayang.
1: Terbayang-bayang.
2: Nah, ada ke?
1: Terbayang-bayang ada.
2: Makasih Mbak Win. Buat Mbak Win saya ucapkan banyak makasih.
1: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah ya.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan, tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Abang, abang kita masih di Pro Dangdut. Silakan nak bergabung ya. Mak Noh, selamat Noh. Pak Imran juga nak bergabung ya. Silakan Pak Imran dan Mak Nur ya yang nak bergabung request lagunya ya. Cuma bersampuk ni dengan buat sangka agak ni ya. Kalau satu waktu tak bisa diangkat ni. Okay lah, silalah lewat telefon juga bisa ya. Okay, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya Mbah Kakong.
1: Iya.
0: Iya. Akhirnya.
1: Sudah belakang, sudah belakang ya.
0: Benar. Akhirnya masuk juga Mbah Kakong.
1: Akhirnya masuk juga dari tadi Mbah masuk dan masuk juga.
0: Itulah. Lagu apa nih Mbah?
1: Kalau ada Mus Mulyadi ya Mbah.
0: Mus Mulyadi. Apa tuh judulnya tuh Mbah?
1: Jatuh hati.
0: Jatuh hati. Oke, jatuh hati. Oh, belum di belum di ya? Belum ada nih, Mbah.
1: Oh, belum ada ya. Judul yang lain.
0: Mus Mulyadi. Ada dangdut ya? Mus Mulyadi.
1: Iya, dangdut.
0: Coba ya, belum dimasukkan kayaknya nih. Belum.
1: Oh, belum ada belum, juga ya.
0: Albumnya belum ada.
1: Oh iya. Kalau begitu Ida Layla tanda ya.
0: Ida Layla. Ida Layla apa tuh judulnya tuh Mbah? Yang mana?
1: Tangan dan bibir.
0: Tangan dan bibir. Yang ada suara hati, seribu janji, cinta dan air mata, kenangan lalu, sakit rindu, hayalan masa lalu.
1: Iya, sakit rindu aja lah.
0: Sakit rindu. Iya, kirim buat siapa Mbah?
1: Iya, sahabat dan salamnya untuk penyiar dan pendengar semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua selalu sehat dan bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbah Kakong, singkat pada dan jelas. Oke, silakan masuk Mak Nur, tapi tidak pakai ini nih Mak Nur. Nah, oke, silalah, silalah. Terakhir ya. Oke. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Siapakah nih?
2: Putri Anjar.
0: Dari? Siapa nih?
2: Putra.
0: Dan Pawah kah nih?
2: Putra Anjungan.
0: Putra. Oh, Putra Anjungan. Oh, iya ya, sip.
2: Lagunya Mbak Win Ayu Age.
0: Wah, Ayu Age.
2: Tabah judulnya. Ada kah?
0: Tabah. Tabah sih, coba dulu dicari ya.
2: Tabah, ada ke? Dayu Agi.
0: Dayu Agi, Tabah. Mudah-mudahan ada. Ada. Kirim buat siapa nih?
2: Ada ya.
0: Ada.
2: Ada. Dah kirim salamnya semua yang monitor jalah.
0: Apa ganti
2: telepon? Akhiri.
0: Apa ganti nomor nih?
2: Ya saya akhiri.
0: Bang Sofian.
2: Iya, Bu Win.
0: Apa ganti nomor nih?
2: Lain ada HP-nya.
0: Oh.
2: Okay, Bu Win saya akhiri. Cincin kawin buat kekasih, tanda mahar di dalam janur.
0: Iya.
2: Terima kasih sama-sama buat pendengar, semoga terhibur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Abang, karena lagunya lagu terakhir kita tadi ya, Tabah dari Bang Sopian tadi. Terima kasih lah buat semua Bu Abang yang udah partisipasi di line telepon dan juga melalui WhatsApp kita. Nanti lagi ya, Pro Dangdut hadir dari setiap Senin sampai Jumat. Mohon maaf Bu Abang atas segala khilafan ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Anda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, pilih lagi.
1: Betul.

0: Jadi begini Pak Muda, kita ni sebagai anak-anak muda, mari kita sama-sama menjaga kelestarian kita ni.
1: Boleh, Am.
0: Boleh tak saya berpantun sikit?
1: Oh.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari.
1: Baiklah Mbok Abang, saat lagi akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

Mbok Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Mbok Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar.

0: Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Mbok Abang di sini jak ya. 94.3 MHz.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Kita meladang itu kita tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, jemur. Udah kering baru dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan. Namun, lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku. Termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang hendak ke pandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan, pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan, mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita tu nurunkan tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia. Baru kita nyaman. Kalau tidak dilakukan begitu, tidak bagus buat padi. Empat. Biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tu di ni tu di, apa? Dibawakan topal. Ditawa atas tinggi-tinggi gini. Bawa dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggus lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk keliko je. Kalau hari panas, pakai tugas kalian mah. Sudah racun tu, langsung ugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Bik kita berhalik.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulakan tadi ini nandonya main itu banding pakai Honda. Honda mampu kita jalan itu ayo dukung tadi. Dukung tadi itu. Umpama dia itu tetap maka kemanyan. Kalau ngambil padi itu ada minyak baunya. Itu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat, seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru rusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambati rata hayo, rambati rata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambati rata hayo. Di sud jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang, hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: Empat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkai yang

0: menggoda. Gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
1: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota katulistiwa.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini mulutnya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis sekali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadual 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ni terima gaji Abang bulan ini.
1: Itulah, tanda lah masak nanti ni untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk menung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Ya panjang kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun. Membuat hiburan. Salah dan silap. Minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun setiap hari.

cerita ini diadaptasi dari buku antologi cerita rakyat peserta Bengkel Sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015.

Di sebuah desa kecil, saat masih diselimuti embun pagi, matahari mulai merangkak dari balik perbukitan. Rumput-rumput hijau bergoyang pelan, seolah menyapa siapa saja yang memandang. Ayam berkokok, burung bersiul menyambut hari yang baru. Suasana tenang dan damai menyelimuti desa pesisir itu.

Di desa itu tinggallah sepasang suami istri. Sang suami bernama Kunyit, seorang nelayan yang rajin dan tangguh. Istrinya cantik, penyayang, dan setia menanti di rumah.

0: Bapa nak pergi nyari ikan buat mak lah, ya?
1: Iya, ya. Ini bekalnya. Jangan lupa bawa ikan yang banyak, ya.
0: Iya, mak. Ayah berangkat lo, ya.
1: Hati-hati, ya.

0: Ia berjalan melewati sungai yang jernih. Sesampainya di tepi sungai, ia berhenti untuk menunggu kawannya yang lain. Sambil menunggu, matanya tertarik pada tanaman hijau yang tumbuh subur di tepian. Ia mendekat, mencabut dan mencium aromanya yang kuat. Kemudian kawan-kawannya pun datang.
1: Pak Kunyit, ayolah dah berangkat. Hari dah tinggi nih.
2: Nanti kita tak dapat ikan kalau kesiangan.
1: Tunggu bentar ya, saya nak ambil tanaman ininya untuk bawa balik nanti.

0: Di tengah laut, jaring demi jaring mereka tebar. Hari itu, rezeki berpihak pada Pak Kunyit, jaringnya terasa berat. Saat ditarik, ikan besar-besar memenuhi jalannya. Para nelayan bersorak riang. Mereka pun pulang membawa hasil laut dan tanaman yang tadi mereka ambil. Dan sesampainya di desa, Pak Kunyit langsung membagikan tanaman tersebut ke warga desa.
1: Untuk apa ni Pak Kunyit?
2: Tanam yak di belakang rumah kita tu. Ini bisa buat bumbu, rempah masakan sama obat-obatan.
1: Dapat dari mana ni Pak?
2: Di tepi sungai, tadi waktu kami nunggu kawan-kawan tu. Situlah saya dapatnya.
0: Kunyit menyarankan kepada warga untuk mencoba tanaman itu terlebih dahulu. Ia yakin tanaman itu membawa manfaat.

0: Lalu, apa nama tanamannya ni?
1: Kita cuba jak, Luk. Macam mana bentuk dan warnanya apa, besok baru kasih nama.

0: Mereka mencoba tanaman tersebut sebagai rempah masakan. Keesokan harinya, warga pun berkumpul.
1: Eh, nyamannya. Bau amis ikannya pun hilang. Rasanya pun gurih-gurih nyoi.
2: Jadi, warnanya kan kuning tuh. Kita beri nama apa benda ni?
1: Sebaiknya, kita kasih nama kunyit, Jak.
2: Hah? Kunyit?
0: Tiba-tiba, muncul ide. Kunyit menyarankan.
2: Baiklah, desa ni pun kan belum punya nama ni. Jadi gini, kami kan ada nemu kunyit ni di tepi sungai. Macam mana kalau desa ni kita beri nama desa Sungai Kunyit?
1: Kalau saya sih setuju. Gimana dengan warga yang lain?
3: Setuju!
0: Sejak saat itu, desa kecil itu dikenal sebagai desa Sungai Kunyit. Tanaman kunyit tumbuh subur di halaman rumah warga, menjadi bagian dari dapur, budaya, dan cerita.

Itulah legenda asal-usul nama Sungai Kunyit yang diwariskan dari kisah Pak Kunyit, seorang nelayan sederhana dan tanah yang kaya akan rahmat alam.

0: jual tu ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport nak. Insya Allah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
4: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Adek janji, adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
2: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami tidak punya biaya.
5: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat bu, gratis bu.
6: Hah? Benar lah pak. Jadi adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan pak, kayak sekolah-sekolah biasa.
5: Alhamdulillah dek, iya betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar dek.
6: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
7: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
5: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
7: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: mepet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah,

0: Kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
1: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wafil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
2: Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

Selamat malam pendengar, Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basingat ke Cubata. Ayung Budaya nianlah acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti.

Basengat ke Jubata. Selamat malam pagi semuanya, kami pun kita berada malam nian. Batamu agi diri saparati biasanya dalam siaran budaya Dayak Kanayat melalui RRI Pontianak Kak Pro 4 FM 94,3 MHz. Hai kabar kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua nang nangaran siaran diri malam nian dalam keadaan sehat, batubuh ringang, ai nang diingati leku aja panyinta, ai nang digago tamu reme, tamu muda, semua barakat jubata nang dimatampahan ka subayat. Baik pagi semuanya, seperti biasa dalam pertemuan diri setiap acara siaran budaya diri membahas ataupun bagesah masalah adat istiadat, budaya adat, tradisi adat nang pastinya nang selalu berhubungan man kehidupan diri sehari-hari. Nah, malam nian pagi semuanya diri mau bagesah yaku masalah jenis ataupun macam-macam pengobatan dalam masyarakat suku Dayak Kanayat nang ratinya dalam hal nian pengobatan tradisional. Nah, jadi untuk membahas masalahnya nanti diri dengaran sama-sama, tapi sanapenya aku mau mari kita dolo sote lagu supaya semuanya tambah bersemangat malam nian.

pagi semuanya. Dalam masyarakat suku Dayak, tentunya tradisi adat Babore ataupun pangobatanian ngarupaat warisan budaya nang memang udah ada mulai zaman nenek moyang diri, zaman dahoya, nang memang harus diri lestarikan.

sarana untuk diri melestarikan kebudayaan daerah supaya diri semuanya terhindar dari yang namanya kepunahan ataupun supaya hal-hal yang seperti nian ina berakhir ataupun masih ada. Jadi tradisi adat Babore ataupun pangobatan nian tentunya ada peran yang sangat penting dalam hal pengobatan, terutama dalam hal pengobatan tradisional dalam masyarakat suku Dayak Kanayat. Nah, adanya hal nian ratinya nilai-nilai kerukunan bisa diri jaga baik. Nah, dijaga baik terus kua bukit cuman baik untuk diri sendiri tapi juga untuk semua masyarakat. Nah, selain kau juga bisa untuk memperkuat persatuan dan keharmonisan antar sesama. Nah, artinya semuanya pasti punya tujuan yang baik. Nah, kada diri mau nauan, banyak jenis-jenis pengobatan yang ada dalam masyarakat suku Dayak, pengobatan-pengobatan tradisional ataupun Babore. Nah, seperti misalnya pengobatannya kada dalam masyarakat suku Dayak nian Babore, artinya Babore nian diri berusaha untuk menyembuhkan urang nang sakit dari keluarga ataupun misalnya dalam kampung nang ada nang sakit lekwa. Nah, Babore nian biasanya sanape diri ngelaksanaan Babore nian pastinya terlebih dulu diri mau nauan misalnya sakitnya ahe lekwa kan. Jadi sakitnya seperti ahe karena Babore nian ada jenis-jenisnya, ada Babore manta, ada Babore masak. Nah, kadek diri mau nauan bahwa Babore manta, Babore manta nian ratinya diri make manok nang dalam hal nian Babore artinya nian ditawar ataupun disambur-sambur ataupun dijampi ataupun biasanya dipani uga. Nah, seperti kua. Jadi ratinya dalam hal nian nang diri siapan ada bara sumuh, terus kua ada jarum. Nah, ada pangampaat. Nah, ratinya pangampaat nian barang nang diampa nang make karake, nang make kapur sirih, macam-macam lah pokoknya. Terus uga ada rokok. Nah, ada air tawar segalas. Terus kua ada disiapan untuk pembakaran, pembaraan lekwa. Untuk memuat bara biasanya dari mangkok tanah lekwa, mangkok nang terbuat dari nang bisa untuk memuat pembaraan lah. Nah, supaya ina hangus. Nah, kade nang sakit nian misalnya kade iya di manii. Nah, misalnya diri harus nyiapan bunga 7 macam, terus kuah salodak, limo. Limonya juga harus 7. Nah, terus ada dipamuat lato barateh. Nah, lato barateh ini artinya barateh nian dipamuat dari baras poe nang diranak ke danangan, nantinya setelah ia kering ditutup, nah ia jadi meletup. Nah, seperti kolah nang disebut tadi barateh. Nah, nian disiapan kadek Babore, cara Babore manta. Nah, artinya urang nang Babore manta nian sifatnya ia dipani, disambur, dibare air tawar, nah ataupun dijampi. Nah, terus yang diperlukan tadi udah disebut. Terus pakai semuanya Babore mantap pastinya juga ada Babore masak nian. Nah, kadek Babore masak nian ratinya dalam hal nian beda man Babore masak tadi, Babore mantak tadi.
tapi tujuannya tetap sama, untuk menyembuhkan orang dari sakit. Nah, misalnya keluarga ataupun dalam keluarga atau mungkin dalam kampung nih kok. Nah, terus juga kadek babore masak diri pakai binatang. Nah, saparati misalnya manok. Nah, biasanya si pamorenian, si dukun pamorenian madahat dolo ahe nang harus disiapat dalam paboreat masak nian. Biasa sesuai man sakitnya, kade misalnya sakitnya parah ataupun ina terlalu parah seperti kau kan. Nah, harus nyiapan manuk. Nah, nian sesuai man keperluan dukunnya, tumpi poe, palantarat. Palantaratnya ba tingkat nian. Jadi biasanya kan palantaratnya dipamuat dari baras lekwa. Ditamaan ke dalam mangkok, nanti disusun dua ratinya kan. Nah, baru disusun ditimpakan lekwa, jadi bertingkat ya. Lalu ada mata palantaratnya. Nah, pakai bunga 7 macam. Pakai agi mayang pinang. Nah, terus pakai air katongkor atau air 7 sungai. Nah, nasi 7 macam. Pakai tumpang, pakai buat tangah, lato, barate. Nah, lilin, lilinnya merah. Lalu ada air uga untuk bajampi. Nah, selain kau disiapkan juga karimabo, rinyuak, tamar basi, duri 7 macam, pabaraan, parapuh, topok. Nah, jadi ini yang harus di siapkan. Kadek memang diperlukan semuanya nian, memang harus disiapkan karena nian permintaan dari si dukun tadi. Nah, biasanya juga dalam hal nian nanti semangatnya ditaap. Nah, karena biasanya semangatnya udah bajalat. Nah, kadek misalnya nian memang dinyatakan seperti nian, pakailah agi diri nyiapan rage. Rage ini artinya anyaman yang dipamuat dari bulu. Nah, berbentuk rage nian atau raga sama. Lalu tumpi poe, manok, baliuk, mangkok, lilin merah. Nah, semuanya nian nantinya ditamaan ke dalam rage nian tadi ataupun raga nian tadi. Nah, nian kade babore masak. Jadi ratinya pakai semuanya, babore mantak, man babore masak. Tujuannya sama, cuman peraganya ataupun alat-alat nang disiapatnya nang beda. Mungkin kade babore masak nian sakitnya agak parah leko, agak rumit, makanya peralatan ataupun peraga nang disiapat nang dipinta dari dukun tadi banyak nih kok. Tapi kadek babore mantak kan cuman pakai air tawar, cuman bajampi ataupun basambur tadi, atau biasa dipani aja nih kok. Nah, terus pakai semuanya selain kok adalah masyarakat suku Dayak juga, mereka ada yang namanya pengobatan tradisional mancara babuis. Nah, babusnya tujuannya bapinta pengampunan ke awa pama misalnya, ataupun ke ahe namanya kwa nang si nganggu nian tadi, nang penganggu, nang nganggu lah nian kan misalnya. Jadi diri melewati cara nian diri minta ke nang nganggu diri tadi supaya mereka mengampuni lah kan. Tapi mancara diri pengampunan diri nian, diri harus nyiapat seko manok. Nah, manoknya harus manok merah leko, manok nang dah bataji pahanya. Nah, baratnya pun dah sakilo nang merah jantan seperti kok. Terus pakai tumpi poe juga, pakai bontok,
botol, pakul, talok sabuah, terus pakai kahang talok nang masih utuh. Nah, terus pakai timpuruk, kapur sirih, labu ataupun palu atau ramuan rumah. Nah, kecuali pabarasan man tihak tuha. Ini ramuan rumah. Terus lape dari bulu nian untuk saladat buis, lalu kalangkak dari kayu mata buis. Nah, jadi pagi semuanya ahe nang ada kak peraga nang di paraluan dalam paboreat babuis nian. Ada ratinya, misalnya botol nian jampa. Nah, kadek kang talo nian siam tajot. Nah, timpurung nian patahilatnya, labu nian gantongan, talok mantah nian mas bubur, dako nian tadi nganti pahar. Nah, nang penting intinya nian ahe nang udah disiapat nian tadi, nang udah diri siapan semua peraganya nian untuk mayar ataupun nukar kasalahan. Nah, jadi babuis nian diadaatnya ke luar rumah. Biasanya uga diadaat ke tempat-tempat nang sakit namu awal penyakitnya. Nah, tapi disesuaikan lagi man tanungan. Kadek misalnya adalah kak babuis, semua nang dah disiapatnya tadi, nian inamulih diincang pulang, namulih diincang pulang kok kahe karake, karake terus kuah namanya siri masak, maksudnya nang ada ke atas buis, nang disabut pamulang. Nah, cuman nian jak nang mulih nian. Nah, ratenya pamulang nian sanape diri naik ke rumah nang sakit nian, biasanya dukun babuis nang mare ataupun nyampean ucapan supaya nang sakit nian dalam keadaan sehat ataupun ringak. Nah, lalu nanti karake nang masak nian diampak, dikunyah di si dukun, lalu nantinya ia samburkan ke belakang tangko nang sakit. Nah, uga dioleskan ke si nang sakit, nantinya mereka ada ucapannya di koa. Jadi ia minta supaya pamulak, supaya dibareat gumare alap dalam keadaan sakit sehat. Nah, di bare alap gumare baik, pokoknya lekolah pemintanya, pokoknya mohon betul-betul kesembuhan nang udah disembuhkan, udah dipenuhi tadi keinginannya dari semua peraga nang disiapat. Jadi sakitnya ina mulak lagi lekolah, jadi tetap sehat lah intinya kan.

persembahan karena minta pengampunan tadi kan, minta pengampunan. Kak Nang diyakini bahwa awal sakitnya di tamu dari Dikoa misalnya, jadi minta pengampunan lah Kak Nang Dikoa misalnya, Nang Mare sakit yang tadi maksudnya. Nah, seperti itu. Baik pagi semuanya, nanti diri lanjut masih ada jenis pengobatan tradisional nang lain, tapi diri bare lagu dulu supaya tambah bersemangat.

Diri lanjut lagi yang berikutnya, jenis pengobatan tradisional dalam masyarakat suku Dayak. Nah tadi selain ada babore masak manta, ada babuis. Nah terus rati pamulang tadi dalam hal babuis. Nah terus berikutnya ada batanung pagi semuanya. Nah jadi kadek diri barobat cara nang seperti nian, cara batanung nian. Tujuannya nian diri uga sama, jadi diri harus ngago dulu asal mula ataupun kok bisa liko kan sakitnya seperti nian. Jadi diri batanung, diri ngago asal usulnya penyakit nang ada kak nang sakitnya tadi. Nah nian pun kada batanung uga diri harus make peraganya, ada unyit, karake, pinang, salodak, nah talo, daun paku, daun pakun sesuai man kalian sang dukunnya. Biasa dukun nang nyabutan ahe nang diperlukan dalam batanung. Nah likola pengobatan batanung nang dilakukan dalam masyarakat suku Dayak, paraga-paraganya jadi sama, ngago asal usul dulu penyakitnya, barulah nanti kadek udah tamu ya madah harus berobat secara nian misalnya. Nah jadi diri harus ikut karena udah ditanung tadi. Nah nanti iya juga nang marenauan cara pengobatannya, persiapan-persiapannya seperti ahe, nah seperti nang disiapan seperti ahe. Nah baiko kan bisa jadi bisa dilakukan dengan cara babuis, dengan cara babore masak ataupun babore manta. Nah. Terus nang berikutnya, jadi pagi semuanya batajoknian, ya batajoknian ya pastilah udah nauan karena kade mau batajoknian. Tajuknya ada nang seperti dicocok, ada juga nang di namanya cuman dioleskan ataupun dibalur-balurkan ke seluruh tubuh nang sakit tadi, ke tubuh nang sakit. Nah, jadi sanape diri makat ataupun diri nyocok tajoknian tadi, misalnya kade tajoknian kan ratinya urak nang ngalami sakit misalnya patah tulak ataupun keseleo, nah seperti kok kan, atau tasalah, nah tasalah atau keseleo patah tulaknya, nah ataupun seperti luka-luka memar langsung seluruh tubuhnya ngilu-ngilu, nah seperti kok. Biasanya urak nang seperti nian ia memuat tajok nyanyian dari pamali, nah untuk namanya ngobati bagian yang patah misalnya kak paha ataupun kalangannya. Nah jenis ramuan yang disiapkan dari daun tarok, daun mamah, tarok mamah ataupun daun tarok budin, sare, manamu, daun tarok korongan merah, lahia merah, daun tarok abuat. Nah semuanya nih nanti dialusan sampai betul-betul halus, lalu nanti dicampur man seko rega ataupun anak manok. Nah nian juga harus dihancurat sehalus-halusnya. Nah ditetek halus-halus, lantinya baru di tuup ke atas api. Nah dicampur semua ramuan tadi, lalu dibungkus man daun abuat 3 lapis sampai dah betul-betul udah tercampur, udah di bungkus, barulah ditem ataupun dicampur arak. Nah baru di
dibalutkan ataupun ditempelan ke bagian nang sakit ataupun nang patah atau nang tak salah tadi. Nah, kada udah dibabatkan ke seluruhnya. Nian ina cuman sekali tapi diganti satu kali sehari, jadi 3 hari nantinya barulah diritele asinnya. Jadi selama dalam masa pengobatan harus ada pantangannya, jadi nak mulih makan rabuk, cabe, kaladi, nah buah batik. Nah sesuai mana yang disarankan si dukun pengobatnya ataupun yang memuat tajoknya, jadi diri ikuti. Nah tajok juga bisa dicocok tergantung si tukang tajoknya. Ditele lagi dari jenis penyakit yang mau ditajok. Nah jadi memang sampai hampir nari pun masih ada pengobatan yang seperti nian batajok nian. Nah karena banyak juga urak nang pucaya ataupun nang masih make mencara nang nian cara batajok nian. Nah selain mudah juga murah leko kan pengobatannya. Nah terus namput sukat nian nian menurut panelianan urang pane ataupun ia bapinta ka ini nange. Biasanya upacara nian sukat atau bohol nian kadek misalnya kamu dak nang ina sehat ataupun nang kurang sukat. Nah ciri-cirinya bisa diri tele misalnya ia selalu dongo, nah tubuhnya kurus, terus kua bayi ayah istilahnya kan nafsu makatnya berkurang. Nah karena kada diri tele kamu danian tiba-tiba seperti nian berarti kan ada sebabnya, nah ada sebab nang jelas. Nah jadi nian memang harus diobati. Nah biasanya orang pane dukun nang melakukan nian ia make tanga riti saulur, cincin sabatak, lato barate, manok seko, bunga salate, sare, ansa ataupun seko manok, lalu pakai parapuh topok. Nah biasanya ia make cara nang seperti ini untuk ngobati kamu dak nang gejala penyakitnya seperti nang udah dijelaskan. Nah lalu berikutnya baliat. Nah baliatnya upacara adat nang diyakini turun temurun untuk nyamuat nugrak nang sakit juga. Nah nyasah karamigi atau kampung binua, terus baniat namuan rajaki untung tua. Nah pelaksanaannya nian biasanya samalam ataupun 2 malam kadek mayar niat bisa 3 hari 3 malam nian. Nah paraganya pakai aguk, daun tuma, daun nyiur, salodak pinang, uwa, ranjak. Nah ranjak nian tempat untuk nyimpan alat-alat baliatnya. Terus gua tumpi poe, babot manuk sesuai manuk keperluan. Uga talo, palantarat. Palantaratnya talu tingkat. Nah diri tele waktunya ataupun gak keperluan. Terus pakai buah tangah uga. Terus pelaksanaannya pakai babot seko nang dah dibunuh. Naap buis jubata, naapo kulit babon namanya biawak, naap karama panade, tukang tuma, daul, pangarada, tukang agung, pelayan dapur, panabo. Nah terus juga karama untuk pangago alat-alat nang dipake selama
ke Baliatnian. Kadedah 3 hari barulah musi bawar baru basaru semangat. Nanian masih make manuk seko buat tangah, parapuh, topung buat rabuk. Nanian kade baliatnya di baliatnya cukup rumit kerajanya nian pelaksanaannya karena semua nang ada kadian misalnya seperti babot nang diperlukan tadi nantinya untuk karama selain juga untuk ada nang dipakai untuk buis tadi. Jadi karamanian berarti urak-urak nang terlibat dalam pengobatan baliatnya di barek karama sesuai man namanya pekerjaannya dalam baliatnya ia sebagai yahe misalnya tetap ia di barek karamanya. Nah beda man balenggang, balenggang nian ada jenisnya nian kan jenis balenggangnya. Ada rabiu atau bajolak, terus ada ledan atau mabang kuning. Nah, nian pakai batak taman. Nah, dipamuat dari batak kulung, pakai daun nyiur muda nian untuk hiasan. Terus nantinya di gago agi ada jenis maragong namanya. Nian juga dipakai dalam pengobatan balenggang. Terus juga pakai kayu arasanuk, nanas, payung palantaran, kain putih hitam, buah nyiur, buat tangan, salodang pinang, mayang pinang, nyiur untuk pangkamur, lingkaran batang taman, bingke, tarik dimalah, akar kulit angkulung, untuk ngapo tali disantik empat panjuru alam tali sempak lalayak. Nah tumpak ngayak kak batang taman tumpak ngenek empat pasagi tumpak kak ujung pungkak maraga riti kak tumpak. Nah masih ada lagi nang biasa diperlukan yan manok misalnya sesuai man perluan. Pambaraan tadi, nah tujuh macam nasi, lilin merah, talo, lato barate, parapu topong, salapa, caramin sisir, poe tujuh roas batang taman, iso 12 nasi, tumpi bawang, rumah nek doko. Nah bantayat nang ada kak botang depan rumah, kalangkak buluh bala. Mamali baduri, tumiang pogo, rinyuang, tenteng baliuk. Nah kadek dah tiga malam, muang bawar barulah basaru semangat. Nah jadi memang pagi semuanya pengobatan baliat man balenggang nian banyak sekali nang diperlukan. Jadi sesuai man kebutuhan dari dukun nang mintanya biasanya. Karena dalam hal nian kan dukun baliat man balenggang nian mereka nang lebih nauan karena misalnya baliat nian dipakai dalam suasana ataupun keadaan sakit nang seperti ahe sakitnya. Nah, nanti nang diperlukan ya dukunnya lah nang nauan. Sama uga man balenggang tadi, balenggang uga seperti nian. Karena pelaksanaannya ina cukup samalam leko kan. Jadi 2 malam sampai 3 malam. Nanti ada lagi basaru semangat dan sebagainya lah dalam hal pengobatan baliat man balenggang nian. Jadi memang banyak sekali pagi semuanya dalam hal babure ataupun pengobatan tradisional
nang dilakukan dalam masyarakat suku Dayak. Nah, halnya mereka biasa melakukannya alternatif kade, misalnya mereka kadang-kadang udah berobat secara berobat nang istilahnya berobat ke rumah sakit lah seperti kau kan, secara medis mereka lakukan pengobatannya. Tapi kadang mereka udah sembuh pun mereka tetap melakukan pengobatan lagi, pengobatan tradisional ke kampung. Nah, karena semua mereka lakukan berbarengan, mereka juga percaya medis, kadang mereka juga masih percaya pengobatan-pengobatan tradisional. Nah, seperti itu. Karena ya sama-sama tujuannya untuk minta kesembuhan, kan sama-sama dilaksanakan. Nah, selain kau masih banyak lagi pagi semuanya pengobatan-pengobatan yang dilakukan mancaranian. Ya, misalnya ada lagi misalnya dalam masyarakat suku Dayak nian barobat secara sampore. Nah, nian. Terus kuah balala. Nah, terus ada lagi batanung udah tadi. Terus kok misalnya kade ada nang ditimpa bahaya. Nah, nian misalnya badoa supaya inak terjadi hal-hal nang inak diinginkan. Nah, jadi pagi semuanya kade misalnya diri mau melakukan sesuatu hal yang memang diri yakini, ya semuanya diri harus memang harus yakin. Yakin artinya segala sesuatu yang mau diri lakukan, misalnya diri mau ngadaan barobat ataupun babore secara pun kadek diri yakin, diri percaya, diri bapinta dulu ngalalui misalnya mantra-mantra sesuai geina nang mau diri laksanakan nian. Nah, jadi ratinya kan kadek diri percaya dalam hal nian, ya ratinya nang maha kuasa pun merestui, karena ya namanya diri berusaha. Jadi penentu segala sesuatu nang diri lakukan nian diri serahkan lagi kak nang maha kuasa, kak jubata, karena ia nang maha menentu segala galanya. Tapi kadek diri punya keyakinan, diri artinya betul-betul ikhlas dalam hal nang diri lakukan. Nah, jadi diri merasa ada sesuatu nang membuat diri punya kepuasan. Nah, seperti untuk hal nang udah diri lakukan. Ame sampai diri melakukan sesuatu nian atas dasar istilahnya kok hanya sekedar mencoba leko kan, tapi diri inak yakin. Nah, seperti kok malah jadi bahan namanya diolo-oloat leko kan, diolo-oloat ratinya diri hanya mau mencoba leko kan, tapi inak yakin. Nah, jadi nang nialah nang bisa berakibat kabadiat ningka diri. Nah, karena diri udah meremehkan segala sesuatu dengan cara diri inak yakin tadi. Nah, jadi pagi semuanya segala sesuatu nang diri lakukan mancara keyakinan diri, betul-betul keikhlasan hati diri. Nah, diri memang harus yakin dengan cara nang diri yakini diri bisa namuan sesuatu nang terbaik. Nah, jadi diri harus berdoa, bapinta tadi kan ka nang maha kuasa untuk segala sesuatu nang baik nang diri inginkan. Pasti diri yakin semuanya bisa diri tamu. Nah, baik pagi semuanya, mungkin untuk malam nian pembahasan masalah pengobatan tradisional dalam masyarakat suku Dayak Kanayan diri cukupan sampai kadian dulu. Nah, untuk nang berikutnya diri pasti membahas hal nang sama tentang adat istiadat, tradisi adat sebagainya, tapi pastinya dalam
pembahasan yang berbeda. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya untuk diri semua. Akhirnya malamnya kami nang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kita semuanya. Selamat malam. Salam budaya Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Mbah Sengat Kacubata.

Sigana panangar lekola tadi acara kasana budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa panangar, kita bisa nangar kami lagi minggu berikutnya dalam acara nang sama mandalap masalah nang babeda. Dari studio kami nang batugas ngucapan selamat malam.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Man, macam gini-gini terus kita ni malang ngopi terus, tak bosan ke kau ni?
1: Aku sih suka ya kita datang ke orang kopi aku ni.
0: Tak pengen nak jalan-jalan ke kau ni?
1: Ah, itulah, pengen pula. Nol, macam istilah kata budak-budak sekarang tu, apa, siling, apa, miling, eh no?
0: Healing.
1: Healing.
0: Kau ni.
1: Healing. Ah, itu lah, dia pengen ke nak apa nama jalan-jalan. Bukan nak begitu malam mekap dalam kampung ni, ya, tak pernah nak, apa namanya, macam orang-orang tu kan.
0: Itulah, aku dah
1: bilang. Pulau, ke pantai, ke gunung, ke mana kan.
0: Haa, jadi nak mana gitu kan.
1: Itulah, bolehlah sesekali kita ajak kawan-kawan, ajak siapa ke kita.
0: Boleh.
1: Rencanakan pergi ke mana.
0: Haa, boleh kak. Aku sih ikut dia lah. Kau nak ke mana?
1: Ah, itulah healing kita.
0: Ah, boleh.
1: Ah, jadi macam mana ni Nol?
0: Kau lah nak mana? Bosan ke aku ni?
2: Waalaikumsalam.
0: Sini, ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Jam ini pun. Dia. Udah. Ayuh, dah berapa hari dah kau timbul?
0: Apa ni awak ni? Dia habis tengok upo tombang makan tu.
3: Dahlah kita
1: ada. Lalu dia cerita upo terbang, ambil cerita itu lalu dia lenyap.
3: Dahlah, tak usah nak bahas itu lagi, bah. Pening kepala aku.
1: Berapa hari dah dia tak ke sini?
0: Dah ada kali 3 hari.
3: Alah, baru 3 hari ya, bah. Biasa seminggu tak kalau macam ini, kita ni sedang sikit.
1: Sangka dah pokok awak dah 3 hari tak timbul-timbul.
3: Parah, kita ni gara mulut kita lah ni lah, perang dunia kedua nanti ada.
0: Pasti kau datang nak merisau.
3: Apa buat kita tadi dengar-dengar nak pressing apa, repressing healing macam-macam ye-ye kita buat. Ada duit dah tu.
0: Ada, jalan-jalan ya lah, mana ke kan.
1: Doi, ini bukan masalah duit ada atau tak ada. Kita ni perlu gak jalan-jalan, tenang-tenangkan fikiran,
0: bosan kan.
1: Mandang-mandang.
3: Betul kata kau, setuju aku tu. Tak salah dah kau tu
1: bukan
3: dah.
1: Bukan apa, tiap hari aku ni kan pening gak, malah senol, malah kau aku pandang berdua. Gitu.
3: Kau tak suka nak ngopi sama aku gara-gara utang kemarin kali ni.
1: Eh bukan,
3: alah, itu si gampang lah. Hari ni kopi aku yang bayar, udah. Yo, jangan macam-macam kita buat.
0: Kan memang bosan ya ni. Kau tak pengen nak jalan-jalan ke kau ni?
3: Eh mahuk lah.
0: Ah, maka inilah.
3: Tak jalan ke mana, nak repacing ke mana?
0: Dengan Leman ni ada rencana nak jalan-jalan, nak healing-healing gitu.
3: Ke mana?
1: Ah, inilah bayar kita rencanakan dulu. Daripada kau pun balik ke rumah pening balak, sini pun kau rusing-rusing tak tentu kudu. Kami pun pening tengok kau. Bagus kita jalan-jalan ke mana.
3: Betul juga kata kau ni.
1: Kita berlibur ke mana.
3: 3 hari aku ni wak. Rasa nak pecah pula, apa, pecah pula aku rasa.
1: Kenapa lagi?
3: Rasa kan raka rumah aku ni. Wish, pening pula aku.
0: Pasti dia kena omel
3: kepasan. Eh, kau dah tahu dah tu bah. Dah paham dah kau tu bah.
1: Cuba ini lah, kau pergi ke kan. Aku tu dengar kata.
3: Masa jiwa. Baik-baik sikit kau
1: yang bukan.
3: Halap kau.
1: Kau pergi ke ni. Aku ni ada orang ngomongan aku itu, dia tu kata dia orang tu pandai nunduk-nunduk on bini.
0: Boleh
1: ini
0: tu.
1: Cuba kau pergi ke segedung. Kau tanya orang nama buat ladung kan. Itu pandai tu.
3: Cikik aku tak dia. Eh tak ada aku macam-macam tu. Pandai aku ni.
1: Kali gak kau nak anak dah putus asa benar.
3: Eh dah lah. Itu urusan bini aku, urusan aku gampang lah. Bawa 3 hari nanti bapak pandai di jam seorang.
1: Jadi macam mana ni?
3: Eh boleh lah. Nak
0: pergi. Pergi nak ni?
3: Eh pergilah pagi. Bila lagi kita ni? Pajak lah.
0: Kau ada duit tak tu?
3: Kau ni aku bilang. Aku bilang kopi ni aku yang bayar. Apa lagi nak pergi sini? Kalau nak sedang mancing misalnya. Kau tengok pancingan aku. Satu lemari di rumah tu lah. Sebelum dipatahkan bini aku ya?
0: Bisa nak? Kau dapat izin dengan Mak Saleh tu? Itu pertanyaannya.
3: Inilah ni. Udah kapal nak pecah. Kau nak bawa jalan-jalan. Nak repping macam ni. Alah mak.
1: Mana bukan ya? Gitu loh. Bukan apa. Kalau kita ni kan apa namanya, malam mekap di sini. Malah tak ada kemana, tak ada keluar mana-mana. Pening tak apalah kita. Itu yang buat kadang buat pikiran kita tu buntu.
3: Udahlah kok gitu. Kita jadikan ni.
0: Boleh? Kapan? Bila? Boleh?
1: Ya ini aku suka. Coba gitu.
3: Tak soalnya ngomong lah kita ni. Banyak A, B, C, D nah, macam kuih apa.
0: Jadi kan.
3: Jadi dah. Mana bila?
1: Inilah aku suka lah
3: nak kita nak repressing apa luk. Kita nak repressing apa luk ni. Mancing ke? Atau nak jalan-jalan ke mana ke? Pilih lah.
1: Itu
3: diam. Nak mancing tak ada joran. Parah.
0: Jalan-jalan ya.
1: Kita jalan-jalan mancing itu kan dah malam, udah.
3: Okey, jalan-jalan ya. Ayo kita gaskan. Apalah kok soal jalan-jalan.
0: Ya, jadikan ya.
3: Kita patahkan jalan-jalan aku tadahkan.
1: Okey ya.
3: Okey ya.
0: Deal ya.
3: Deal.
0: Deal.

0: ingin melihat ikan di dalam.
1: Balik gak dia? Tak apa ke nyanyi-nyanyi gitu? Tuah mah punya laki sebuti. Tak habis-habis. Dari mana?
0: Hah?
1: Dari mana?
0: Mak aku kira siapa?
1: Oh, sangka siapa? Maksud siapa tu siapa?
0: Tada, aku tadi tu tak lihat ya. Aku kira kosong rumah ni.
1: Dari mana? Senang apa tawa-tawa nyanyi-nyanyi? Habis dangdutan ke apa?
0: Tada.
1: Habis karaoke?
0: Habis ketemu Senol sama Leman.
1: Ya, kau ketemu dengan budak berdua tu. Macam apa, bunga-bunga apa mekar-mekar di taman tu.
0: Tada,
1: bang. Lain kau ketemu dengan aku ni, macam nak berkelahi terus kita ni. Apa ya?
0: Tada, bapa.
1: Apa lagi?
0: Kan dah lama tak ketemu.
1: Berapa tahun kira-kira?
0: Alah, buat 3 hari.
1: Tiga hari. Sangka tak bertahun-tahun. Luar biasa. Aku punya laki.
0: Tak, pas ketemu buat lebar tu, bapa.
1: Apa dia?
0: Ngajak. Jalan-jalan.
1: Nah, apa?
0: Nak. Apa? Nah, itu
1: apa nak saya dengar ke ni telinga ni? Ulang. Bisa tak diulang?
0: Nak jalan-jalan ngajak aku.
1: Jalan-jalan. Bijak bapak ni ya. Yang kerja di rumah aku ni dari jejak pagi sampai jejak malam, tak ada pula apa kepikiran nak refreshing, nak healing-healing. Bapak yang kerja cuma ke tanah, ke rumah, tak tiba-tiba pula nak healing. Ada apa ni? Why?
0: Alamak. Janganlah marah dulu. Dengarkan dulu.
1: Apa? Aku nak dengar apa? Apa?
0: Gini, Bama. Pusing ya asal kepala ni. Stres asyik enggak pecah ya enggak kepala ayah ni.
1: Oh, gitu. Ya. Terus.
0: Jadi ketemu sama Leman sama si Cendol dulu. Dia nak ajak jalan-jalan, kuda-kuda.
1: Sekarang aku baik tanya ke bapak ni. Emang aku enggak pecah di rumah ni. Ngemas rumah, masak, nyuci, nyapu, ngepel. Emang perempuan tak perlu healing ke?
0: Faham kerjaan itu.
1: Tak pula aku nak minta berjalan sama kawan-kawan dengan mak-mak di gang. Tak pula.
0: Aku faham.
1: Apa pula bapak ni tiba-tiba pula nak pergi? Ada apa? Jelaskan.
0: Bukan nak pergi lama-lama. Sebentar aja ayah tu pergi nak keluar kota.
1: Luar kota agak tu. Ya Allah, itu duit berapa nak pakai duit lagi? Nak beli bensin, belum makan di jalan. Cuba dipikir. Kalau nak lakukan sesuatu tu, dipikir.
0: Bukan mahal,
1: dipikir. Jangan asal nyebut. Jangan asal niat. Ya bilangkan Allah, ya.
0: Tak habis sebulan gaji,
1: bah. Bukan masalah tak habis. Sekarang, bapak pergi saya di rumah. Dalam saya, bapak tinggalkan malah sering. Kuang kopi, tinggalkan ke nak keluar kota. Luar biasa hidup bapak ni, ya.
0: Ya Allah, mah. Palak lama pusing, apa ingin nak jalan-jalan ya bahas bentar.
1: Tak ada.
0: Bukan
1: tak
0: dengan
1: ada.
0: Orang lain.
1: Bertiga. Tak, dia pun bertiga, berenam, bertujuh, berlapan, bersembilan. Tak ada. Alah. Tak.
0: Boleh lah, Mak, ya?
1: Tak.
0: Kan kemarin dia dah lebih-lebih tu, Mak.
1: Tak ada. Mendingan, kalau gitu, aku nak healing kah? Aku nak keluar itu luar negeri.
0: Alah, Mak.
1: Nak ke Bangkok. Nak ke Singapura.
0: Janganlah keluar negeri.
1: Pergilah bapak pergi. Ya. Tapi aku pergi keluar negeri.
0: Mak healing-healing gitu ya?
1: Tak ada.
0: Rumah nenek ya?
1: Tak mau.
0: Rumah nenek tak jauh.
1: Bagus aku di rumah nenek. Bapak pergi dengan kawan-kawan bapak keluar kota. Tak.
0: Tak
1: mau.
0: Nanti mamak pergi ke rumah nenek healing-healing. Aku jalan keluar kota.
1: Tak mau. Tak ada. Tak boleh pergi. Tak. Kata aku tak ya?
0: Boleh lah, Mak.
1: Boleh
0: lah.
1: Tak ada.
0: Dia cerita ni mak dia. Nak. Cubalah faham ayah ni, Mak.
1: Sekarang balik fahamkan mak ni. Fahamnya aku ni. Di rumah, jejak di rumah tak ada ke mana-mana. Selain ke pasar beli sayur. Tak ada bapak ajak jalan ke mall, makan bakso, makan nasi goreng. Tak ada. Ni pula nak pergi
0: lompok. Dah lah pusing aku, Mak. Aku nak ngomong sama kau ni. Aku masih agak kau. Kalau aku ni nak jalan-jalan ke kota, maka aku kasih tahu kau.
1: Terus?
0: Kau larang tak lah. Masa aku hati kau lah. Yang penting aku pergi. Tak ada tak?
1: Tak ada. Tak ada duit.
0: Alamak. Nyesel aku.
1: Dah. Bapak malam ini tidur di luar. Alah. Dah usah tidur di kamar.
0: Kenapa jadi begini jadinya?

0: sedap pasal kalau kopi ni pek. Man, Nol.
1: Nah.
0: Hancur lah bono leh. Kencana kita nak jalan-jalan tu.
1: Lalu pula.
0: Bini aku marah. Luar biasa sampai aku tadi malam tidur luar. Kau tahu tak kita gagal?
1: Kau tidur di luar.
0: Kau macam tak tahu macam bini aku ya. Kau dah nama dia bleter. Untung aku tak dilempar kanan dengan kayu.
2: No. Kau suah nak nonton malam-malam TV. Apa dia dulu tu yang
1: ano, apa suami-suami takut isteri ba? Inilah dia selalu ini.
0: Aku bukan takut isteri kita ni. Aku apa tu menghargai pula isteri. Aku lelaki kalau kau aku lawan dia nanti ah.
2: Kau tak ada memang takut isteri tapi takut bini.
0: Parah.
1: Memang perempuan satu banyak. Kau takut.
2: Loi. Percuma yang nama kau Saloi.
0: Hancur kita ni ya.
2: Nah, jadi macam mana lah ni rencana kita ni?
0: Inilah aku ni gimana ya? Aku tu dah jelaskan ke bini aku maksud dan tujuan ha. Kau dengar dia, maksud dan tujuan nak keluar kota.
2: Lalu?
0: Bini aku marah-marah. Aku suruh tidur di luar. Aku nak minta duit. Haram jadah dikasihkannya.
1: Adik malam di luar.
2: Lalu?
0: Macam mana cara? Itu ya, bah. Kau tahu lah bini aku macam bini aku macam mana? Baru aku ngomong sepatah macam menembak bedel lu. Macam mana nak ngomong? Cuba kau kasih saran macam mana caranya?
2: Nol, jelaskan Nol.
0: Alah, kita berdua pun sampai tak berkeyak ni. Apa?
2: Kami ni lain dengan kau.
1: Oh, beda lah.
2: Beda.
1: Macam kau takut dengan bini.
2: Macam kau takut.
0: Memang kita takut bini?
1: Tak, aku tak takut.
0: Alah, yang kemarin tu. Ayo. Kemarin tu
2: siapa?
0: Yang pergi undangan.
2: Siapa?
0: Yang pergi undangan.
2: Siapa?
0: Yang pakai sendal jepit. Ayo siapa? Siapa? Yang aku tanya mana sendal jepit kau? Untung aku pun jepit. Kau ndak? Tak jadi undangan aku kata dia.
1: Itulah.
0: Sepatu pula simpan bini. Ayo. Rambut kita. Dahlah.
1: Ginilah.
0: Apa?
1: Aku asyik kau saran ya.
0: Saran apa?
1: Kau buruk-buruk lah. Kau buruk-buruk marah lagi.
0: Aku nak marahkan dia.
1: Kau buat buka marah dengan dia.
0: Tak.
1: Kau usah makan, buat buang. Kau usah makan.
0: Aku marah dia. Kau dengar lo nak. Kau dengar lo nak. Aku marah dia. Aku tak usah makan. Bagus kau bunuh aku ya.
2: Betul betul.
0: Kita, ya.
2: Bukan kau buat buka merajuk. Cuba kau sekali-sekali buat buka
0: merajuk. Kau buat buka merajuk masa ada masuk akal.
2: Ya, kali gak lulu.
0: Marah hatinya. Tak makan, mati.
2: Kali gak dulu parah hati ni kau kau melepe-lepe.
1: Kau lapar kan, kau tak ya makan.
0: Cuba kalau aku tengok-tengok ya, dulu aku pernah maju gak. Dulu waktu masih pilih belum punya anak. Tanda. Pedik tungking lagi. Dulu tu waktu masih belum punya anak tu aku pernah maju sama dia tu.
2: Macam mana? Dia
0: pula dikasihan sama aku.
1: Cuba itu lagi. Kau lakukan tu.
2: Loi, perempuan apa namanya, sehebat-hebatnya dia meletir marah macam mana, mulut dia macam mana.
1: Tapi tak tega dia.
2: Tak ada sampai hati
1: tak
2: dia.
1: Tak sampai hati dia.
2: Mulutnya yak biasa.
0: Tapi
2: macam
0: itu. Tapi tu dulu, Bek.
1: Kau dulu.
0: Sekarang ni semenjak punya anak dua ni, ya Allah. Aku ngelak-ngelak sedap masa nak merajuk ni. Betul ke tak saran kita ni ya?
1: Kalau kau belum terkaitkan belum, kau tahu ni.
0: Cubalah ni.
2: Kau cuba lalu.
1: Cuba. Kau maju tak nak makan.
2: Kau buat tak makan, tak mau makan ke apa ke gitu kan.
0: Kan lah. Wak, kau tahulah aku kan. Sehari makan berapa kali. Kalau mulut aku ni tak ada bergerak kata orang, tak ada cemilan tu. Ya Allah. Puasa ke tak tahu lah aku puasa sebulan berapa kali.
2: Pandai-pandailah kau lengah-lengah dia, kau tarik spiring, kau larikan
1: lu
2: apa.
1: Lu tak ada ya.
2: Kau beli lo gemi di toko tu, kau sapuk bawa bantal, bawa kasur, bawa
0: mandi. Itu secara kita puasa dulu. Ya puasa yang puasa dekat depan orang.
1: Kau beli tu. Kau simpan bawa bantal kau.
2: Kau ni lah dikasih saran. Kau gak macam no ngatakan.
0: Yaudahlah, nanti aku cuba lah ya.
1: Cuba lo.
0: Bawa maju ni. Serius ya?
1: Bawa maju.
0: Yaudah.
1: Kau tak usah makan.
0: Okey lah kalau gitu ya. Okey ya?
1: Biar dia sian dengan kau.
0: Aku cubalah nanti ni. Udah ya Allah. Bini aku nak kota Allah.
2: Amin. Jangan bukan apa loi. Jangan kita tak jadi. Kalau kita sempat bisa sampai pergi
1: dua kota tu.
2: Healing-healing tu. Tempat healing-healing tu. Kau, bukan kau tak tahu ya? Biru di mata kau pandang-pandang
1: anak kau bang. Biasa sanak tu. Tak ada kau pandang Santi tu. Lebih lagi Santi pun ada.
2: Belum kau nak model macam mana ya?
1: Apa lagi lebih dari Mas Aloy tu?
0: jauh. Ih, kau ni santi lagi. Udahlah santi, tutup buku dah. Aku nak balik sekarang tu.
2: Itulah dia. Kita cari suasana baru. Di tempat yang baru, pemandangan baru.
0: Kita terus ada kopi kita tu. Dah lah, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Ya. Betul-betul kau merajuk tu.

0: Makanlah tuh pak. Udah siap dah tuh.
1: Malas ya pak enak makan.
0: Apa udah makan di luar apa?
1: Malas ya.
0: Nasi ket.
1: Iya aku malas nak makan hari ini. Tak ada selera aku nak makan luar.
0: Makan dua kali.
1: Aku tak mau makan. Apa aku paksa-paksa aku nak makan? Aku tak ada selera nak makan. Nanti-nanti pandai aku makan bah. Macam budak kecil aku ni.
0: Makan. Jangan sampai aku balikkan meja ni ya.
1: Ya Allah kau ni. Dah aku ngomongkan bah. Aku tak mau makan. Aku masih belum selera. Nanti tu pandai bah aku makan. Letak-letak dia ada meja tu bah. Pandai aku makan. Dah lah.
0: Oh gitu.
1: Tau kau ni.
0: Ya. Awas kau tak makan. Ha. Tengok nanti apa. Awas saya tak makan.
1: Ya nanti aku pandai makan. Dah lah. Aku masuk kamar lo ya.
2: Allah. Rasa-rasa ngomong dengan bini aku kayak tadi. Ish. Macam dah lah payah nak cakap. Mana roti aku tadi? Mudah-mudahan lah berhasil. Roti aku makan. Ini roti aku. Memang betul-betul lah roti ni ada. Tak sia-sia kawan aku Sileman sama Sile. Senol lu. Kenyang pun aku.
0: Apa ya Bang Salo ini nak nak makan ya? Padahal dia tu berapa makan orangnya. Tumit-tumitnya nak makan. Apa ya? Ada apa ya? Apa dia dah makan di luar? Tapi tak mungkin duit dia sama aku. Tak mungkin dia bisa makan. Dah lah aku nak ngomong inilah. Nama nak ngomong sama Ratna lo. Aku nak kumang Ratna lo.

0: Assalamualaikum.
1: Hai, waalaikumsalam.
0: Oh, lagi apa?
2: Ai tada nih ba, lagi berkemas-kemas nih ha.
0: Sikit-sikit kau ni.
2: Biasalah.
0: Nebokkan diri ke apa?
2: Tada, bukannya apa. Ni ha habis budak-budak ni ba kau lihat dia berkapar sepah macam kayak gini ni.
0: Mang dia kau punya anak kecil macam gitu.
2: Itulah mata kau nyaman. Anak kau dah besar-besar dah.
0: Tengah satu lah dah piara ni, tua ni.
2: Kenapa pula yang tua
0: salo
2: lagi?
0: Salo itu lah biasa, Ratna.
2: Hai, kau cinta dari dulu kau cinta dah. Aku bilang tak ada usaha
0: macam
2: sama dia.
0: Macam nyaman aku ngosan nak dua daripada lelaki satu, Ratna. Pening pala aku.
2: Kau ya, tapi kau gak cinta sama dia.
0: Itulah betul pula cinta pelaku sama dia
2: apa
0: tu.
2: Kau apa kau datang ke sini dengan apa? Tumben-tumben pula kau sore macam gini datang.
0: Itulah.

0: Ya.
1: Ini ni aku rasa trik dia ni. Trik dia supaya kau ni bolehkan dia.
0: Oh, macam gitu ke Ratna? Ha. Ya sih, kan apa kau di rumah, nasi tu tak pernah bersisa kalau dia makan ya. Habis aku masak.
1: Cuba ya gini. Kau intaikan dia tu. Benar ke dia tak nak makan tu?
0: Ya, nanti aku nak intaikan. Tapi aku nengok kan duit dengan aku Ratna. Jangan aku kasih jatah tu paling untuk ngopi, tapi dia nak mungkin Ratna makan di luar. Macam manalah tu?
1: Mana ya, aku pun
0: tak mungkin dia kau nak makan kalau aku nak masak.
1: Tapi tak ada usah gitulah. Pokoknya kau intaikan jak dia. Intaikan jak
0: dia. Mana aku ni? Masa kalau aku nak ikutkan dia Ratna, letih lah aku dah. Aku ni di rumah macam apa
1: pandai kau
0: lah. Ya dah dapur ni kau dia.
1: Dolok-dolok gak gimana gak kau tang malang ikutkan salo itu ke mana-mana?
0: Ya gak ya.
1: Dah lah,
0: pokoknya aku nak nengok dia, aku nak intai ke mana.
1: Jangan kau butuh apa
0: nama ke je ni, rumah Sleman ke.
1: Jangan kau mentang-mentang itu lalu kau kasihan juga sama dia.
0: Sama Sleman sama Senol ni, ke laki aku ni. Nak kuat agak nanti dia berdua.
1: Biasalah laki-laki macam gitu mang. Maka kau ya, aku kasih tahu kau ni. Jangan mudah ni kau ni yang namanya kau terpengaruh dia ni.
0: Benar-benar.
1: Dia tak makan, tak apa. Kau kasihan sama dia ni. Lalu kau boleh-bolehkan dia tu. Sakit kau.
0: Pinta pula kau Ratna kali ini Ratna.
1: Kau lihat laki aku mana kemana-mana dia.
0: Betul. Oh, bolehlah.
1: Tak bisa
0: tak
1: dia.
0: Tak salah aku itu pilih bestie dengan kau ni Ratna. Benar.
1: Itulah.
0: Tempat curhat aku. Betul. Daripada aku di media sosial curhat dengan kau.
1: Janganlah malu kita. Udah kita-kita ya.
0: Ya.
1: Pokok sekarang kita tak boleh tu yang nama tunduk dengan laki-laki tu.
0: Betul.
1: Kau dah healing. Kita bisa healing enggak?
0: Ya, itu aku dah bilang Ratna. Aku nak healing. Kalau bapak nak healing, aku healing ke luar negeri. Aku bilang ke Bangkok, Singapura. Marah pula dia. Masa dia bilang healing tempat nenek. Hello. Aku dia keluar kota ke rumah nenek.
1: Setuju aku dia. Setuju aku bestie. Betul. Setuju aku. Itulah dia. Dah.
0: Adalah ya, aku nak balik lo. Aku nak apa ngintai dulu. Aku
1: kau tahu je ya. Kau ni ya. Aku tahu. Kau lihat tu. Luar sesayagi tu.
0: Tahu. Dah ya, makasih Ratna. Assalamualaikum.
1: Salam.

0: Oh, Nol, Nol. Menurut kau, berasa ke tak ada sanok ni? Saloi ni, mujuk bini ni.
1: Asal aku si saloi tu takut dengan bini ni.
0: Takut sih, memang takut. Gitulah, kita dah faham lah, dia memang takut dengan bini.
1: Takut dia ni.
0: Cuma
1: tak itu. Tak ada ampu dia ni.
0: Saloi ni, tu payah nak dikasih masukan tu payah. Nak kita kasih saran tu payah. Tak masuk dia akal dia. Itu hari tu udah dia kena apa namanya, udah dia melangsek beramuk malah kena kata, baru dia datang lemah-lemah
1: baru lemak, minta saran dengan kita
0: kot kening, baru dia datang minta saran kita. Kita kasih saran gitu
1: lagi dia tak mau dengar.
2: Man, Nol, apa khabar?
0: Oi, khabar baik, alhamdulillah. Inilah ni panjang umur ni. Duduklah kau tu.
1: Duduk. Apa lemah benda kau ni? Nampak ah.
2: Mana tak lemah. Roti aku makan terus. Saran kita makan. Roti aku makan terus. Mana badan aku tak lemah macam gini? Buat halak kita ni.
1: Tak, benar lah tu.
2: Tak. Yang kita kasih tahu badan apa?
1: Iya, kau mengaju.
0: Kau dengar. Kami kan nyuruh kau apa kemarin? Kami kan nyuruh kau pura-pura mengaju. Pura-pura tak makan. Bukan kau tak makan benar-benar. Pura-pura pandai-pandai kau lah. Nunggu dia lengah kau.
1: Aku makan nasi.
0: Apa kau jingkap tudung saji?
2: Aku mau kasih tahu sama kita berdua ni. Kita kan tahu sebini aku tu. Kalau dah dia kata dia A, tak mungkin berubah jadi Z.
0: Terus?
2: Letel sekali. Aku mengajuk sesuai usahaan kita tu. Pura-pura mengajuk aku tak makan aku. Pada perut aku ni mau tahu dah kau berbunyi kayak apa dah. Dah cacing ni gitu.
0: Inilah kau ni.
2: Aku nak makan ni. Sembunyi-sembunyi. Makan roti. Sambil ngintai-ngintai nak dapuk. Tengok bini aku.
0: Takkan pula bini kau tu tak ada lari-lari di dapuk tu. Tercogok jaga periuk.
2: Bini aku pergi ke pasar belanja. Pergi ke warung. Begitu aku ke dapuk tengok tak ada yang dimasak. Tahu tak? Hancur kita ni. Apa yang mesti nak aku makan? Nak masak indomie, kita ngeteng-ngeteng tiba-tiba datang. Palak pecah ni
0: bagaimana? Kau kan mesti kau rata makan lentah gitu. Kau tak nak dapur
2: lah. Emang aku dah kecil ke apa? Pokok aku dah tak mampu macam tu dah. Awak dia ya, nyaman nak kita ngomong.

0: ni lah, ni lah ni, kita ngasih saran dia ni salah no.
1: Salah kaprah dia ni.
0: Seharusnya
2: kau. Apa pula kau, salah kaprah? Aku masih ingat saran kau, aku ni
0: meradu. Iya,
2: betul. Kau buat aku tak makan. Nanti aku bawa kopi, roti di kamar. Aku makan roti di kamar. Sebutik satu malam, aku bawa makan. Bini aku merasa aku ni tak mau makan. Ya kan? Dia tak dimasak. Apa nak masak kali kan?
0: Dia takkan tak mungkin dia pun tak nak makan.
2: Pasti dia makan. Kau tahulah bini aku sekarang tu kalau masak tu.
0: Apa?
2: Pakai pesan-pesan. Untuk dia je kali. Aku tak ada masakannya.
0: Kau pesan-pesan ke lah?
1: Bukan tak bisa kau pesan.
2: Ngomong tu nyaman. Gampang
0: pun kita. Kenapa pula?
2: Aku yang merasakannya.
0: Bukan. Kau kan bisa pesan.
2: Idalah.
0: Apa pula?
2: Pening pula aku.
1: Asyik kau tak ada duit. Duit kau nak simpan bini kau. Aku tahu dah.
2: Kau dah tahu tu, tak usah tanya-tanya gitu bah.
0: Jadi pertama, intinya kau ni takut dengan bini.
1: Pertama dah tu.
2: Bukan takut.
0: Apa ya? Kau ni
2: kedua, aku tu lebih menghargai bini aku bah.
0: Jangan nak nyangka. Ya kau ngaku ya aku tu takut dengan bini aku.
2: Ayolah.
1: Begitu.
0: Kau ni
2: udahlah sekarang ni aku. Kau tahu dah aku. Kau bisa ni sekarang ni. Kita ni nak kau remuk kepala kita. Tahu tak? Aku ni lapar, lemah. Kau pesankan aku makanan sekarang. Sekarang aku minta
0: tak terakhir. Aku tak ada duit.
2: Kau pesankan aku makanan.
0: Kau pesankan
2: aku pesankan apa tu? Pesan itu apa tu? Aku roti canai tu. Aku lapar. Cepat-cepat.
0: Kau ni. Udahlah minta belikan milih. Sebab tu nak roti canai apa tu.
2: Berbuat baik saya sekali kawan kau ni apalah.
1: Nak sian kat tengok dia tu rumah mana.
2: Nak buat kau miskin bah. Mana ada kebut kau miskin.
1: Nak kerja saksi.
2: Biasanya aku takdir kita. Kopi aku bayaran. Ini pun nak. Perhitungan kali kita ni.
0: Nak pergi kau nak.
2: Lupa tu canai.
1: Pergi lo ya.
2: Cepat sikit jangan lama-lama.
1: Roti canai ni.
2: Nak pergi mana? Jauh mana nak pergi?
1: Sebelah tu bah.
2: Tinggal pesan ya. Nanti datang seorang. Kau dengar-dengar jangan pergi kau ya. Kau dah terbiak lagi kayak kemarin. Kau tinggalkan aku bayar seorang. buat hal yang
0: kau. Kau mah. Dano.
2: Kau dah, suruh pelayan tu lah. Suruh pesankan
1: kau ke sini.
2: Kelapa ni.
0: Dah.

0: tu sedap roti
1: canai. Kau tala lah tu ha.
2: Pagi.
0: Sedap.
2: Kau kelaparan kita kau tu.
1: Dah kebulukan aku pun. Kau aku makan makan.
2: Beri tu.
1: Bukan apa. Roti canai tu. Kami pun tak ada agak anu, tak ada agak anu tengok, tak ada agak sampai hati tengok kau tu
2: lemah. Sian aku tengok kau ni. Nah, tu lah.
0: Sedap.
2: Makan kau tu.
0: Roti canai je bau. Ih. Makan sedap lah aku. Ya, aku makan dulu ya.
1: Ah, makan.
2: Nah, makan makan aja lah.
0: Makasih lah ya.
3: Betuah punya laki.
1: Astagfirullahalazim.
3: Kata tak nak makan.
1: Ya Allah.
3: Kata demo makan. Tak tahu makan di luar. Cane pula tu. Hebatnya. Nak demo demo. Janganlah nak putus dia akunya kalau abang tak nak makan.
0: Sabar lo kau, cuk. Tenang, tenang, tenang, sabar, sabar, sabar, jangan sabar. Sabar lo duduk.
3: Bila mak duduk. Makan,
0: mak,
3: makan.
0: Mak duduk lo.
3: Suruh, dah duduk, dah ada.
0: Nol, tolong nol. Nol.
3: Jangan nak tolong tak tahu kawan. Tak ada.
0: Sabar lo.
3: Apa yang sabar?
0: Malu
3: dah. Biarkan orang tahu. Biar abang ni, biarkan.
0: Sabar.
3: Bila lah. Di rumah bilang nak mau nak makan. Tak kenyang. Tak tahu sini, makan benar-benar.
0: Sabar.
3: Siapa bayar ni? Siapa?
0: Istipak. Senol, belikan aku senol.
3: Duduk-duduk, ampun.
0: Dah, kita jam tak tawa kita ayo cuba dah kasih tahu bini aku sabar.
1: Mak kalau kita nak ada saya bayangkan ni kita nak makan ni. Tadi pesannya dan tadi kau yang pesan seorang lu. Kami kau sadarkan.
3: Kami bini makan nasi di rumah ada cane. Cane kambing lagi. Hebat bapak ni ya.
0: Mak sabar lo mak.
3: Apa sabar apa?
0: Istipak.
3: Dah udah bapak tu yang perlu istimewa.
0: Ya Allah.
3: Besok nak semandi kan kepang bapak ni. Biar berubah hidup bapak.
0: Roti canai bapak ma.
3: Bukan roti canai. Bapak bilang dia mau makan. Tak tahu bapak makan di sini. Apa makan rasa tak nyaman ke apa di rumah? Bapak makan di luar lah.
1: Aku tak ikut campur ya loy. Aku mesana bukan aku. Kau nak makan.
0: Gimana lah mak eh. Aku nak. Aduh payah cakap lah macam mana cerita ni bapak. Aku bingung nak nyampaikan kau ni. Aku tu benar marah nak sama kau. Aku nak pergi jalan-jalan. Kau tak kasih duit. Akhir aku tu.
3: Apa? Demo. Siapa kasih saran tu demo?
0: Todak.
1: Balik. Saluy. Sian ni kau.
2: Itulah kau. Takut lagi ke mini.
1: Abang kau. Kalau ngomong laba.
2: Baru kau takut dengan bini kau.
3: Ayo dah kita anak.
1: Eh.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang segitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya, saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul tuh bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Boh. Ame lupa.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
2: Betul.

0: jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman lah pak dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya oval. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama Kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, Kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung Kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa nyampai, bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu. Tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai Putus Ibau lagi, sampai di Kecamatan Embalo aja. Karena di Putus Ibau udah gak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan udah mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh Bos Pontianak. Masyarakat di hulu juga lagi memerlukan kita Pak. Ah, jadi mau gak mau lah, kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika Kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik Kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa Kapal Bandung, jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, Kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, Kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran Kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua mereka ongkirnya lebih murah Pak. Ketiga kan hari ini muat besok udah nyampai. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang lah. Hari ini muat besok juga udah nyampai. Pengaruh orang yang beli-beli online itu kan. Maka sekarang toko-toko juga merosot Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan Pak itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya nggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuman dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk dua periuk dah. Kita kan ada usaha lain, cuma di air di ekspedisi ini aja, Pak.

0: KAI menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang nggak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya nggak deras, itu nggak kuat. Selisihnya nggak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita nggak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calo. Solar aja 20 drum udah berapa, Pak? Bapak kalikan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak, ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih sebelum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak. Kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuma 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8. Sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pun pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, nggak bisa. Itu nggak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak, tidak mampu nutup. Kapal udah tua kan, mau perbaiki ratusan juta. Saya pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40-50 juta, Pak. Nah, bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah telanjur lah, Pak, menjalani di bidang inilah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita nggak sama-sama nggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 red, 5 red ya, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di Kota Pontianak ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, dari tahun ke tahun jumlahnya kian menyusut hingga tinggal 6 unit. Beberapa pemilik kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kok nyampai ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau miliar tu 2 hari 2 malam, kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip,
2: pulang pergi kan trip. Kadang-kadang misal anak buah tu 1.5 juta satu trip. Itulah, katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak. Pernah trip tu tak mesti. Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang lalu 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Kemarau itu ada 7 bulan tuh. Tahun 2007 kah 2008. Kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau kayak awan tuh yang di kampung, suruh balik lo. Itu kalau udah bisa milih tuh baru panggil lagi. Nah gitu. Pernah kayak awan tuh nak, bukan di Kuala Sulu tuh. Kayak awan sekarang kan banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayo kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Sulu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsyah atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK Kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK Kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring, piring semua. Kalau bahan plastik, plastik semua tidak boleh ditimpak. Nanti kalau ditimpak kan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah itu harus jaga di belakang, dua orang. Jangan sampai nanti segala speed di atas, di rumah pas segala di bawah kita tu hilang. Biasa sebelum keluar sekelanting ni tu bisa hilang. Nanti tidur, sudah di sana nanti dah keluar kuala tu bawa tidur. Gantian. Kami di depan ni tetap tiga orang ni. Harus jaga kiri kanan tu harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan cara sekelanting kundana tu. Mereka pakai speed. Ya, mereka tu banyak. Paling tak 5-6 orang. Nanti dua di bawah, empat naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini sampai sana, kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Dia cari kelengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa parang tu. Pura-pura tu dia cari apa, cari barang apa kan. Padahal orang pencuri tu, pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah hulu itu tergantung permintaan dari hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu.

ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
1: Cinta produk lokal.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gek nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap suku ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat Aon, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi, saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun Bu Abang menyimak kami kembali. Apa kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan ya, doa kita bersama, mudah-mudahan Bu Abang tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezeki terindah adalah ketika bangun pagi saat ini ya. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala masih memberi napas, kesehatan. Semoga hari ini dipermudah segala urusan Bu Abang, diberikan rezeki yang melimpah-limpah dan diberikan ya keharmonisan dalam keluarga. Sukses menyertai Bu Abang semua, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Sukses menyertai Bu Abang semua. Dan saya Fitri Fabelena beserta kru yang bertugas pada saat ini akan mengetengahkan rangkaian acara yang sudah dipersiapkan oleh tim siar kami. Di antaranya Bu Abang, kita akan hadirkan sesaat lagi dalam program Hikmah Pagi. Setiap Sabtu kita akan jumpa Hikmah Pagi bersama saudara-saudara kita, yaitu agama Buddha, yang mana akan kita perdengarkan bersama, yaitu ada Ibu Susianti Sajana Agama yang akan menyampaikan tema gagal itu sementara, sukses itu proses dalam pandangan Buddhisme. Baik, dari studio Abang, mari kita dengarkan bersama. Tetaplah bersama kami FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya, Susianti, penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang. Hari ini, pagi ini, kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, mengulas tentang ajaran-ajaran Buddha dengan tema gagal itu sementara, sukses itu proses. Dalam kehidupan, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kegagalan? Anak yang belajar berjalan pernah terjatuh? Siswa yang rajin belajar kadang belum memperoleh nilai yang memuaskan? Seorang pedagang bisa mengalami kerugian, bahkan kehidupan berumah tangga maupun pekerjaan sering kali kita menemui hambatan dan kekecewaan. Ketika mengalami kegagalan, tidak sedikit orang yang merasa dirinya tidak berharga. Ada yang kehilangan semangat, bahkan menyerah sebelum mencobanya kembali. Padahal dalam pandangan Buddhis, kegagalan bukanlah akhir perjalanan, melainkan bagian dari proses pembelajaran menuju kematangan diri. Kegagalan bukan kutukan, tetapi kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Sahabat pendengar RRI Pro 4 Pontianak, jika kita melihat kehidupan Buddha Gautama, kita akan menemukan teladan yang luar biasa tentang ketekunan. Sebelum mencapai pencerahan sempurna dan menjadi seorang Buddha, Pangeran Siddhartha telah melalui berbagai pencarian, latihan keras, dan jalan yang ternyata tidak membawa pada tujuan yang ia cari. Namun, beliau tidak berhenti. Beliau terus belajar, mengevaluasi, dan melanjutkan perjuangan hingga akhirnya menemukan jalan tengah dan mencapai pencerahan. Keteguhan dan keberanian menghadapi kegagalan menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi karena sebab dan kondisi. Keberhasilan tidak muncul secara tiba-tiba. Keberhasilan merupakan hasil dari usaha yang dilakukan secara terus-menerus. Karena itu, jangan terlalu cepat menilai diri hanya dari satu kegagalan. Dalam Dhammapada disebutkan, dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membangun dirinya sehingga tidak mudah terguncang. Pesan Dhammapada ini menunjukkan bahwa keberhasilan bertumpu pada usaha yang berkesinambungan, bukan pada keberuntungan semata. Sahabat pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang berbahagia, dalam Jalan Mulia berunsur 8 terdapat ajaran Samawayama atau usaha benar. Usaha benar mengajarkan kita untuk mencegah munculnya hal-hal buruk, meninggalkan kebiasaan buruk yang telah muncul, menumbuhkan kebajikan, dan mempertahankan kebajikan yang sudah berkembang. Dengan kata lain, keberhasilan sejati lahir dari proses memperbaiki diri sendiri sedikit demi sedikit setiap hari dengan tekad yang kuat. Seringkali kita terlalu fokus pada keberhasilan akhir, sehingga kita lupa menikmati proses yang kita jalani. Kita ingin segera berhasil, segera dipuji, segera mencapai tujuan. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita, apa yang kita dapatkan? Kekecewaan. Padahal, kehidupan memang berisi keberhasilan dan kegagalan yang silih berganti. Ketika kita memahami kenyataan-kenyataan ini, maka hal inilah yang akan membuat pikiran kita lebih tenang dan tidak mudah putus asa. Sebagai contoh, seorang petani tidak bisa memaksa benih tumbuh dalam satu malam. Ia harus menyiapkan tanah
menanam, menyiram, merawat, dan menunggu dengan sabar. Begitu pula dengan kesuksesan. Kesuksesan adalah hasil dari banyak langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dalam Buddhisme, kesuksesan juga tidak hanya diukur dari kekayaan atau jabatan. Seseorang dapat disebut sukses apabila hidupnya bermanfaat bagi orang lain, memiliki moralitas yang baik, dan memiliki ketenangan batin. Sebab keberhasilan materi tanpa kedamaian batin belum tentu membawa kebahagiaan sejati. Saudara-saudari pendengar yang berbahagia, saat kita mengalami kegagalan, ada tiga hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, tentunya menerima kenyataan dengan bijaksana. Jangan menyangkal atau jangan menyalahkan keadaan. Terimalah bahwa kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Kedua, belajar dari pengalaman. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa diperbaiki, pelajaran apa yang bisa diambil. Ketiga, bangkit dan mencoba kembali. Jangan biarkan satu kegagalan menentukan masa depan kita. Selama masih ada kesempatan untuk berbuat baik dan berusaha, selalu ada peluang untuk berkembang. Ingatlah, jika tidak ada proses yang sia-sia. Setiap pengalaman memberikan pelajaran yang berharga. Ketika kita berhasil, kita memperoleh hasil. Ketika gagal, kita memperoleh pembelajaran. Keduanya sama-sama berguna untuk pertumbuhan diri sendiri. Para pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang saya cintai, mari kita tanamkan keyakinan bahwa kegagalan hari ini bukanlah penentu masa depan kita. Gagal hanyalah keadaan sementara. Yang terpenting tentunya bagaimana kita menyikapi kegagalan tersebut. Selama kita memiliki semangat, ketekunan, dan kebijaksanaan, maka setiap kegagalan dapat menjadi batu loncatan menuju keberhasilan. Marilah kita terus mengembangkan semangat atau wirya, yaitu energi positif untuk berusaha, belajar, dan berbuat baik. Dengan semangat yang benar dan usaha yang benar, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan lebih kuat dan bijaksana. Sebagai penutup, marilah kita mengingat pesan sederhana. Jangan takut gagal, karena gagal hanyalah bagian dari proses. Yang perlu ditakuti adalah berhenti berusaha. Gagal itu sementara, sukses itu proses. Semoga melalui dhamma yang kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, kita memiliki keteguhan hati, semangat yang tidak mudah padam, serta kebijaksanaan untuk terus melangkah menuju kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Para pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak yang berbahagia, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Hikmah Pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membawa manfaat untuk kita semua. Saya Susianti pamit undur diri dari radio kesayangan Anda. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita semua selalu berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, ndak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa ndak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak, ya?
3: Hah?
0: Bang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya, di komplek kita nih, warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya, Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
2: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
2: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
2: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
2: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
3: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
4: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: Koko, permisi. Koko, ini ada titipan bingkisan dari keluarga saya, Koko.
1: Ancangnya. Ada Dek Desio. Kamu kenapa lepot-lepot leh? Ayo masuk. Kamu jangan pulang dulu ya. Koko juga ada pemberian nih buat keluarga kamu. Mama papa kamu mana Dek Desi?
0: Ora popo loh kok, saya mau sendiri aja. Bukankah kita sebagai generasi muda harus tahu saling berbagi, saling memberi. Salah satunya ini loh, mengirim bingkisan berupa makanan minuman. Koko suka enggak? Apalagi sekarang sudah praktis nih loh kok. Ada yang model hampers, parcel. Sekarang ikutin tren zaman. Tentu sama tujuannya, untuk nyambung tali silaturahmi dan saling berbagi. Bukan begitu kok?
1: Oh, emang setuju juga dengan pendapat Dek Desi. Paling makan enak makan ketan. Ketan dimakan sama mak nyonya.
0: Mari kita jaga persatuan agar kerukunan di antara kita menyatu selamanya.
2: Keragaman adalah kekayaan bangsa. Bersatu dalam perbedaan.

gembok abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Abang stok bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU Nusa Asia Wonodadi dengan nomor registrasi 64.783.27 dilaporkan kosong pada Jumat kemarin. Kondisi ini diduga dipicu lonjakan permintaan masyarakat pasca kenaikan harga BBM di non-subsidi. Berdasarkan pantauan di lokasi, area pengisian Pertalite SPBU yang berada di kawasan tampak lengang, sejumlah pengendara roda 2 dan roda 4 terpaksa membatalkan pengisian setelah petugas menyampaikan stok Pertalite habis. Kekosongan tersebut diduga terjadi akibat peralihan konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke Pertalite. Lonjakan permintaan membuat kuota harian disalurkan cepat habis. Sementara pihak SPBU mengalami keterbatasan dalam memperoleh tambahan pasokan. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Kuburaya Sujiwo menyatakan bahwa selaku kepala daerah, dirinya harus tunduk pada keputusan hierarki pemerintahan meskipun imbasnya berat bagi daerah. Ingin menyampaikan bahwasanya konsep berbangsa bernegara menurutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika ada keputusan dari pemerintah pusat sepahit apapun, selaku kepala daerah ikut menelan. Diakuinya secara terbuka bahwa lonjakan harga BBM non subsidi khususnya Pertamax sangat membebani masyarakat, memicu efek domino. Kondisi tersebut diperparah dengan stok Pertalite yang menjadi sulit didapat di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kuburaya berjanji terus berupaya mencari jalan keluar dari polemik ini. Sujiwo minta warga untuk tidak panik, senantiasa berkoordinasi dengan pihak terkait. Mudah-mudahan dapat ini, pemerintah bisa mengantisipasi badai yang sekarang sedang dihadapi segera berlalu. Masyarakat tetap tenang dan semangat. Segala sesuatu yang kira-kira dikomunikasikan lebih baik dikomunikasikan dengan pemerintah. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Eh Wan, lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.

0: itu jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, citelah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka ayolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Dengan sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatera cahayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aau gak ya? Aulah. Abang minum kopi lo ya.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Tahukah kita beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia tercatat sebagai bencana alam yang berdampak pada beberapa negara di dunia? Apa saja bencana alam tersebut? 1. Letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1930 dan 2010. Sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali dengan letusan 4 tahun sekali. 2. Gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala pada 28 September 2018. BBC menyebut korban tewas mencapai 2045 orang. 3. Gempa Sumatera Barat pada 30 September 2009. Kekuatan gempa bahkan terasa sampai di luar Indonesia, seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. 4. Letusan Gunung Toba. Sekitar 74.000 tahun lalu, meluluh lantakan sebagian besar umat manusia. Letusannya menjadi paling dahsyat yang pernah ada di muka bumi. 5. Gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. 15 negara yang terdampak dalam peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa seperti di Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, dan Somalia. 6. Letusan Gunung Krakatau pada 26 dan 27 Agustus 1883. Gunung Krakatau berada di tengah antara Pulau Jawa dan Sumatera yang letusannya memisahkan dua pulau yang tadinya menyatu.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Semangat pagi, pagi, dahsyat pagi. Assalamualaikum dan good morning, selamat pagi, pala pening, ayo bangun pagi. Jalan kaki, cari rezeki, ya kan? Pokoknya serba hoki di suasana pagi, mau abang mana ndak? Semuanya dikerjakan awal-awal kan pagi-pagi, mana tahu mumpung badan sehat, ndak mau abang? Kok udah ditunda-tunda, mana tahu? Ah, jam 7, jam 8, ah sakit perut, ah pagi, mana kaki ngilu, tas segala macam. Ah, untunglah dikerjakan, ah, itulah kita ini orang Indonesia. Banyak untungnya, untung lah. Begitu, mana kita tahu ke depannya, Bu Abang. Ya, nah, yang penting udah niat bangun pagi. Bangun pagi tak geni. Oh, mana ndak Bu Pi. Oh, lagi menikmati. Apalagi pencinta bola. Ah, nyambut Piala Dunia 2026 nih. Oh, macam-macam gaya Bu Pi pantau. Aduh. Seru ya Mbak Abang ya, apa gak di jalan raya tuh kadang Mbak Pit balik malam. Eh, alhamdulillah ada yang temankan Mbak Pit. Maksudnya euforianya itu Mbak Abang, biasa kan sepi. Jadi ternyata euforia Piala Dunia 2026 ini masyarakat kita khusus di Pontianak Kalbar lah ya, menikmati sekali. Yalah, harap-harap dirayakan pesta sepak bola terbesar dengan sportivitas yang tinggi, ya kan? Tanpa saling mengejek antar supporter. Ya, timnas jagoan pasti masing-masing punya kan melaju sampai final. Kapan nih? Enggak lepas gak nih yang pedagang-pedagang, jajakan penjajak-jajakan. Oh, ada juga untungnya kan, balik lagi untung. Kesempatan ya kan, nah, dalam cuan, kesempatan dalam mencari cuan, bukan kesempatan dalam kesempitan. Tada, ya enggak, ya cemilan-cemilan ya kan dijual yang ringan-ringan ya kan, sambil tahu jadwal begadang nih, pagi tiduklah dulu ya enggak, orang gi nonton nobar gitu, nonton bareng ya kan. Wah, Piala Dunia nih paling bersejarah gitu ya. Jadi bila lagi nih kesempatan nih, ada pula memanfaatkan pokoknya yang baik-baik buat seru ya Bu Abang ya, karena lebih dari sekedar olahraga ini kan Piala Dunia ya, pastinya persatuan. Nah, kita ambil hikmah pelajaran di situ kan, menikmati kerja sama timnya gitu kan ya, perjuangan pantang menyerah. Luar biasa. Iyalah, tapi jangan sampai gak melupakan yang wajib-wajib nih. Sampai yang muslim ibadahnya lewat ya enggak. Boleh euforia ya enggak, selingan saja. Nggak terasa udah akhir pekan lagi hari ini Bu Abang. Tadi Mbok Pit pergi studio pakai sepatu. Gampang. Sepatu udah dijahit, alhamdulillah. Sepatu baru, sepatu lama. Nak baru, nak lama. Tak ada lagi, biar kuat. Yelah, bukanlah sepatu sembarang sepatu. Udah pakai sepatu, sepatunya Mbok Pit kasih pita. Biar cantik. Sekarang bahas sepatu jual Bu Abang, ini mana sepatu yang laki, mana sepatu wanita, beti-beti enggak, beda-beda tipis, hampir mirip. Lebih bagus tuh lah Mbok Pit pergi studio pakai sepatu, sepatunya Mbok Pit kasih pita. Selamat menikmati Bu Abang di hari Sabtu. Tentu banyak menyusun rencana di antara kita aja. Mbok Pit rencananya begini, Mbok Abang rencananya begitu. Mau rencana kemana nih hari ini, ya kan? Ndak muluk-muluk Mbok Pit, di rumah aja. Ya, ndak apa, menghabiskan waktu di rumah produktif, menyegarkan. Masih banyak yang perlu dikerjakan ya. Entah apa, jarang dibersihkan di rumah. Ronsokan-ronsokan barang-barang bekas yang tak terpakai, kumpulkan. Nak dijual sila lah, adalah duit-duit untuk nyuci baju, duit cabun. Kok tak mau sebuang, ada orang yang milih-milah nanti di tempat sampah tu kan. Kalau mau nyegarkan rumah, jadi tidak gitu-gitu Mbok Abangnya. Bersihkan emang tempat tidur, mungkin spray dah sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, hampir dah bulan berapa dah ni, Januari, Februari, Maret, dah bulan Juni, bulan 6 lah, tak ada ganti-ganti benda tu. Untuk penyegaran mata juga ya kan, biar
eh ada hal yang beda ni, ah boleh juga. Jadi gitu ganti spray atau korden setahun sekali bok pit. Baru aja cuci kemarin, baru kat lebar. Ya kita buat diri kita bahagia gitu buat abang. Atau yang udah sibuk kerja Sabtu ni pas libur bok pit, nak ngerawat diri lo. Kaulah dari ujung rambut, rambut dia apa? Apa nama rambut di keramas, muka di apa nama itu, pokoknya dirawat lah. Selama ini kan tak pernah dirawat, disiram tak pernah. Kaulah sekali libur, kaulah Mok Pit, yang hobinya masak, sila masak. Mau ngasah keterampilan ni, cia. Yang pandai jahit, lanjutkan. Yang pandai bersih-bersih rumah, nyiram bunga, segala macam, rapikan sudut-sudut rumah, cia. Ada yang suka nata-nata rumah kan, kayaknya sepi kok nak ada tanaman. Diaturlah meja kerja, meja kamar semua. Luangkan waktu biar sedikit buat abangnya. Jadi kayak ada hal yang berbeza lah di rumah. Buat kita jadi kayaknya nyaman dipandang, enak. Resep-resep baru nih di apa namanya? Di kalau di kalender miladiahnya pertengahan sudah, tapi di kalender hijriahnya ini udah mau di ujung apa bulan sudah buat abang, ujung tahun hijriah. Di Zulhijjahnya ntar lagi tanggal 16 kalau nggak salah, insyaallah ya, itu udah tahun baru Islam. Jadi paling nggak ada penyegaran-penyegaran buat kita lebih tenang, ya nggak? Mbak Fit nanti akan hampirkan info-info terkini. Tadi ya sudah kita dapatkan info Mbak Abangnya. Jadi kalau mau isi bensin, isi emang Mbak Abang? Mana tahu? Kaulah? Aduh ya ya, baru gak pas kita Ramadan kemarin berpeluh-peluh mengantri untuk mendapatkan bensin Petrolite di SPBU. Kayaknya nih ada lagi nih di daerah Wonodadi Kuburaya. Ternyata kayaknya kosong nih. Aduh, kita nama manusia Mbak Abangnya pasti panik. Tidak ada cadangan, tidak ada persiapan. Kok udah nanggapi kondisi seperti ini? Tapi tadi sudah ditenangkan oleh Bupati Kuburaya, Pak Sujiwo. Pagi Pak, apa kabar? Sehat selalu beserta jajaran. Nah ini selalu mengingatkan bahwa kita masyarakat nih jangan gegabah, jangan panik, ya kan? Tenang. Keterbatasan-keterbatasan dalam memperoleh tambahan pasokan ini emang lagi kondisinya seperti ini, ya kan? Jadi ya harus tunduklah dengan keputusan pemerintah, meskipun imbasnya berat bagi kita di daerah, ya kan? Tapi menurutnya konsep berbangsa bernegara itu untuk NKRI ya harga mati, ya enggak? Tapi selaku kepala daerah tetap tidak tinggal diam. Akan tidak ingin membebani masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan stok Pertalite yang menjadi sulit didapat di lapangan, Mbak Abang ya. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Kuburaya terus berupaya mencari solusi dari polemik ini. Sekali lagi tidak panik, koordinasikan dengan pihak terkait tentunya. Dan mudah-mudahan tidak berlarut-larut lama, ya kan? Tenang, semangat. Kayak biasa, ya kan, aktivitas jalan terus. Kalau emang harganya, barangnya ada kan, nah, mungkin harganya melonjak. Mudah-mudahan gak sampai meroket, masih tahap melonjak. Kalau udah sampai meroket, mau tak mau pun tetap beli gitu kan, Bu Abang. Yang penting kendaraan kita bisa jalan. Dapuk tuh ngepol arus. Jadi gitu pikirkan. Mungkin ada hikmahnya. Itulah makanya jangan boros, enggak, hemat-hemat. Kondisi kita ini lagi tidak baik-baik saja, maka itu jangan berfoya-foya yang tidak hal bermanfaat. Ini kita tunggu saja kelangkaan-kelangkaan yang terus terjadi ini, Mbak Abang ya. Tapi tetap dilakukan pengawasan ketat untuk mencegah potensi penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi dengan melibatkan aparat penegak hukum. Setuju, Mbak Abang? Jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama Mbak Abang.

Jumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Babang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar sosialisasi layanan perseroan perorangan di Kabupaten Sanggau. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sanggau menyasar sekitar 75 pelaku usaha mikro dan kecil UMK dan menjadi bagian dari upaya strategis Kanwil Kemenkum Kalbar dalam memperluas akses layanan hukum hingga ke daerah. Adapun kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Kalbar bersama Baperida, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, serta Kadin Kabupaten Sanggau. Sinergi lintas sektor ini bertujuan mendorong pelaku UMK memperoleh legalitas usaha secara mudah, cepat dan terjangkau melalui skema perseroan perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar Joni Pesta Simamora menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Kementerian Hukum dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha di daerah. Perseroan perorangan merupakan terobosan nyata pemerintah dalam memangkas birokrasi. Pendiriannya cukup dilakukan secara elektronik melalui sistem AHU online tanpa akta notaris dengan biaya yang terjangkau. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar telah menyiapkan formulir pendataan calon pendaftar perseroan perorangan guna menjangkau potensi 7.000 pelaku UMK di Kabupaten Sanggau. Koordinasi lanjutan bersama pemerintah daerah dan Kadin akan diperkuat demi memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sekian Pontianak punya berita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata?